0: pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
1: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
0: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
4: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
5: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
6: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
7: sedikit, Bu.
5: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
8: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
10: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
8: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
3: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
11: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
12: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
11: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
12: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha, mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
13: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu, karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
12: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
14: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
15: Ya.
14: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
12: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, masih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association Aang Sunaji dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara itu. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972791.

Baik pendengar, bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM Stereo 102 MHz pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah, dan pagi ini kita akan bersama dalam Toli-Toli Pagi.

Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi Toli-Toli Menyapa dengan topik terkait pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman bersama beberapa narasumber seperti Bapak Rahmat Fajri SKPNS selaku Kepala UPT Puskesmas Dako Pemean, kemudian ada Tanri Wulanawir SKM selaku pengelola program surveilling Dinkes Toli-Toli, juga bersama Dr. Hayatun Nufus SPNVIN selaku Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli, dan juga anggota Komisi A DPRD Toli-Toli Bapak Insinyur Rahmat Ali. Dan baik, untuk itu ke ruang dengar Anda masih kami persembahkan lagu-lagu pagi ini.

hidup yang kurang bersih, sanitasi lingkungan yang tidak terjaga, serta konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah, ada saran masukan dari Anda pendengar, silakan di line telepon kami. Sebelum nanti Anda ikuti dialog pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah terkait topik pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman bersama beberapa narasumber nanti yang akan menjawab juga pertanyaan Anda. Anda bisa bergabung nanti melalui line telepon 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Dan baik, tanggapan Anda tentunya bagaimana untuk masyarakat, himbauan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai penyakit di pergantian musim atau di musim pancaroba seperti ini. Silakan, ada dua line telepon yang bisa Anda sampaikan masukan, saran terkait kebersihan atau K3 juga ya. Selamat pagi warga masyarakat Kota Toli-Toli yang saat ini sudah dengan berbagai aktivitas Anda masing-masing. Semoga saja semuanya lancar semuanya dan sukses tentunya di hari ini. Segala aktivitas kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Apalagi ini sudah 30 Juli 2026. Besok kita masuk di 31 dan setelah itu kita masuk di bulan kemerdekaan, bulan Agustus pendengar ya. Semoga penuh sukacita untuk yang tengah beraktivitas hari ini. Emi juga menyapa selamat pagi ini untuk Omaneti di Panasakan. Ini pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli. Omaneti boleh juga bergabung pagi-pagi seperti ini. Mungkin ada saran dan masukan dari ibu rumah tangga untuk menjaga kesehatan, baik itu dari konsumsi makanan dan juga lingkungan yang bersih ya. Ibu Neti yang ada di Omaneti di Panasakan ini, ada salam manis pagi hari ini dari Mbak Meili Dianti di RRI ya. Baik, Anda masih ditemani Pro 1 RRI Toli-Toli dan kali ini kita akan dengarkan sebuah lagu bersama Tangga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Mendengar Pro 1 RRI Toli-Toli di manapun Anda berada, terutama di Toli-Toli, area Toli-Toli Buol dan juga Parigi Mautong. Pagi hari ini saatnya kita akan ikuti dialog pagi terkait topik pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman. Dan pagi hari ini untuk Toli-Toli menyapa dipandu oleh Setiadi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada, yang saat ini dapat menyimak siaran dan juga dapat mendengarkan siaran kami melalui kanal program 1 RRI Toli-Toli. Kembali kita bersama dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi Kamis 30 Juli 2026 di penghujung bulan Juli 2026 ini. Ya, kita coba mengupdate bagaimana fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ya, saat ini pasien cukup membludak ya di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Informasi terakhir pagi tadi kami dapat dari masyarakat yang saat ini berada di rumah sakit itu, koridor-koridor sudah terdapat pasien-pasien yang ditempatkan. Nah, ini mungkin fenomena ini apa yang menjadi penyebab sampai ini cukup membludak, pasien cukup membludak di rumah sakit. Bahkan informasinya beberapa pasien yang sudah 2-3 hari masih berada di ruang IGD ini belum mendapatkan kamar ataupun kamar rawat inap. Nah, ini yang coba kita bahas. Topik kita pagi ini adalah pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman. Apakah memang dari beberapa faktor ini dampak daripada penyakit musiman? Ya, informasi yang beredar juga beberapa wilayah kita terdapat masyarakat atau pasien-pasien yang datang ke rumah sakit dengan diagnosa penyakit Muntaber dan juga beberapa jenis penyakit lainnya. Ini akan coba kita bahas dengan beberapa narasumber kita di pagi hari ini. Kami coba menantikan dari pihak Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli, Ibu Direktur yang sudah mengkonfirmasi langsung akan hadir mungkin via Zoom di pagi hari ini. Kami masih menantikan beliau. Kemudian juga dari pihak Puskesmas Dako Pemean, Kepala Puskesmas juga sudah mengkonfirmasi turut serta dalam dialog kita pagi hari ini. Demikian pula dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli juga sudah mengkonfirmasi akan turut hadir. Dan saat ini di studio hadir langsung sudah izin Insinyur Rahmat Ali selaku anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli. Mungkin lewat kesempatan ini kita akan meminta tanggapan dari pihak legislatif seperti apa melihat fenomena yang saat ini tengah terjadi, Pak Rahmat Ali. Dan pendengar, sebentar juga nanti kita akan coba buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kami sekali lagi masih menantikan narasumber-narasumber yang A1 sudah mengkonfirmasi akan hadir di pagi hari ini bersama kita dalam dialog Toli-Toli Menyapa. Pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman. Ya, mungkin saya terlebih dahulu ke ke anggota Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli. Izin Pak Rahmat Ali, terkait dengan fenomena saat ini dari DPR mungkin sudah melihat kondisinya di fasilitas kesehatan kita atau mungkin langsung di Rumah Sakit Umum Mokopido saat ini pasien cukup membludak. Bisa mungkin tanggapannya melihat fenomena ini, apakah memang fasilitas kesehatan kita yang selalu di upgrade sampai saat ini masih belum cukup atau mungkin butuh seperti apa lagi ke depannya? Silakan.
4: Baik,
3: Pak Rahmat.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Pendengar RRI dimanapun berada, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua, memang gejala atau fenomena penyakit-penyakit tertentu bisa saja datang setiap saat, dan oleh karena itu kita terus waspada dan siap dari semua aspek. Memang kami sudah selalu rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Mokopido bagaimana antisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang 2 hari yang lalu saya dari rumah sakit, saya melihat memang pasien itu cukup banyak, dan saya juga mungkin ada sesuatu yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli yang tidak bisa kita duga. Okay. Oleh karena itu kita semua siap, terutama rumah sakit dan puskesmas. Memang puskesmasnya harus diperkuat, karena memang saat ini puskesmas sendiri daya dukungnya rendah sekali. Okay. Baik dari tenaga medis apalagi fasilitas. Nah, oleh karena itu kita semua siap, kita saling mendukung. Kalau rumah sakit Mokopido merasa bisa membantu puskesmas, kenapa kita tidak bisa bantu? Karena memang puskesmas sekarang ini sedikit menghadapi hambatan di mana tenaga medis kita sedikit terganggu karena apalagi dokter-dokter puskesmas sudah ada beberapa yang sudah keluar dari rumah sakit karena mereka tidak jelas statusnya di Kabupaten Toli-Toli. Itu menyebabkan barangkali banyak pasien-pasien harus dirujuk di Rumah Sakit Mokopido. Tapi namun demikian kita coba kolaborasi kerjasama antara rumah sakit kemudian juga Dinas Kesehatan bagaimana memperkuat puskesmas-puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan, karena memang kita tidak duga-duga yang sebenarnya kita bisa duga, dan memang sekarang lagi membeludak. Mungkin ada fenomena alam yang terjadi,
3: faktor,
4: di
3: ya
4: faktor.
3: Okay.
4: Itu barangkali dari kami dulu. Nanti kami tetap mengawas terus menerus dan kami menyampaikan bagaimana mempersiapkan diri semua kita dari Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Mokopido.
3: Baik. Demikian pernyataan awal dari Pak Rahmat Ali selaku anggota Komisi DPRD Kabupaten Toli-Toli. Sudah hadir juga di studio. Izin Ibu Tanri Wulan Nawir, SKM selaku pengelola program surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Ibu, saya mungkin terkait fenomena saat ini di beberapa fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit saat ini masih cukup terus membludak pasiennya. Informasi yang kami dapatkan bahkan sudah ada pasien yang berhari-hari di UGD belum juga mendapat kamar untuk rawat inapnya. Nah, ini memang fenomena saat ini apa yang menjadi hasil temuan atau hasil survei daripada Dinas Kesehatan sejauh ini? Apa yang terjadi sebenarnya, Bu?
5: Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, perkenalkan saya Tandrulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Saat ini memang saya di bagian surveillance Dinas Kesehatan, tepatnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi pertama-tama saya memang ingin menjelaskan mengenai kriteria jenis penyakit yang saat ini dapat ditularkan kapan saja dan di mana saja melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kemudian sehingga ini virus atau bakteri bibit penyakit ini yang ada di tubuh penderita dapat bermutasi ke orang lain. Nah, hal ini dapat kita kelompokkan penanganan dan penanggulangan penyakitnya ini terbagi menjadi 9 penyakit, jenis penyakit sebenarnya.
3: Yang saat ini ya, yang saat ini tengah menyebar ini atau bagaimana?
5: Yang menyebar saat ini memang cuma ada 2 jenis penyakit yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Memang penyebarannya selalu ada, dan itu setiap tahun pasti ada. Jadi memang Saat ini penyakit yang umum terjadi di masyarakat yang biasa disebut endemis, salah satunya ini adalah penyakit diare akut saat ini diare. Lagi memang merebak. Kemudian ada juga yang penyakit yang biasa disebut penyakit vektor dan binatang pembawa penyakit seperti dari nyamuk, kemudian itu akan menularkan ke manusia. Nah, ada juga yang biasa disebut penyakit saluran pencernaan. Kemudian masuk lagi dengan penyakit zoonosis atau penyakit yang dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, memang ini ada penyakit ini. Kemudian ada juga penyakit yang penyakit menular langsung dari orang ke orang atau dari hewan ke manusia. Kemudian ada juga yang biasa disebut penyakit emerging. Kemudian penyakit yang diakibatkan oleh keracunan pangan, ada juga kemudian penyakit yang diakibatkan oleh kontaminasi kimia, radiologi, dan nuklir. Nah, saat ini memang kami pantau penyakit diare akut masih sangat tinggi. Itu memang saat ini data yang sudah masuk di kami itu dimulai dari minggu ke 23 sebenarnya. Itu pantauan kami dari Dinas Kesehatan. Kemudian memang menerbak itu dari minggu ke 25. Ada 123 kasus. Nah, kemudian memang penyakit ini tersebar di beberapa wilayah, tetapi yang khusus saat ini yang kami pantau banyak terjadi itu di wilayah kota Baulan dan Galang. Itu yang banyak terjadi di dalam, karena memang minggu ini, beberapa minggu terakhir ini kami turun kunjungan langsung ke puskesmas di luar kota. Itu memang ada, tetapi masih sangat sedikit gitu. Jadi di minggu 29 itu memang ada lonjakan kasus sekitar 189 kasus di Rumah Sakit Mukopido. Tapi itu ada beberapa kasus sebenarnya di sana yang menjadi tinggi, utamanya diare, kemudian ada pneumonia, kemudian ada ISPA, ada ILI, campak juga di sana, kemudian malaria konfirmasi juga saat ini. Kemudian untuk penyakit ini sebenarnya penyakit yang potensi KLB semua. Ya, tetapi yang kemudian menjadi KLB saat ini memang ada dua kasus penyakit, yaitu malaria konfirmasi dan campak saat ini. Kemudian di campak ini sebenarnya sudah berlangsung sejak bulan Maret, tetapi saat ini sudah selesai masa penularannya dan itu sudah kami nyatakan selesai kejadian luar biasa. Kemudian penyakit malaria sebenarnya yang sangat serius yang kami sudah nyatakan KLB di tahun lalu 2025 di akhir tahun itu, dan sampai saat ini sebenarnya penyebarannya itu masih ada, penularannya masih berlangsung, dan KLB-nya pun belum kami cabut. Nah, itu sebenarnya yang menjadi serius untuk saat ini. Kemudian muncul lagi penyakit diare akut ini. Begitu.
3: Ya, baik Bu, saya potong mungkin saya garis bawah dulu untuk beberapa penyakit yang Ibu sampaikan masih cukup dominan sampai saat ini, terutama diare akut ini. Apakah sudah disebut dengan muntaber itu atau seperti apa?
5: Iya.
3: Lagi berkembang.
5: Iya, jadi muntaber itu memang kita bisa masuk digolongkan kepada diare akut. Tetapi diare akut tidak semuanya masuk muntaber, karena dia itu jadi seperti golongannya begitu. Jadi kita masukkan semua ke diare akut karena memang dia tiba-tiba langsung begitu kena langsung membludak karena penyebarannya cepat karena dari virus dan bakteri yang ada di sana. Begitu.
3: Ya, ini kalau kita lihat Baulan dan Galang yang menjadi ini ya dominasi daripada penyakit ini. Ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah memang kepadatan penduduknya sampai Galang dan Baulan yang menjadi target untuk penyebarannya itu atau seperti apa sebenarnya?
5: Iya, jadi memang ini penyakit diare akut ini memang sangat kompleks sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melihat dari
3: Ibu saya potong, bisa maju sedikit ke mic kita. Rapat ke mic kita.
5: Siap. Silakan. Jadi memang ini penyakit diare akut ini tidak bisa kita lihat dari satu segi aspek penularan saja sebenarnya. Okay. Jadi memang dia kompleks sebenarnya diare akut ini. Bisa dari lingkungan yang buruk, kemudian PHBS, kemudian pengolahan makanan dan minuman yang kurang tepat, kemudian kebersihan lingkungan juga. Jadi memang sangat kompleks ketika penularan ini terjadi. Dan perlu diketahui, ketika ada satu rumah yang terkena diare akut ini, yakin dan percaya pasti seluruh yang ada di rumah sana pun pasti akan ikut kena kalau kita tidak manajemennya bagus. Seperti itu.
3: Iya. Oke, okay. Ibu, saya lanjut. Kalau untuk Ibu sampaikan tadi bahwa penyakit ini yang sering terjadi, diare akut kemudian juga malaria konfirmasi. Nah, apa memang dalam setiap tahunnya itu ada periodenya tertentu secara endemis penyakit ini memang harus terjadi di masyarakat? Itu periodenya per tahun ada atau seperti apa sebenarnya?
5: Jadi memang untuk kejadian diare akut memang dalam setiap tahun memang ada. Kemudian akan diperparah ketika ada musiman. Nah, jadi di musim itu ada musim-musim tertentu yang masuk, tapi kita tidak bisa menyalahkan musim itu sebenarnya. Karena memang pola hidup di pola masyarakat sih sebenarnya yang harus kita jaga. Jadi ada pada saat musim buah, kemudian musim berganti pancaroba, kemudian itu juga yang akan maksudnya
3: menjadi faktor
5: untuk
3: penyebarannya
5: itu terjadi seperti itu. Kadang-kadang seperti itu.
3: Oke. Ya, kalau untuk malaria konfirmasi ini mungkin saya baru dengar juga malaria konfirmasi. Yang setahu saya DBD kemudian juga mungkin chikungunya itu. Ini seperti apa sebenarnya malaria konfirmasi?
5: Jadi izin Pak, saya memaparkan sedikit. Jadi memang ini malaria konfirmasi sebenarnya 5-3 tahun lalu ya, 2019 sebenarnya kita itu sebenarnya sudah eliminasi di tahun itu, eliminasi malaria bahwa sudah zero malaria di Kabupaten Toli-Toli Pak. Dan kemudian muncul lagi pada saat itu di tahun 2025. Nah, awal kejadian itu memang sebenarnya dari wilayah Lampasio, di mana memang di sana ada pembukaan lahan hutan, izin Pak ya, lahan dan hutan yang terbuka di sana, kemudian lalu masyarakat masuk ke sana untuk mencari nafkah dan sebagainya di sana, kemudian itulah penyebaran terjadi sehingga kemudian malaria konfirmasi itu ditemukan lagi di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah, saat ini kasusnya sudah banyak. Sudah sekitar 167 kasus
3: dari tahun 2025.
5: Tahun 25 itu ada sekitar 70 kasus di sana. Kemudian masuk ke tahun ini dari Januari sampai dengan Juli ada 167 kasus saat ini yang kami tangani gitu.
3: Di tahun 2026 ini sudah 167 kasus.
5: 167 kasus.
3: Ya, mungkin lebih rinci lagi malaria konfirmasi ini jenisnya bagaimana? Beda dengan DBD atau seperti apa, Bu?
5: Beda. Vektornya sebenarnya sama nyamuk, tetapi nyamuknya itu Anopheles. Kalau DBD itu nyamuknya Dengue. Kan gitu. Iya. Dan ini juga memang penularannya ada di sana. Jadi kita bisa sebut itu bahwa itu sudah endemis sebenarnya di wilayah kita. Memang penyebarannya siapa yang masuk ke sana semua pasti dalam keadaan sakit. Orang yang masuk dan keluar dari wilayah taman itu pasti dalam keadaan sakit. Nah, kami mau menghimbau ketika ada masyarakat yang mau datang ke sana dan keluar dari sana itu, kami minta datang dulu ke puskesmas untuk minta obatnya. Sehingga ketika ke sana sakit mungkin tidak separah yang kita bayangkan gitu.
3: Untuk penanganannya sendiri ini beda dengan DBD atau seperti apa?
5: Beda juga penanganan itu Pak, karena memang beda kasus, beda penyakit dan beda penanganan juga. Seperti
3: Oke, kita masih menunggu Bu Direktur yang saat ini masih tengah persiapan untuk zooming bersama kita di pagi hari ini. Tapi ditahan dulu untuk Ibu Tanri Wilannya, saya ke Pak Rahmat Ali. Pak Rahmat Ali, terkait dengan fenomena saat ini sudah dipaparkan oleh Ibu Tanri Wilan cukup panjang bahwa kita punya jenis penyakit yang bisa menjadi kejadian luar biasa kalau kita tidak antisipasi sejak dini. Nah, ini juga mungkin dari DPR untuk mendorong masyarakat bisa hidup dengan pola yang sehat, pola yang bersih, terutama di kawasan kota ini, karena ada beberapa juga kawasan kumuh Pak, ini apa yang menjadi perhatian?
4: Ya, memang kesehatan ini kan tidak kita duga-duga kadang-kadang datang. Memang penyebarannya kan bisa dari berbagai aspek, misalnya dari makanan. Memang diharapkan pola makan masyarakat dan kebersihan itu harus terjaga. lingkungan juga harus terjaga. Dan oleh karena itu semua kan sumber-sumber penyakit, apalagi kalau bakteri ini penyebarannya kan cepat sekali. Coba kita rasakan pada tubuh, bakteri ini kan ada dalam tubuh diri kita. Kalau dia bereaksi dengan makanan tertentu, dia akan mempengaruhi pencernaan, kemudian membuat kita mungkin muntah berah, itu bisa terjadi. Makanan juga bisa menyebabkan terjadi. Tapi yang ini khusus ini karena memang bakterinya cepat sekali menyebar. Ketika satu rumah kena, maka hampir semua yang ada dalam rumah terkena. Nah, oleh karena itu antisipasi kita bagaimana dinas kesehatan diminta kepada semua puskesmas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyebaran penyakit yang begitu cepat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, memang kita harus siap dari semua aspek tentunya. Yang pertama adalah obat-obatan. Jangan sampai nanti penyakit sudah datang baru kita memesan obat. Harus menunggu. Maksud saya saat ini sudah harus antisipasi karena ini pasti dia akan terus meningkat dalam waktu tertentu, karena memang sekarang kita pacar ubah, ada iklim yang sedikit berubah. Nah, itu semua mempengaruhi keadaan itu. Oleh karena itu dari pihak rumah sakit maupun juga puskesmas, rumah dinas kesehatan untuk bisa sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat. Dan ini informasinya harus meluas, karena ini kan informasi masih sangat terbatas. Kita kaget juga kan baru minggu ini. Saya 2 hari lalu ke rumah sakit itu melihat kenapa meledak masyarakat. Begitu banyak pasien, saya tanya apa sebabnya ini penyakit tiba-tiba, katanya tiba-tiba. Tapi saya tidak mendapat penjelasan yang banyak. Yang pasti saya ingin sarankan kepada kita semua supaya antisipasi hal-hal seperti itu. Yang kedua, yang pertama itu adalah obat dan fasilitas. Karena fasilitas kita di rumah sakit, terutama di Mokopido, memang sangat terbatas. Kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada direktur dan teman-teman di sana bagaimana fasilitas sana kalau ada dana dikembangkan. Karena kami contoh misalnya daya tempat pendaftaran, kemudian memudah sekali orang di sana, apalagi di sini Selasa sampai jam 12 jam 1 belum selesai polinya juga saya sarankan supaya bisa mungkin ditingkatkan untuk fasilitasnya, tempat duduknya, karena rata-rata berdiri orang di sana kalau menunggu.
3: Saya potong Pak Paramatali. Kalau kita lihat fenomena saat ini sudah dipaparkan oleh Ibu Tantri Wulan, panjang lebar jenis penyakitnya memang yang sering terjadi setiap tahun punya periode tertentu untuk bisa berjangkit di masyarakat. Nah, ini DPRD sendiri mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih siap menghadapi hal-hal semacam ini, terutama penyakit musiman ini. Apa yang perlu pemerintah daerah lakukan, pemerintah persiapkan selain daripada fasilitas-fasilitas yang ada ya?
4: Iya, kan memang secara periodik ini kan setiap tahun pasti ada gejala-gejala dan fenomena seperti ini. Tentu dari pemerintah sudah mengetahui dan memahami. Nah, oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk bisa siap sewaktu-waktu, terutama tadi obat dan fasilitas. Memang kita pahami dalam keadaan efisiensi sekarang kita agak sedikit berat untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi paling tidak kesehatan kan dananya tidak terlalu banyak di efisiensi. Oleh karena itu mungkin bisa mereka lakukan hal-hal yang lebih baik, mempersiapkan diri, karena memang penyakit ini kita tidak duga-duga.
3: Oke. Pak Rahmat Ali, Bu Tantri Wulan, ditahan dulu. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk hari ini terkait pasien membludak, kemudian waspada penyakit musiman. Nah, sudah dipaparkan panjang lebar oleh Ibu Tantri Wulan saat tadi bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, apa-apa saja yang menjadi penyebabnya. Dan ya, kami juga masih menunggu konfirmasi dari Direktur RSUD Mokopido Toli-Toli saat ini untuk hadir via Zoom bersama kita. Mungkin lagi saat ini masih tengah persiapan. Kami coba buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 untuk Anda mungkin masyarakat yang ingin berkomunikasi langsung dengan narasumber saya di pagi hari ini. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, saya coba terima satu penelpon berikut. Ada Pak Rusli. Silakan Pak Rusli.
6: Ya. Ya, oke, sebelumnya saya menyapa kembali dulu pada Bapak Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat semuanya Bapak Ibu. Jadi begini, setelah saya menanggapi apa yang sudah dipaparkan tadi, ini masalah penyakit musiman ya.
3: Ya.
6: Itu. Memang ini sangat perlu sekali kan, tapi saya sendiri juga melihat sekarang ini, waduh, ini kelihatannya ini dari puskesmas sampai ke rumah sakit umum ini, kayaknya ini semua tidak mendapat tampai yang lain ini. Karena seperti itu.
3: Yeah.
6: Jadi begini, saya sarankan seperti apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, saya hanya bertanya dulu, kalau memang demikian, saat ini sudah seperti apa untuk pencegahannya dan sudah seperti apa untuk cara mengatasinya seperti itu.
3: Okay.
6: Kemudian saya sedikit menyoroti, baru dua hari lalu kita berbincang-bincang dan saya juga salah satu penanya waktu itu, yeah, masalah cek kesehatan. Nah, ini masalah kesehatan ini, memang cek kesehatan ini kan artinya orang sakit maupun orang yang tidak sakit itu akan melakukan cek kesehatan.
3: Ya.
6: Cuma yang saya sarankan pada saat itu, mohon maaf sebelumnya, ini kan mau tidak mau, suka atau tidak suka, Bapak Ibu sebagai petugas yang diamanatkan oleh pemerintah di situ, itu harusnya jangan menunggu di tempat. Ya. Mohon maaf ini, jangan menunggu di tempat, jangan menunggu di atas kursi. Jemput bola di lapangan seperti itu. Karena ini ketidakjelasan kepada masyarakat juga seperti penyakit-penyakit ini. Kurang pemantauan, kurang penyuluhan dan lain sebagainya. Diakibatkan itu terjadinya seperti itu. Masyarakat sekarang memerlukan petunjuk seperti apa kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ini.
3: Okay, siap.
6: Mohon maaf sekali.
3: Baik.
6: Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak siapa dari DPR ya? Pak
3: Rahmat Ali, Insinyur Rahmat Ali.
6: Pak Rahmat Ali. Ya itu memang benar seperti itu. Saya sudah sarankan dua hari yang lalu tentang masalah kesehatan. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa diperingan, jangan diperberat, jangan dipersulit. Sekarang itu kan ada program dari pemerintah. Tidak perlu kita meminta rujukan ini, tidak perlu kita tanyakan seperti apa surat-surat. Karena itu sudah dianjurkan KTP saja itu di bawah. Kalau memang itu sudah mendesak untuk mencek kesehatan. Karena di KTP nomor KTP itu, itulah yang sudah tertaplik pada BPJS. Seperti apa lagi yang harus kita mintakan kepada masyarakat. Bayangkan saja Pak, mohon maaf ini. Bayangkan saja kalau ada orang jauh-jauh mau datang mau berobat ke toli-toli, kemudian mungkin dia tidak bawa BPJS-nya, hanya KTP dia bawa, kemudian masih dimintakan BPJS, masih dimintakan surat-surat dan lain sebagainya. Bagaimana sudah kasihan orang seperti itu? Apalagi orang-orang tua kita yang akan. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Ini saya sapa dulu, sudah bergabung bersama kita. Sebelum dijawab ya, saya sapa dulu Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli. Izin Bu Dr. Hayatun Nufus. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, halo.
7: Lepas itu.
3: Baik, Bu Direktur sudah bisa dengarkan audio kami, izin. Ya.
8: Halo.
3: Halo. Waalaikumsalam. Baik, Ibu
8: cuma saya enggak bisa dengar.
3: Halo, Ibu Direktur.
8: Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam. Ya. Halo, Ibu Direktur bisa ini? Bisa dengarkan audio saya?
8: Bisa. Saya sudah dengar.
3: Oke. Baik. Ibu Direktur mungkin di awal bisa dijelaskan dulu kondisinya saat ini, Bu, di rumah sakit kita seperti apa, karena memang pasien cukup membludak untuk beberapa hari terakhir. Bisa dijelaskan?
8: Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa sebagai pimpinan rumah sakit dari Rumah Sakit Mokopido, saya mau minta maaf kepada masyarakat Toli-Toli atau pasien yang berobat dengan ketidaknyamanan ini atas terjadinya lonjakan pasien yang betul-betul di luar ekspektasi kami yang masuk di IGD ya, khusus rawat inap dan juga rawat jalan, sehingga mungkin sedikit membuat pelayanan kami kurang maksimal atau kurang memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Nah, posisi sekarang memang kami mengalami lonjakan pasien, dan ini bukan terjadi pada satu bulan ini, tetapi di dua bulan terakhir.
3: Oke, okay,
8: di mana terjadi peningkatan sebesar 20,7% untuk rawat inap, ya, yang tadinya sekitar 1.752 mengalami penambahan sekitar 362 pasien.
3: Oke.
8: Okay. Nah, kemudian untuk rawat jalan itu yang tadinya 6.162 meningkat menjadi 7.185. Artinya bertambah 1.023 pasien rawat jalan, okay, dalam waktu jangka 1 bulan atau mengalami peningkatan sebesar 16,6%. Dan hal ini membuat kami harus bekerja keras bagaimana caranya agar tidak terjadi antrian untuk rawat jalan dan penumpukan pasien di IGD untuk rawat inap.
3: Okay.
8: Tetapi sekali lagi langkah-langkah yang kami lakukan tetap tidak maksimal dikarenakan memang ruangan rawat inap betul-betul sangat full bed.
3: Oke. Oke. Oke. Ibu direktur, saya potong, untuk saat ini penyakit yang memang dominan sehingga menyebabkan ruangan rawat inap kita full itu apa saja?
8: Oke, ini lebih kepada penyakit anak, ya.
3: Oke.
8: Ini rata-rata mungkin penyakit musiman, ya, seperti DBD, diare, kemudian demam, ya, infeksi. Okay. Itu lebih ke penyakit anak, Pak.
3: Ya, ini data menunjukkan pasien kita mungkin kelompoknya kepada anak-anak, Bu, ya, yang paling dominan, ya.
8: Betul, yang lebih dominan terjadi lonjakan pasien.
3: Apa sudah ada data di mana saja yang tengah berkembang saat ini penyakit-penyakit musiman itu, Bu, wilayahnya?
8: Untuk data wilayah itu kami serahkan ke Dinas Kesehatan,
3: okay,
8: Pak.
3: Okay,
8: kalau
3: okay,
8: kami ini kan baik, sifatnya di pengobatan, ya.
3: Oke, okay, oke. Okay. Ibu, kalau untuk kesediaan selain, ya, kita pahami bersama untuk kamar saat ini memang full, tapi untuk fasilitas lainnya, obat-obatan dan juga yang lain itu masih seperti apa kondisinya, Bu?
8: Alhamdulillah kalau itu insya Allah saya bisa jamin kami masih bisa menangani dengan maksimal untuk pengobatan, pemeriksaan darah dan pemeriksaan penunjang dalam segi foto. Tetapi memang kami kewalahan dari segi bednya, Pak.
3: Okay.
8: Dan saya sudah langsung kemarin saya minta maaf kepada orang tua dan keluarga pasien bahwa mungkin tidak sesuai tempat tidur yang harus kami siapkan atau dalam ruangan. Tetapi selalu kami bilang daripada mungkin ada lebih lama di IGD, lebih baik kami siapkan di ruangan walaupun mungkin berdempet-dempetan dan mungkin disiapkan di ruangan tetapi mungkin di luar kamar, tetapi tetap di baik, dalam ruang perawatan.
3: Baik, baik. Ini informasi kami dapat, ini sudah ada yang di koridor, Bu, ya?
8: Bukan di koridor anu, ya, bukan koridor yang sering dilewati, mohon okay, maaf, okay, tetapi dia siap, di koridor di dalam ruang perawatan, artinya okay, bukan koridor luar, bukan.
3: Iya, oke. Okay. Baik, sebenarnya untuk kapasitas di ruang IGD kita ini berapa sebenarnya, Bu?
8: Itu sekitar 30-an bisa bednya yang menampung.
3: Okay.
8: Itu sudah, iya, betul. Dan sekarang ini posisi hampir 40-an lebih di IGD.
3: Oke. Okay. Itu berarti ada ketambahan bed kita. Kita tambah bed dari mana posisinya ini?
8: Itu kita pinjam, Pak,
3: okay,
8: ke alhamdulillah dari angkatan laut, kemudian dari Polres. Alhamdulillah mau meminjamkan, karena kalau tidak ada itu kami agak kewalahan dan memang harus kami siapkan namanya tempat tidur darurat atau felbed.
3: Oke, oke. 30-an untuk memang kapasitasnya yang untuk disediakan di IGD. Nah, ini ada ketambahan sampai 40 saat ini. Sebenarnya pasien yang masuk setiap harinya saat ini kondisinya bagaimana? Jumlahnya?
8: Biasanya jumlahnya tidak sebanyak ini.
3: Okay.
8: Intinya masalah dengan 30 bed IGD. Dan saya rasa untuk rata-rata IGD semua rumah sakit ini sudah luar biasa kalau mengopi dong dengan 30 okay, bed. Dan okay, cuma memang mengalami lonjakan pasien.
3: Oke. Okay. Baik, Ibu Direktur, ditahan dulu. Sudah bergabung bersama kita Pak Rahmat Fajri selaku Kepala UPT Puskesmas Dako Pemen. Pak Kapus, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Terdengar? Baik. Kami bisa mendengarkan. Pak Kapus, terkait dengan kondisi ataupun fenomena saat ini terjadi peningkatan pasien di Rumah Sakit Mokopido Tolitolina. Mungkin saat ini di UPT Puskesmas Dako Pemean kondisinya seperti apa? Bisa dipaparkan terkait dengan penyebaran penyakit ataupun masyarakat yang saat ini memeriksakan diri ke Puskesmas Dako Pemean kondisinya seperti apa? Bisa dipaparkan? Silakan, Pak Kapus.
9: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber, para pendengar pendengar RRI Tertoli manapun berada. Yang pertama memang fenomena diare dan atau muntaber ini memang dalam 2 bulan terakhir ada peningkatan kasus. Kalau di Dako Pemean sendiri 2 bulan terakhir ini peningkatan kasusnya itu 80% pasien yang datang ke puskesmas itu memang rata-rata keluhannya sama diare. Okay. Diare atau muntaber. Dan itu lebih banyak memang menyerang anak-anak.
3: Oke.
9: Okay. Jadi kita sudah komunikasi dengan berbagai lintas program dan juga pihak pemerintah desa. Kita kan sudah laksanakan ini kuratifnya.
3: Oke.
9: Okay. Nah, tinggal pelaksanaan untuk preventifnya, untuk promosinya di lapangan kita coba lebih gencarkan biar kasus ini tidak semakin naik ke depannya seperti itu.
3: Oke, okay. Ya, penanganan kita seperti apa sebenarnya kalau untuk pasien-pasiennya itu dengan kondisinya itu, kategori kondisinya bagaimana sebenarnya, guys? Kategori kondisi yang seperti apa yang masih bisa ditangani di puskes dan mungkin kondisinya seperti apa yang harus memang dirujuk ke rumah sakit?
9: Iya, yang pertama memang puskesmas ini seperti yang tadi Pak Rahmat Ali bilang bahwa kita juga punya keterbatasan terutama soal obat-obatan.
3: Oke. Okay.
9: Obat-obatan yang kalau menghadapi kasus yang lonjakan seperti ini kita juga agak kewalahan. Tapi tetap kita bangun terus komunikasi dengan dinas, pasien-pasien yang sekiranya masih bisa kita handle di puskesmas, karena kita juga puskesmas rawat inap, kita masih coba tangani di sini. Tapi kemudian apabila menurut diagnosa dokter harus segera ditindaki lebih lanjut untuk penanganan yang lebih bagus, lebih baik, maka kami rujuk ke Rumah Sakit Mokopido seperti itu.
3: Oke, Pak Kapus, untuk penyakitnya saat ini ya seperti disampaikan bahwa diare yang paling dominan. Nah, ini untuk penyakit-penyakit lain yang juga turut apa yang saat ini berkembang di Dako Pemean?
9: Ya, untuk penyakit-penyakit selain diare ya seperti kebanyakan paling yang penyakit tidak menular kayak hipertensi, Pak. Kemudian demam seperti biasa, penyakit-penyakit yang saya kira masih bisa dalam pengendalian kita di puskesmas.
3: Oke. Pak Kapus ditahan dulu dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk hari ini, pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman. Nah, sudah dari narasumber saya 4 saat ini sudah memaparkan dan memang kondisinya seperti itu. Kita masyarakat juga perlu memahami dan perlu mendengarkan apa yang menjadi himbauan-himbauan daripada pemerintah daerah dalam hal mencegah dan mengantisipasi berbagai jenis penyakit yang tengah berkembang saat ini. Pendengar, sudah pukul 9.42 waktu Indonesia Tengah, kami coba buka layanan interaktif lagi di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Silakan di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Kita akan coba lagi update seperti apa sebenarnya kondisi saat ini di Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
10: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
3: Ya, baik pendengar, terima kasih masih terus bersama program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Toli-Toli menyapa pasien membludak waspada ancaman penyakit musiman. Mungkin sebelum ke narasumber saya coba minta jawab dulu untuk pertanyaan Pak Rusli tadi. Bagaimana mungkin langkah pencegahan

0: iman, kemudian penyakit-penyakit apa namanya penyakit ya lainnya yang menyebabkan penularan yang sangat cepat, sehingga itu bisa teratasi. Nah, kemudian tadi apa?
1: Soal CGK tadi itu.
0: CKG ya. Sebenarnya CKG ini membantu masyarakat kita. Okay. Dia datang dengan sebelum sakit, apalagi dalam keadaan sakit. Okay. Nah, sebenarnya itu kalau mereka manfaatkan dengan baik, itu sangat membantu masyarakat-masyarakat kita ketika belum sakit dan sudah sakit pun bagus sekali. Kalau masyarakat aktif datang berobat ke fasilitas.
1: Tapi permintaannya Pak Rusli tadi ini apa namanya petugas perlu jemput bola.
0: Iya. Jadi memang petugas sudah sebenarnya jemput bola, Pak. Mungkin Pak Rusli belum melihat secara besar ya, mungkin cuma masih lihat di mana gitu. Jadi kami memang perlu diketahui juga betul apa yang dikatakan oleh beliau tadi dari DPRD. Pertama, memang kami SDM kami memang sangat kurang di puskesmas-puskesmas itu. Bahkan ada satu orang itu akan memegang 2-3 program yang ada. Sehingga itu harus berjalan. Kemudian untuk program CKG lagi masuk, ini sebenarnya program CKG ini sudah dilaksanakan. Kita laksanakan itu pada saat Posyandu, kemudian ada kunjungan-kunjungan juga, ada kegiatan-kegiatan lansia, semua itu dilaksanakan sebenarnya secara terus-menerus dilaksanakan oleh petugas kami yang ada di puskesmas.
1: Baik, sebelum ditanggapi pertanyaan Pak Rusli tadi oleh Pak Rahmat Ali, mungkin ada penelpon, kita coba terima dulu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
2: Selamat pagi RRI, sukses selalu.
1: Siap.
2: Ini kan terkait
1: mohon izin dari siapa Pak namanya Pak?
2: Ya, dari Om Nawir di Galang.
1: Om Nawir. Oke, silakan Om Nawir.
2: Oke, siap ya. Jadi terkait masalah lonjatnya pasien di rumah sakit itu sampai 1023 ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kan adalah situasi dan kondisi yang membuat karena adalah faktor alam itu adanya pergeseran. Itu pencemaran dari hawa dingin ke hawa panas dan sebaliknya. Nah, saya juga tim pemantau di lapangan ya. Saya berbicara objektif di sini melihat apa sebenarnya yang dilakukan itu setiap desa kan sudah maksimal. Cuma tergantung dari luasnya desa tersebut itu ada perbedaan di situ Pak. Ada berapa kelilokalan saya ini 14 desa yang memantau sangat aktif lah apa yang dilakukan dari semua sinkronisasi pemikiran. Bagaimana tanggung jawabnya sebagai diberikan mandat di desa itu memberikan arahan petunjuk sebelum datang musim penyakit ini. Nah, perlu yang kita inginkan Pak, memang sih kalau kita lihat bahwa mungkin belum sempurna atau belum maksimal. Tetapi apa sebenarnya yang saya monitoring Pak di Kabupaten Tuli-Tuli ini, ada berapa desa, berapa kecamatan, alhamdulillah sudah cukup dan maksimal dilakukan. Tapi ini kan tergantung lagi dari area luas desanya tersebut, di situ ada biasa kendala. Akhirnya muncullah ibaratkan sisir itu ada rambut tidak kena sisir. Itulah yang jadi tolak ukur. Tetapi jujur saya bercerita objek di sini, saya tidak berkentemi apa-apa, saya hanya sebagai pemerhati masyarakat Sulawesi Tengah. Membahasakan dapat ada saudara saya Insinyur Rahmat Ali, kemudian Direktur Rumah Sakit dan Kapus itu. Nah, kalau kita melihat fenomena ini kan tidak bisa dipungkiri adalah faktor alam sebenarnya. Pergeserannya, penyamaran cuaca. Cuma perlu mungkin ditingkatkan bagaimana yang diberikan mandat di desa itu betul-betul mengkaper sebagai piramida terbalik. Agar semua apa yang sebelum terjadi perubahan itu kan perlu mungkin disosialisasikan ya. Saya tidak berbicara dari rumah sakit, dari sumber awalnya ini dulu. Kenapa bisa terseram begitu? Kenapa? Tentu yang kita jaga adalah ya dari lokalan tersebut itu sehingga ini. Tentu inilah perlu mungkin kalau menurut saya Bu Dokter dengan Pak Komisi ada Rahmat kalau tidak keliru dan Kapus itu. Karena kami juga Pak Muhammad kami tidak pusan-pusannya memantau ketiga dengan apa. Tapi bukan memantau di rumah sakit, Pak.
1: Pak Nawir, saya potong. Bapak mau sampaikan bahwa memang sosialisasi kita yang belum cukup masif atau seperti apa terkait antisipasi.
2: Itulah yang saya bilang Pak tadi.

0: kalau kita katakan solidisasi, apa sebenarnya yang diberikan mandat negara untuk mengcover ini orang-orang yang dibawa utuhnya di desa itu sebagai tulang ungu tombak yang pertama. Sebenarnya memang tidak pernah yang dikatakan itu maksimal sempurna, tapi secara maksimal sudah ada. Cuma tidak semua desa itu maksimal. Tergantung misalnya desa Berlencira itu yang diberikan masukan, Pak. Jadi mungkin perlulah, tapi keterbatasannya SDM tadi itu, Pak, wajar kami terima. Tetapi bukan berarti kita berhenti untuk mendorong bagaimana mencapai tujuan seperti Adinda Pak Rusli mengatakan jemput bola. Itu kami sepaham, Pak. Mungkin cuma itu saja, Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Nawir di Galang. Sudah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah juga tentunya bagaimana langkah pencegahan ini dimulai dari akar rumput, dari pemerintah desanya sendiri yang perlu melakukan langkah lebih awal untuk mencegah bagaimana penyebaran penyakit itu tidak bisa terus meluas di masyarakat. Saya ke Ibu Tanri dulu, mungkin seperti apa tanggapannya.
2: Kami sebenarnya dari Dinas Kesehatan memang masih banyak kekurangan sebenarnya, utamanya kami di puskesmas-puskesmas kami sendiri. Tetapi bagaimanapun ini adalah tugas kami untuk melayani, kemudian memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Olehnya itu sesering mungkin akan kami sering lakukan himbauan, kemudian mengingatkan lagi kepada masyarakat, karena di sini tidak semua akan berjalan dengan baik ketika masyarakat dan petugas kesehatan itu bekerja bersama. Itu intinya di situ. Jadi kalau Dinas Kesehatan sudah memberikan edukasi, kemudian memberikan peringatan-peringatan, mungkin masyarakat juga harus lebih proaktif dalam hal demikian.
1: Pak Rahmat Ali mungkin menambahkan, silakan.
3: Ya baik, memang ini kendala utama bahwa memang informasi yang kurang barangkali, dan oleh karena itu barangkali diharapkan Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan apa namanya usaha untuk bisa memberikan informasi yang meluas kepada masyarakat secara masif, karena memang informasi yang terbatas itu kadang-kadang masyarakat tidak ketahui. Akhirnya contoh misalnya sekarang musim mangga, anak-anak kita itu dapat mangga di jalan langsung dimakan, dan itu bisa sumber penyebab. Yang kedua, sekarang ini kan baru dua kecamatan, boleh jadi interaksi masyarakat itu bisa terjadi dari kota sampai ke beberapa kecamatan. Oleh karena itu kita antisipasi. Nah, antisipasinya tentu tadi seperti Ibu katakan benar, bahwa memang keterbatasan sumber daya tidak berarti kita tidak bisa berbuat. Paling tidak informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui bahwa ini harus dicegah. Karena kesehatan dan makanan itu penting, karena itu salah satu sumber penyebab penyakit. Nah, kami minta kepada Dinas Kesehatan barangkali lebih waspada dan lebih ekstra kerja barangkali karena ada KLB lah, katakanlah KLB, kejadian luar biasa ini tentu kita secara bersama-sama, bukan cuma Dinas Kesehatan, seluruh aparat pemerintah yang ada di kecamatan, di desa, supaya bisa bersama-sama kerjasama dengan Dinas Kesehatan menyampaikan kepada masyarakat. Itu yang paling penting, karena kalau informasi dikurang masyarakat juga lalai terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan mereka kena penyakit.
1: Baik, Pak Rahmat Ali, Bu Tantri, dan dulu saya ke Ibu Direktur. Ibu Direktur masih bersama kami? Ya, halo, Ibu Direktur.
4: Masih.
1: Ya, Ibu Direktur, mohon izin terkait dengan lonjakan saat ini. Apakah memang dari pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya kita pernah mengalami lonjakan seperti ini, atau memang kali ini yang tertinggi, atau seperti apa, Ibu?
4: Baik, terima kasih. Jadi setiap tahun memang ada namanya penyakit musiman. Setiap tahun kita mengalami lonjakan pasien, tetapi tahun ini yang betul-betul sangat meningkat ya, sampai biasanya kita cuma meningkatnya dalam waktu hampir 2-3 minggu. Ini sudah hampir 2 bulan terjadi peningkatan. Dan saya sangat sepakat dengan Bapak Rahmat Ali, sangat cerdas pendapatnya. Ini musim mangga, kuncinya memang musim mangga ya. Jadi memang ya, coba lihat kalau jika itu musim mangga, itu biasa terjadi peningkatan karena memang dari beberapa pasien, contohnya yang di IGD 3406 masuk ya selama 1 bulan, 2000-nya itu masuk dengan diare, jadi dengan nyeri perut. Ya, langkah-langkahnya untuk ini sebenarnya ya, walaupun mohon maaf kepada Ibu Dinas Kesehatan ya yang mewakili, ya memang langkah-langkahnya harus dari Dinas Kesehatan ini supaya tidak jaga menyerang ke rumah sakit, harus ada promotif dan kuratif. Nanti kami bagian di rehabilitatif, promotif dan preventif. Kami bagian kuratif dan rehabilitatifnya. cukup cuci tangan dan memasak makanan dengan matang bersih, okay, serta menjaga alat-alat masak atau alat-alat makan dengan baik. Itu tiga jika dijaga, saya yakin insya Allah bisa agak sedikit mengendalikan dari proses penyakit musiman yang mewabah ini.
1: Oke, okay, oke, okay. Ibu Direktur, saya lanjut. Mungkin langkah seperti apa mungkin yang urgent saat ini harus dilakukan agar pelayanan kita ya tetap optimal meskipun jumlah pasien meningkat. Apakah memang rawat jalan cukup atau seperti apa terhadap pasien-pasien kita?
4: Baik, untuk sementara kalau dirawat jalan, insya Allah kami bisa, walaupun mungkin jumlah kursi tetap tidak sesuai. Setiap bulan kami nambah kursi, masih juga okay, ya, tetap baik. Ternyata tidak memadai, karena memang terjadi lonjakan pasien yang betul-betul yang tadi saya bilang,
1: ya,
4: terjadi 1000 lebih kunjungan pasien, tetapi untuk rawat jalan, insya Allah kami masih bisa lah memaksimalkan. Tetapi untuk rawat inap, karena di sini butuh pelayanan, pemasangan infus, perlu observasi, maka langkah-langkah dari kami rumah sakit untuk menangani ini atau sedikit lebih mengendalikan agar pengobatan terhadap pasien tetap maksimal, okay, tentu kami akan memberikan skala prioritas terhadap pasien-pasien di IGD yang mana membutuhkan perawatan penyakit terlebih dahulu atau penanganan terlebih dahulu berdasarkan tingkat keparahan penyakit pasien yang datang. Kemudian yang kedua adalah menyediakan tempat tidur darurat, kemudian SDM kami harus kami tambah, itu semua sudah kami maksimalkan.
1: Ya, ini tidak bisa diprediksi, Bu Direktur, tapi bagaimana mungkin kesiapan fasilitas kita? Nah, ini ke depan, ini beberapa bulan ke depan, kesiapan itu sudah siap atau seperti apa sebenarnya?
4: Oh, kalau untuk beberapa bulan ke depan, saya jujur saja tidak bisa langsung saya sulap untuk penambahan ruangan atau apapun. Tetapi kami sudah planning tahun ini, insya Allah untuk perubahan anggaran atau apapun itu jika disetujui. Tahun 2027 kami Rumah Sakit Mukopido itu sudah harus memplanning utama tentang penambahan ruang perawatan, terutama ruang perawatan kelas 3. Itu sudah harus, karena sekarang ini memang kami belum pernah selama beberapa tahun tidak melakukan, apalagi dengan ada aturannya BPJS Kris, di mana yang satu kamar bisa dua disuruh satu, ini juga agak mengganggu kami. Tetapi mohon maaf kepada BPJS, terpaksa kami harus nambah, karena kalau kami mengikuti itu maka kasihan masyarakat untuk tidak terlayani. Mungkin itu.
1: Oke, Ibu, kita sudah di penghujung dialog atau bersamaan kita. Mungkin apa yang menjadi penekanan Ibu di sesi akhir kita saat ini yang ingin disampaikan ke masyarakat, silakan.
4: Baik, sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Mukopido, saya mewakili pimpinan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang terdalam, bahwa saya masih tidak mampu mungkin untuk memaksimalkan pelayanan terkait adanya lonjakan pasien. Tapi satu hal, mohon lapor kepada kami jika ada yang merasa tidak puas dengan pelayanan kami, dan ataupun ada yang terganggu dan merasa tidak nyaman, kami akan berusaha memperbaiki jika itu semampu kami, kami perbaiki. Tetapi sekali lagi, tidak ada unsur kesengajaan untuk kami menelantarkan pasien atau membuat pasien untuk dirawat di koridor. Itu tidak sama sekali, dan itu bukan tujuan kami, dan bukan dari planning kami untuk membuat pasien tertidur atau dirawat di koridor. Yang jelas, kami berusaha bagaimana caranya pasien itu dirawat di dalam ruang-ruang perawatan.
1: Oke, baik, Ibu Direktur Dr. Hayatun Nufus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mengkonfirmasi kondisi yang terjadi saat ini di Rumah Sakit Umum Mukopido Toli-Toli. Saya ke Pak Kapus, laku pemimpin. Pak Kapus.
5: Ya,
1: Pak Kapus, mohon maaf waktunya sedikit. Mungkin lewat kesempatan ini, perlu seperti apa langkah konkret ke depan dari Puskesmas, manajemen Puskesmas, untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ya perlu langkah seperti apa, pola hidup bersih yang sehat, dan juga seperti apa untuk mencegah penyakit-penyakit seperti ini. Silakan.
5: Ya, baik. Kami dari Puskesmas, untuk langkah-langkah pencegahan yang sudah akan kami sudah kami laksanakan dan sesegera mungkin lebih masif lagi. Tentunya kami akan melakukan edukasi soal penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk yang pertama itu kan kebersihan diri dan makanan. Jadi cuci tangan itu penting. Cuci tangan pakai sabun air mengalir sebelum makan atau setelah dari toilet misalnya. Kemudian konsumsi air bersih. Kita jangan terlalu berfokus pada air galon, air isi ulang. Kita kalau boleh airnya dimasak. Iya, kemudian makanan matang, termasuk buah. Nah, kayak buah mangga sekarang ini kan lagi musim ini. Seperti yang tadi Ibu Direktur sampaikan, ya, musim mangga ini tolong konsumsi mangga tidak masalah. Selagi tidak berlebihan dan buahnya dicuci dulu sebelum dimakan. Kemudian untuk perawatan bayi dan anak juga. kita selalu tekankan kepada ibu-ibu, tolong berikan ASI eksklusif kepada anak ibu, karena untuk 6 bulan pemberian ASI eksklusif itu untuk pencegahan atau peningkatan daya tahan tubuh mereka. Kemudian yang terakhir tentunya edukasi soal imunisasi. Ya, berikan vaksin rotavirus sesuai dengan jadwal posyandu atau puskesmas yang sudah kami jadwalkan. Saya kira demikian, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kapus Dako Pemian, Pak Rahmat. Saya ke Pak Rahmat Aleng, mungkin singkat Pak closingnya.
6: Singkat saja, barangkali memang perlu dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian kepada seluruh masyarakat. Mungkin lewat camat boleh, lewat kepala desa. Di setiap pesta ada pesta-pesta digunakan, manfaatkan waktu bahwa sekarang ini ada keadaan yang memaksa kita untuk kepada masyarakat untuk melakukan antisipasi. Terutama masalah makanan-makanan yang disajikan, kemudian lingkungan hidup, lingkungan yang bersih supaya virus-virus dan bakteri tidak menyebar ke mana-mana. Itu saja barangkali saya harapkan kepada Dinas Kesehatan untuk bisa, ini dalam keadaan darurat, kita harus bekerja ekstra untuk
1: bisa. Terima kasih kepada masyarakat. Pak Rahmat Ali, mungkin singkat saja Bu Tantri Wulan, silakan.
2: Iya. Terima kasih Pak. Langkah konkret yang akan kami lakukan nanti mungkin kedepannya agar edukasi ke masyarakat akan kita laksanakan lebih masif lagi, lebih sering dan selalu akan kita berikan informasi-informasi yang untuk menjaga agar ini penyakit diare ataupun penyakit lainnya ini dapat kita putus mata rantainya, kemudian akan
1: baik. Terima kasih Bu Tantri Wulan. Mungkin terakhir, mungkin 30 detik ke Ibu Direktur, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan Ibu Direktur. Ya, Ibu Dokter. Baik, mic-nya mungkin bisa di open dulu. Oke, sudah terputus ya. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Rahmat Ali, Bu Tantri Wulan dari Dinas Kesehatan, Pak Rahmat Pajri dari Kepala Puskesmas Daku Pemian, dan juga Ibu Direktur Hayatun Nufus, meskipun saat ini kondisi di rumah sakit kita ketahui seperti apa, tapi beliau sudah menyempatkan diri hadir, dan semoga masyarakat bisa mengerti, memahami kondisi yang terjadi. Himbauan-himbauan tadi dari semua narasumber kita bisa diterima oleh masyarakat untuk bagaimana pola hidup bersih, pola hidup sehat, makanan seperti apa, minuman seperti apa yang perlu kita makan dan minum atau kita cerna di kondisi seperti sekarang. Baik, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, dari Puncak Kabinuang, inilah programa 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maike Bahtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk Toli Toli siang ini, edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan pendengar, saya akan temani Anda untuk toli-toli siang ini tentunya dengan berbagai program acara. Anda yang saat ini lagi sibuk melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta, di jalan raya, di pusat-pusat pertokoan, di pasar atau mungkin di kebun ya. Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar, dan tentunya tetap terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-toli.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lindi. Tak ada yang lain.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Baik, pendengar, untuk saat ini kami di Musik dan Informasi, kami akan ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Halo, apa kabar dulu untuk Anda yang baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat melakukan berbagai aktivitas Anda, pendengar. Dan kita ke informasi untuk saat ini di Musik dan Informasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melakukan restrukturisasi jajarannya dengan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama. Hal ini sebagai bagian dalam penguatan organisasi dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Jenderal Sekjen Kemkomdigi Ismail menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik ini memiliki peran penting, seperti ditegaskannya memastikan setiap program dan layanan Kemkomdigi memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan teknologi, namun diungkapkannya bagaimana pemerintah menghadirkan pengalaman layanan yang lebih sederhana dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Sekjen Kemkomdigi lebih lanjut menekankan sektor telekomunikasi, penyiaran, pos, hingga ekosistem digital membutuhkan tata kelola yang responsif. Tujuannya agar setiap proses pelayanan dapat berjalan secara efektif. Diketahui sejumlah yang baru dilantik itu antara lain Gunawan Hutagalung sebagai Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital, selanjutnya Aju Widasari sebagai Direktur Layanan Ekosistem Digital, Rina Anita Ernita M sebagai Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Selain itu, Ismail juga melantik Umri sebagai Direktur Pos dan Penyiaran, serta Said Mirza Pahlevi sebagai Direktur Kecerdasan Artifisial dan ekosistem teknologi baru. Pendengar, informasi tentang Sekjen Kemkomdigi melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama, Anda bisa lansir di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar 37 menit dari pukul 10 dan lanjut lagi kita ke informasi lain pendengar. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyono menilai kedaulatan pangan dan industri halal memperkuat peran perempuan menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, penegasan tersebut disampaikan menyambut rapat kerja nasional Rakernas 3 Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia ALISA Khadijah ICMI. Rekernas, kami maksud Rakernas ALISA Khadijah ICMI ini berlangsung di Bandung, Jawa Barat mulai dari tanggal 28 hingga 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema kedaulatan pangan, energi, dan industri halal menjadi fokus utama menuju Indonesia Emas. Nani mengatakan Kowani siap terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama ALISA Khadijah ICMI. Kolaborasi tersebut juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Nani, sinergi tersebut juga menjadi bagian dan persiapan menyongsong 100 tahun Kowani pada 2028. Ia menyambut momentum itu diharapkan. Kami maksud ia menyebut momentum itu diharapkan menjadi tonggak memasuki abad kedua peradaban perempuan Indonesia. Kowani juga mengajak seluruh elemen bangsa mendukung program Kowani Goes to UNESCO Memory of the World. Selain itu, organisasi tersebut mengajak masyarakat mendukung Tempe Goes to UNESCO sebagai kebanggaan budaya Indonesia. Pendengar, informasi tentang Kowani, kedaulatan pangan dan industri halal akan perkuat peran perempuan. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak jarang tanggal-tanggal tertentu memiliki nilai historis atau sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Terus tanggal 30 Juli yang jatuh pada hari Kamis ya, tentunya ini terdapat beberapa peringatan, yaitu hari ikrar Gerakan Pramuka Indonesia. Selain itu terdapat pula sejumlah hari peringatan skala global, salah satunya yakni Hari Persahabatan Internasional. Pendengar, di Indonesia tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka setiap tahun. Melansir laman Pramuka DIY, Hari Ikrar Gerakan Pramuka diperingati untuk mengenang momen ketika seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka pada 30 Juli tahun 1961 di Istora Senayan. Berawal di tanggal ini, pada tahun 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia melakukan pertemuan dan menyatakan diri melebur menjadi satu wadah Gerakan Pramuka di Istora Senayan, Jakarta. Melalui pertemuan tersebut, kemudian terbit keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan kepanduan di Indonesia telah ada sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Belanda National Padvinerits Organisas NPO di Bandung dan Belanda Nyong Indonesia Padvineril Organisasi di Jakarta. Kedua organisasi tersebut merupakan cikal bakal kepanduan di Indonesia yang kemudian meleburkan diri menjadi satu pada tahun 1926 menjadi Indonesis National Padvinerits Organisasi INPO di Bandung. Pada 9 Maret tahun 1961 malam, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia di Istana Negara. Ia mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode serta aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut dengan Pramuka. Kesediaan para pandu di Indonesia melebur menjadi satu wadah ini menjadi simbol wujud pengabdian hakiki sebagai seorang pandu yang sejati. Ya, baik pendengar, tanggal 30 Juli, selamat Hari Ikrar Gerakan Pramuka.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1. Kami ketengahkan informasi Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention, CDC, juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala. Jadi pendengar, informasi tentang vaksin HPV sebabkan autoimun, vaskulitis hingga kematian adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik, kita ke informasi atau cek fakta selanjutnya. Pendengar, beredar unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026, tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter, sebagian wilayah menyesuaikan. Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Jadi pendengar, informasi tentang penurunan harga BBM Pertamina menjadi Rp5.000 untuk Pertalite dan Rp2.500 untuk Solar adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

0: aku.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
3: Aku mau nikah aja lah.
1: Nikah.
3: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memastikan percepatan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis MBG segera menjangkau wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi. Kami di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, di mana angka stuntingnya tinggi, maka kami akan memprioritaskan berdasarkan data. Kita cek dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa operasionalkan. Kata Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya BGN akan memaksimalkan pengoperasian dapur SPPG yang telah siap beroperasi. Dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem yang baik serta menyajikan menu bergizi akan diprioritaskan untuk melayani masyarakat. Selain mempercepat operasional dapur, BGN juga menyiapkan portal informasi yang dapat diakses orang tua dan sekolah. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah penerima MBG, menu harian, kandungan gizi, hingga informasi dapur SPPG yang melayani. Sudaryono mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal informasi untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG sekaligus mencegah kesalahpahaman di masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi penyelenggaraan MBG secara terbuka. Pendengar, informasi tentang BGN prioritaskan operasional dapur MBG di daerah stunting tinggi. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Ya, pendengar tak terasa saat ini pukul 11:36 waktu Indonesia Tengah. Anda yang terus disibukkan dengan aktivitasnya, berbagai aktivitas untuk siang hari ini, semoga tetap terus bersemangat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli sambil melakukan berbagai aktivitasnya masing-masing. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operasi tindak pidana perdagangan orang TPPO kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjaga keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak, karena ini tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Pendengar, melindungi anak, perangi perdagangan orang.
Anda bisa lansir di rri.co.id.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai

0: Yuda Negara 2, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di wana sepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

Iya, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli pukul 11 lebih 57 menit. Nanti pukul 12 kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Anderson Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. Was always gonna be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium City pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri kendal, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga kesempatan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beristirahat siang. Saat ini kita di program Zona Musik Indonesia. Sudah ada yang mau ikut gabung ini ya. Oke, selamat siang Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Ini kalau
1: 12.30 hingga 13 zona nyaman, waktunya istirahat.
0: Pahrawi kayaknya ini ya.
1: Pahrawi.
0: Iya, apa kabar Pahrawi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi nyantai ini Pahrawi?
1: Ya, negara kita memang negara tersantai.
0: Negara tersantai ya.
1: Oke, okay, Pak. Cengeng juga. Cengeng juga.
0: Cengeng juga.
1: Jangan. Di rumah bilang panas.
0: Ini sekarang ini negara Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja ini Pahrawi. Soalnya ini
1: orang barat. Pakaian dalam saja di pinggir pantai.
0: Kalau kita?
1: Kita cengeng sudah di berada di rumah bilang panas.
0: Begitulah, tapi semua harus disyukuri ya Pahrawi, kalau panas disyukuri, kalau hujan lagi bagaimana lagi, mengeluh lagi kalau hujan.
1: Mengeluh lagi.
0: Oke Pahrawi, mau kirim-kirim salam Pahrawi. Halo,
1: ada jatah siang request,
0: silahkan mau dengar lagunya siapa Pahrawi.
1: Benci tapi rindu di anak-anak sekian.
0: Lagi benci tapi rindu sama siapa ini? Sama Mas Yara?
1: Mara juga, sayang juga.
0: Itu namanya benci tapi rindu ya?
1: Ada Pak Sahman, Pak Tima di Ogemoli, Mbak Alin di Kinapasa, Mbak Meke, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini benci tapi rindu dari Ermi Kulit di sini, Pahrawi ya. Jadi saya putarkan yang dari Ermi Kulit saja ya. Yang juga ingin ikut bergabung silahkan Zona Musik Indonesia. Halo, selamat siang Zona Musik Indonesia.
2: Assalamualaikum, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam, Ibu Eli.
2: Iya.
0: Panas cuaca di Dondo, Ibu Eli.
2: Panas sekali, Mbak Mei.
0: Kering cingke, kering coklat, kering apa segala macam ini yang dijemur ya.
2: Ada baseball pisang sambalnya.
0: Wih, enak pasti pisangnya ini, Cindempo. Pisang goreng. Wih, pisang dompo lagi. Aduh, lebih iya. Enak lagi itu.
2: Iya, Mbak Mei. Banyak masalah anu pisang masak.
0: Enaknya itu kalau digoreng, diminum, makan pisang dompo, minum dengan
2: kopi.
0: Kalau saya dengan teh, Ibu Eli. Saya peminum.
2: Enak sekali.
0: Tidak tahu minum kopi. Ya, aduh enak sekali itu ya. Jadi silakan yang mau beli pisang dompo ada sama Ibu Eli ini ya.
2: Tidak dijual. Banyak dibagi-bagi.
0: Tidak dijual. Saya kira tadi dijual Ibu Eli. Oke deh, Ibu Eli mau dengar lagunya siapa, Ibu Eli?
2: Pagar makan tanaman hijau daun.
0: Hijau daun, pagar makan tanaman. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada, selamat siang semuanya. Yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Untuk Mbak Mei, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
2: Bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli ya. Lagi jemur pisang dompo. Aduh, enak sekali itu ya. Oke deh, pasti pisang domponya ini langsung kering sebentar ini karena cuaca begitu panas untuk saat ini. Saya lanjut lagi. Halo, Zona Musik Indonesia.
3: Zona Musik Indonesia, Mbak Mei.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Fatima di Ogemoli, Mbak Mei.
0: Ibu Fatima di Ogemoli. Ibu Fatima, mau dengar lagunya siapa, Ibu Fatima?
3: Lagunya Nika Ardila. Mama aku ingin pulang, Mama aku ingin pulang.
0: Mama aku ingin pulang, ya, oke. Ya. Langsung dikasih ucapan untuk semuanya yang lagi mendengarkan.
3: Untuk Haja Eli tadi, mantap sekali tuh demponya Haja Eli. Apalagi
0: digoreng
3: dengan minyak kampung itu.
0: Wih.
3: Lengkap sama Haja Eli itu. Sudah ada dempok pisangnya, minyak kampungnya.
0: Jadi saya ini sudah mau suka makan pisang dompok kalau begini.
3: Iya.
0: Ibu Fatima.
3: Sebenarnya kalau masuk di toli-toli bawa pisang dempok itu.
0: Lanjut kirim-kirim salamnya Ibu Fatima.
3: ada Adin, pendengar dari Perimo, ada di Buol, Asmat Gunawan di Desa Pangkung, ada Gebi, Rahma, Serli, Hamza dan Rusin Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, ada Sawal, Nur Iman, dan Pak Arifin dan istri tercintanya di Sekretaria, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Mei. Bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatima di Ogomoli sudah ikut bergabung juga ya. Saya lanjut lagi. Halo Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Kasihan masih mengantuk ini penelpon ini. Bisa tidur lagi?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun ya. Oh, ya. Ini Lois baru bangun tidur, Lois. Cuci so itu cuci muka dulu, Lois. Supaya itu bersemangat sedikit. Lois mau dengar lagunya siapa, Lois? Oh, sudah tidak sanggup kayaknya waktu, Lois. Bisa ikutan, Lois ya?
1: Ikutan aja lain kali.
0: Kirim-kirim salam saja ya.
1: Salam saja buat semuanya yang sudah masuk tadi maupun yang belum. Hey, thank you banget. Bye-bye.
0: You're welcome. Goodbye. Oke deh, Lois. Makasih, Lois. Baru bangun tidur segar pasti ya, Lois. Enak perasaan baru bangun tidur, Lois ya. Saya lanjut. Halo, Zona Musik Indonesia.
4: Halo, Zona Musik Indonesia.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Roy di Tinigi.
0: Bung Roy di Tinigi. Bung Roy, kita tinggal kirim-kirim salam Bung Roy ya. Bung Roy mau kirim-kirim salam, silakan.
4: Ya, ada Lois tadi, Fatima, ada Gedi, ada Mas Tiara, ada Arianti, ada Shirley. Bani, selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Roy di Tinigi. Selamat beristirahat siang bersama dengan keluarga tercinta. Yang tengah beristirahat siang bersama rekan kerjanya juga ya. Pergunakan waktu istirahat siang Anda dengan sebaik mungkin supaya ketika nanti kembali melakukan aktivitas tetap fit, tetap bersemangat, dan aktivitas juga bisa diselesaikan. Saya lanjut, halo Zona Musik Indonesia.
5: Halo juga Zona Musik Indonesia Mbak Mi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
5: Bunda Ama di Lemba.
0: Bunda Ama di Lemba, kita tinggal kirim-kirim salam ini Bunda ya, silakan. Iya,
5: ya, pokoknya mengirim salam buat teman-teman yang sudah pada masuk, semoga semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
5: Masuk. Dan buat Mbak Mei bersama adik Lila atau keluarga di rumah, semoga dijaga semua dalam keadaan sehat.
0: Amin.
5: Selamat bertugas. Oke Mbak Mei, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Ama. Selamat beristirahat siang juga bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar Anda yang juga nanti ingin ikut bergabung ya di Pro 1 RRI Toli-Toli, nanti di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon terakhir. Halo Zona Musik Indonesia.
6: Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Penelpon terakhir ada Mbak Gebi di Lalos.
6: Iya,
0: lagi bersantai ini Mbak Gebi.
6: Iya, lagi ada duduk-duduk di bawah pohon jambu ini.
0: Weh, sambil makan jambunya.
6: Iya.
0: Mantap itu. Oke deh Mbak Gebi, silakan mau kirim-kirim salam.
6: Ada Bunda Ama, ada Bunda Eli, ada Petima, ada Lois yang baru bangun, ada Roy, semua-semua pendengar
0: Pro 1 Kota
6: Musik Indonesia. Ucapannya selamat siang buat Mbak Mei. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Makasih, ya Mbak Mei. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Gebi. Selamat bersantai. Aduh, enak sekali di bawah pohon merasakan angin sepoi-sepoi ya Mbak Gebi. Apalagi makan jambu. Oke deh pendengar, kita dengarkan ya dua lagu. Ada Ermi Kulit, Benci Tapi Rindu, dan juga Hijau Daun Pagar makan tanaman.

Baik, pendengar yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, terima kasih kami ucapkan untuk Anda ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung di Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini bersama saya Mei Kebahtiar. Dan pendengar, kita akan dengarkan lagu penutup untuk Zona Musik Indonesia, sebuah lagu dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih saratedu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Cinta dan perkawinan.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu daerah Sangihe ya, sudah mengawali perjumpaan kita pendengar, dan kita di program acara musik tradisional dan budaya. Untuk program musik tradisional dan budaya, kami akan ketengahkan untuk Anda. Kita akan mengenal salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Dan tentunya Anda yang lagi beristirahat siang, kami ucapkan selamat beristirahat siang sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Pendengar, dari ruas bambu sederhana, alat musik salude menghadirkan bunyi khas yang sejak lama mengiringi tradisi masyarakat Kepulauan Sangihe.

Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Bicara alat musik tradisional dari Sulawesi Utara, pendengar. Nama instrumen salude mungkin jarang terdengar, tapi kalau kolintang pasti sering kita dengar. Padahal salude terbilang sangat unik. Melihat dari bentuknya, pasti orang yang melihat mengira alat musik ini dipukul seperti kentongan. Tapi setelah dilihat dari dekat, barulah kita bisa mengira jika salude juga bisa mengeluarkan suara dengan dipetik. Di bagian tengah salude terdapat senar atau dawai berjumlah ganda. Alat musik salude, pendengar, sangat penting dalam budaya dan musik tradisional masyarakat Minahasa. Salude merupakan alat musik tradisional yang dimainkan untuk acara-acara tertentu. Kalau dulunya alat ini digunakan untuk mengiringi upacara adat dan upacara keagamaan. Namun saat ini alat musik salude mulai dimainkan untuk acara pesta, karnaval, hingga acara ritual lamaran.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

Baik, pendengar, kita lanjut terus untuk musik tradisional dan budaya. Salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe yang akan kita ketahui untuk siang hari ini. Pendengar, salude alat musik tradisi tua di masyarakat Kepulauan Sangihe. Alat ini digunakan untuk upacara-upacara ritual masyarakat dan penyembahan atau sang pencipta langit di bumi. Menurut seorang Jumbure Kalenggihang, sebagai pemusik dan pembuat musik lide, musik ini digunakan di beberapa upacara tradisi bersama alat musik lainnya. Fungsi utama salude dalam masyarakat Sulawesi Utara adalah sebagai alat musik pengiring. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat, upacara keagamaan, festival, dan perayaan lainnya. Salude, pendengar, memiliki suara yang khas dan indah sehingga mampu menciptakan atmosfer yang meriah dan memukau. Ketika dimainkan bersama-sama dengan alat musik lainnya seperti gong, tifa, atau kolintang, salude memberikan kekuatan ritmis dan harmonis yang memperkaya musik tradisional Sulawesi Utara.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar 35 menit dari pukul 13 siang dan masih di musik tradisional dan budaya. Kita akan mengenal salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Pendengar, karena memiliki ukiran yang cukup besar dan berat, biasanya salude dimainkan sambil duduk atau dipangku dengan menggunakan tali pengikat. Jika dimainkan sambil berdiri, biasanya si pemain melakukan gerakan tarian mengikuti irama yang dimainkan. Ini yang terkadang menjadi hiburan bagi para penonton. Alat musik salude yang dimainkan sambil duduk tidak selalu diiringi dengan gerakan si pemain. Salude juga memiliki peran dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat Minahasa. Dalam era modern ini, salude masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Minahasa sebagai bagian dari warisan budaya yang berharga.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Di musik tradisional dan budaya kami ketengahkan tentang salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Pendengar, untuk menjaga dan melestarikan alat musik tradisional seperti alat musik pukul dan petik salude, diperlukan upaya kolaboratif dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga budaya. Ini bisa meliputi kampanye pendidikan, pelatihan, promosi, dan juga pengorganisasian acara budaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap alat musik tradisional ini. Baik pendengar, demikian musik tradisional dan budaya yang kami ketengahkan, salude, alat musik bambu khas Kepulauan Sangihe. Dan tentunya masih kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda lagu daerah Sangihe.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya. Saat ini pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, saudara. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari sekitar jam 2 malam. Kemudian kami hanya berselang 3 menitan. Dengan jarak tempuh sekitar 2 km. Untuk kondisi rumah itu, kita melakukan pemadaman. Jadi pada saat sementara pemadaman bagian belakang, pendeknya depan kita.
2: Kalau saya itu hak dari mereka, tidak ada saya anggap persoalan hak mereka. Tapi kalau dalam pertarungan, kita mesti siap kalah dan siap menang. Itu, kita mesti logo dan persoalan itu.
3: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Nah, toli-toli semua informasi dari Perkim 600 lebih.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, unit layanan pelanggan ULP PLN Leok terus menggenjot upaya elektrifikasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Berkah, Buol. Serta diakhiri paket future yang mengangkat topik tentang melonjaknya pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Meika Bahtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, korban api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
1: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota regu 2 damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI menjelaskan, setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali.
2: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari sekitar jam 2 malam, kemudian kan start hanya berselang 3 menitan dengan jarak tempuh sekitar 2 km. Untuk kondisi rumah kita sempat lakukan pemadaman, jadi pada saat sementara pemadaman bagian belakang tendanya, depan kita dengan bagian jarak jauh menggunakan penembak bagian atas mobil, jadi hanya bagian dapur saja yang tembak.
1: Mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
2: Apalagi sekarang posisi angin kuat dan cukup panas, ya kan, posisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan tungku ataupun selesai masak, saya harap apinya dikontrol kembali. Dan untuk penggunaan colokan-colokan yang bertungku, tolong dicabut. Kalau seandainya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya. Karena mengingat jangan pun terjadi kesulitan.
1: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Warga diingatkan untuk selalu memeriksa kembali kompor, instalasi listrik, serta barang-barang yang rawan memicu api sebelum beristirahat atau meninggalkan rumah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa.
0: Saudara, pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Desa Buntuna telah berlangsung dengan aman dan tertib. Usai seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai, berbagai tanggapan muncul dari para peserta Pilkades, termasuk mengenai jalannya proses demokrasi di tingkat desa, serta rencana yang akan dilakukan setelah pelaksanaan Pilkades. Berikut hasil wawancara dengan calon kepala Desa Buntuna, Usman Sanusi, terkait tanggapannya terhadap pelaksanaan Pilkades dan langkah selanjutnya pasca Pilkades dengan reporter Alfiansyah.
3: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Usman Sanusi, salah seorang calon kepala desa dari Desa Buntuna yang sejauh ini mendapat perolehan suara terbanyak di pemilihan kepala desa Buntuna. Dan kita langsung saja, Pak Usman Sanusi, sejauh ini bagaimana Bapak Usman melihat pelaksanaan Pilkades khususnya di Desa Buntuna ini? Silakan, Pak.
4: Kalau saya, menurut saya, Pak, pemilihan Pilkades Buntuna ini berjalan dengan bagus, tertib, dan aman. Artinya sekarang ini prosesnya sudah berlalu dan sudah selesai. Ini kemenangan bukan hanya kemenangan di pihak kami selaku 03, tapi ini adalah kemenangan masyarakat Buntuna dan kemenangan kita semua. Jadi, kata sekatan 1, 2, 3, dan 4, dan 5, semuanya sudah masyarakat Desa Buntuna. Tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi kita tinggal bagaimana nanti ke depan dari tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, tolong kami ditegur, tolong kami diberikan masukan, tolong kami diberikan arahan untuk kemajuan Desa Buntuna 8 tahun ke depan ini.
3: Baik Pak, sejauh ini kan beberapa tentunya dari kepala desa yang lain, ada juga yang masih mengajukan gugatan-gugatan dari calon kepala desa Buntuna yang lainnya. Tanggapannya seperti apa Pak mungkin?
4: Tentunya itu kan kalau kita melihat sih sebenarnya kalau menurut saya tidak ada lagi yang perlu dianukan dalam konsekuensinya kita kontestasi dalam suatu pertarungan itu ada kalah ada menang. Artinya kita harus siap kalah, siap menang. Karena di tahun kemarin juga saya Pak cuma selisih 6 juga. Tapi saya alhamdulillah legowo siap terima apapun yang menjadi keinginan dan kemauan masyarakat, itulah yang terbaik.
3: Baik Pak Usman, sejauh ini Pak, sebenarnya mungkin Pak Usman bisa menyampaikan apa program unggulan nantinya jika memang dilantik nanti setelah menjadi kepala desa definitif nantinya Pak. Silakan Pak.
4: Tentunya kami setiap kepala desa itu mempunyai program-program, mempunyai visi dan misi dan harus kita jalankan. Karena kalau kita melihat visi-visi adalah sesuatu yang identik dengan kata mewujudkan. Yang mewujudkan visi itu mungkin ada program-program yang harus dilakukan. Misi misalnya, ada hal-hal yang dalam program-program kayak misi itu yang harus melakukan sehingga visi ini bisa terlaksana nanti ke depan. Mungkin itu. Kalau masalah unggulan semuanya sih bagus, tidak ada yang tidak bagus. Karena saya punya visi misi 9 itu semuanya memang agak bagus. Tidak ada yang tidak anu, artinya semua bisa dicerna masyarakat dan memang itu kebutuhan prinsipil dalam persoalan di masyarakat. Cuma memang banyak pembenahan-pembenahan yang harus kita lakukan di lapangan. Seperti tata ruang desa ini mestinya kita benahi. Dalam kerja 100 hari mungkin banyak hal-hal yang mesti kita lakukan.
3: Baik Pak, terakhir Pak Usman, tentunya harapan dari Pak Usman sendiri setelah mendapatkan perolehan suara tertinggi di Desa Buntuna ini dan bagi para lawan-lawan politiknya mungkin seperti apa Pak yang akan mengajukan gugatan, tanggapannya?
4: Kalau saya itu hak dari mereka, tidak ada saya anggap persoalan hak mereka. Tapi kalau dalam pertarungan kita mesti siap kalah dan siap menang, itu. Kita mesti legowo dan persoalan itu. Tidak boleh lagi ada hal-hal yang seperti ini karena semua sudah disaksikan orang banyak. Tidak ada lagi bilang ini dan tidak ada memang persoalan-persoalan kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan. Kayaknya seperti kalau menurut saya pribadi tidak ada. Malahan kalau dipikir kalau persoalan-persoalan manipulasi politik itu kita tidak paham yang begitu. Tidak ada menurut saya kecurangan masalah apapun. Semua ada di situ. Ada pengawas pemilih, ada panitia. Ada Babin Kantikmas, Babinsa, mungkin ada petugas-petugas yang lain. Kayaknya untuk persoalan kecurangan, kayaknya menurut saya tidak ada. Tidak ada memang. Baik. Apalagi dalam soal perhitungan, baik, kayaknya memang semua saksi ini teliti. Tidak boleh, tidak bisa. Karena kita juga was-was juga dalam persoalan ini, dan semua saksi juga, kita juga memang tim-tim waspada juga dalam persoalan itu, tapi sejauh ini kayaknya tidak ada aman dan terkendali.
3: Baik, baik. Baik, tentunya memang pemilihan pilkades memang sudah berlalu dan tentunya kita semua kembali untuk menjadi bersatu kembali dan diharapkan ya, suasana-suasana kedepannya ini selalu kondusif dan aman tentram untuk semua masyarakat khususnya di Desa Buntuna. Ya.
0: Saudara, sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertahanan Provinsi Sulawesi. Kami maksud Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
5: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan yang masuk dalam program rehab rumah tidak layak huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTLH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar Atauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab rumah tidak layak huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulan yang bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak menerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
6: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret, sudah selesai dia di bulan Juli.
5: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Lurah Nalu mengatakan, sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah, yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
6: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Nah, Toli-Toli semua informasi dari Perkim 600 lebih. Kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
5: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dalam aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu Kecamatan Baulan. Pas dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 melalui aplikasi.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu memperkuat kerjasama dengan berbagai media massa di Sulawesi Tengah, termasuk RRI, dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan, khususnya terkait gempa bumi dan mitigasi bencana. Susanti Akataba melaporkan.
8: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, mengatakan kolaborasi dengan media menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya masih banyak informasi palsu atau hoaks mengenai gempa bumi yang beredar di tengah masyarakat dan kerap memicu kepanikan. Media memiliki peran strategis sebagai jembatan penyampai informasi resmi kepada masyarakat. Dengan penyampaian informasi yang benar, masyarakat diharapkan mampu memahami kondisi kegempaan di Sulawesi Tengah secara utuh tanpa menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Ditambahkan ke depan, BMKG akan memperkuat sinkronisasi penyebaran informasi kegempaan bersama dengan berbagai media termasuk RRI. Informasi yang disampaikan kepada publik akan dikoordinasikan agar masyarakat menerima pesan yang seragam, cepat dan akurat, terutama saat terjadi gempa bumi maupun potensi bencana lainnya.
9: Yang mana ke depannya kami juga akan memperkuat dengan perjanjian kerjasama ya. Nah, sehingga informasi-informasi itu akan diterima oleh teman-teman media, tidak ditambah-tambahkan. Saya yakin seperti RRI, TVRI tidak menambah-nambahkan ya seperti yeah. itu. Nah, sehingga apa yang memang didapatkan oleh dari BMKG itu juga yang dipush oleh teman-teman RRI ataupun juga TVRI RRI atau juga teman-teman media yang memang bisa dipertanggungjawabkan.
8: Selain menggandeng media, BMKG juga telah menjalin kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Melalui kolaborasi tersebut, informasi mengenai potensi gempa, peringatan dini, serta upaya mitigasi bencana diharapkan dapat tersampaikan lebih efektif hingga ke tingkat masyarakat, sehingga kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat ditingkatkan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Unit layanan pelanggan ULP PLN Leok terus menggenjot upaya elektrifikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana distribusi listrik dan pembangunan jaringan listrik di wilayah Buol? Berikut kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama manajer ULP PLN Leok, Dadang Saiful, berikut ini.
10: Saat ini saya bersama dengan manajer ULP PLN Leok, Bapak Dadang Saifullah. Baik, Pak Dadang, terkait dengan program elektrifikasi listrik, bagaimana upaya yang dilakukan oleh PLN dalam hal ini ULP Leok untuk memastikan agar kelistrikan masyarakat di Kabupaten Buol ini dapat benar terdistribusi secara maksimal? Silakan, Pak Dadang.
11: Untuk ULP Leok, Pak, jadi unit layanan pelanggan Leok, untuk wilayah kerjanya itu ada di Kabupaten Buol, bahkan sebagian ada di Kabupaten Toli-Toli, Pak. Kemudian untuk program kami, dalam program pemerintah ya, maksud sukses program pemerintah, yaitu itu elektrifikasi seluruh masyarakat itu berlistrik, khusus di Kabupaten Buol ini, Pak. Kemarin 2025 ada 5 titik ya, 5 titik gardu, kemudian desanya ada 3 desa. Itu alhamdulillah sampai sekarang sudah dibangun jaringan dan selesai. Untuk 2026 ini akan ada lagi untuk pengusulan mungkin dari pemerintah setempat, mungkin dinas terkait mungkin berkoordinasi dengan bagian UP2K logistik untuk mengusulkan lagi untuk titik-titik baru mana dusun-dusun atau desa yang butuh logistik. Tapi secara persentase Pak untuk BUOL sendiri ini sebenarnya sudah 100% secara desa ya, secara desa itu sudah teralih listrik. Memang masih ada mungkin beberapa titik dusun yang memang masih ada belum terjangkau dengan aliran listrik. Itu untuk program listrik Pak ya. Untuk program-program lainnya mungkin kemarin kami ada program tematik yaitu kayak diskon tambah daya 50% untuk kolongan-kolongan kami. Itu rutin Pak dalam satu kolongan sudah beberapa kali ada event atau program tematik, tujuannya mungkin menjangkau pelanggan-pelanggan yang memang butuh daya lebih dan namun secara pembiayaan atau biaya penyambungannya mungkin belum terjangkau, makanya PLN hadir di sini Pak untuk kemudian termasuk kami juga melakukan showcase Pak untuk sosialisasi ke desa, kecamatan, situ ada kegiatan penyampaian produk kami, kemudian produk-produk listrikan kami bahkan terkait dengan himbauan-himbauan terkait bahaya listrikan. Alhamdulillah ini tiap bulannya kami rutin kegiatan itu Pak. Itu sudah kami lakukan di kemarin di Kelurahan Leok 2, kemudian sebelumnya di Mulat. Jadi kegiatan itu memang salah satu upaya kami Pak untuk langsung menjangkau memang masyarakat di desa terkait dengan mungkin informasi-informasi tentang PLN dari proses bisnisnya kami, biaya pemasangannya kami sebenarnya cukup selama ini kan mungkin masyarakat Pak prosedurnya mungkin susah karena memang ya kami tidak mengkiri masih banyak Pak mungkin calo-calo atau yang mencari kepentingan terkait dengan pasang batu, makanya kami berupaya untuk melakukan sosialisasi, koordinasi bahkan menyentuh langsung, memberi informasi langsung ke desa, masyarakat desa agar mereka tahu bahwa proses kami itu sangat simpel, ketika memang dinyatakan layak, pasti dipermudah. Bahkan kami punya TMP, TMP itu target layanan kami, misalnya pasang baru itu wajib. Ketika dinyatakan layak, persyaratan lengkap itu sebenarnya tidak lewat dari beberapa hari harus kami layani. Mungkin ada seperti itu, bahkan kami, nah itu kegiatan-kegiatan itu yang kami sampaikan. Kemudian polisnya bahwa kemudian aturan-aturan, terus yang menjadi hak pelanggan, yang menjadi kewajiban, dan yang terkait dengan mungkin bahaya kelistrikan, mungkin itu.
10: Baik, terakhir, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, utamanya bagi pelanggan, agar tetap menggunakan listrik secara aman, sehingga juga terhindar dari bahaya yang ditimbulkan akibat kelistrikan. Apa harapannya? Silakan, Pak Dadang.
11: Kami menghimbau menggunakan listrik secara legal, karena pertama, ini bisa merugikan negara, kemudian dan merugikan pelanggan sendiri. Kenapa begini? Kami sampaikan merugikan negara secara rupiah kan kita investasi yang kasional yang kita bangun atau kita keluarkan tiap harinya tidak sesuai dengan apa yang didapat, kemudian secara kerugian pelanggan itu sangat fatal, banyak hal-hal yang terjadi dengan menggunakan listrik secara legal, secara hukum itu sangat jelas suatu bentuk pelanggaran, kemudian yang lebih fatal lagi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Kemudian yang paling parah mungkin bisa terjadi kepatalan, mungkin terbakar dan lain-lain. Mungkin kami menghimbau memang banyak sekali Pak, mungkin oknum atau pelaku yang mengatasnamakan PLN. Namun kantor pelayanan kami terbuka 1x24 jam untuk melakukan pelaporan. Jadi kalau ada hal-hal yang merasa ragu, tidak paham, kami siap memberikan solusi dan memberikan informasi.
0: Baik, saudara, menutup warta berita daerah. Siang ini kita akan ikuti news feature tentang dibalik membludaknya pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli yang akan dilaporkan reporter Setiadi Marhum.
12: Kepada seluruh masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Mokopido, saya mewakili pimpinan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang terdalam bahwa saya masih tidak mampu mungkin untuk memaksimalkan pelayanan terkait adanya lonjakan pasien.
13: Suara langkah kaki petugas medis terdengar silih berganti di ruang instalasi gawat darurat RSUD Mokopido Tolitoli. Hampir setiap sudut dipenuhi pasien yang menunggu penanganan. Tempat tidur yang tersedia tidak lagi mencukupi. Bahkan sebagian pasien harus dirawat menggunakan tempat tidur darurat. Dalam 2 bulan terakhir, rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tolitoli ini menghadapi lonjakan pasien yang cukup tinggi. Penyakit musiman seperti diare, demam berdarah, hingga infeksi saluran pernapasan menjadi penyebab utama meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi, mengapa jumlah pasien meningkat tajam, dan bagaimana upaya pemerintah serta tenaga kesehatan menghadapi situasi tersebut. Berikut dalam paket feature RRI di balik membludaknya pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Toli-Toli. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli mencatat peningkatan kasus penyakit mulai terlihat sejak Minggu Epidemiologi ke-23. Petugas Surveillance Dinas Kesehatan Toli-Toli, Tan Riulan, mengatakan puncaknya terjadi pada Minggu ke-25 dengan lebih dari 120 kasus penyakit yang dilaporkan. Memasuki Minggu ke-29, jumlah pasien di RSUD Mokopido Toli-Toli mencapai sekitar 189 kasus yang sebagian besar didominasi diare akut. Selain diare, petugas surveillance juga menemukan peningkatan kasus pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, influenza, campak, hingga malaria terkonfirmasi. Wilayah dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Baolan dan Galang. Meskipun kasus juga ditemukan di kecamatan lain, namun masih dalam jumlah yang lebih kecil.
14: Penyakit diare akut masih sangat tinggi, itu memang saat ini data yang sudah masuk di kami itu dimulai dari minggu ke-23 sebenarnya. Okay. Itu pantauan kami dari Dinas Kesehatan. Kemudian memang menerbak itu dari minggu ke-25, ada 123 kasus. Kemudian memang penyakit ini tersebar di beberapa wilayah, tetapi yang khusus saat ini yang kami pantau, banyak terjadi itu di wilayah kota Baolan dan Galang. Karena memang beberapa minggu terakhir ini kami turun kunjungan langsung ke puskesmas di luar kota, itu memang ada tetapi masih sangat sedikit. Di minggu 29 itu memang ada lonjakan kasus sekitar 189 kasus di Rumah Sakit Mokopido. Okay. Tapi itu ada beberapa kasus sebenarnya di sana yang menjadi tinggi, utamanya diare, kemudian ada pneumonia, kemudian ada ISPA, ada ILI, campak juga di sana, kemudian malaria konfirmasi juga saat ini.
13: Dinas Kesehatan menegaskan musim bukanlah penyebab utama meningkatnya diare. Pergantian cuaca hanya menjadi faktor pendukung. Sedangkan akar persoalan tetap berada pada kebersihan lingkungan, kualitas sanitasi, serta kebiasaan masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dampak lonjakan penyakit musiman juga dirasakan di tingkat pelayanan dasar di UPT Puskesmas Dako Pemian. Kepala UPT Puskesmas Dako Pemian, Rahmat Pajri, mengemukakan jumlah pasien meningkat signifikan dalam 2 bulan terakhir. Sekitar 80% pasien yang datang mengeluhkan diare atau muntaber. Dengan kelompok yang paling banyak terdampak adalah anak-anak. Meski memiliki fasilitas rawat inap, puskesmas tetap harus melakukan seleksi ketat terhadap pasien. Mereka yang masih bisa ditangani akan dirawat di puskesmas, sedangkan pasien dengan kondisi lebih berat harus dirujuk ke rumah sakit.
15: Yang pertama, memang fenomena diare dan atau muntaber ini memang dalam 2 bulan terakhir ada peningkatan kasus. Kalau di Dako Pemian sendiri, 2 bulan terakhir ini peningkatan kasusnya itu 80% pasien yang datang ke puskesmas itu memang rata-rata keluhannya sama, diare atau muntaber. Dan itu lebih banyak memang menyerang anak-anak. Memang puskesmas ini bahwa kita juga punya keterbatasan terutama soal obat-obatan. Obat-obatan yang kalau menghadapi kasus yang lonjakan seperti ini, kita juga agak kewalahan. Tapi tetap kita bangun terus komunikasi dengan dinas, pasien-pasien yang sekiranya masih bisa kita handle di puskesmas, karena kita juga punya puskesmas rawat inap, kita masih coba tangani di sini. Tapi kemudian apabila menurut diagnosa dokter harus segera ditindaki lebih lanjut untuk penanganan yang lebih bagus, lebih baik, maka kami rujuk ke Rumah Sakit Mokopido.
13: Di sisi lain, meningkatnya jumlah pasien membuat Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli harus bekerja di luar kapasitas normal. Direktur RSUD Mokopido, Dr. Hayatun Nufus, mengakui lonjakan pasien terjadi di luar perkiraan manajemen rumah sakit. Jumlah pasien rawat inap meningkat lebih dari 20%, sedangkan pasien rawat jalan naik sekitar 16% hanya dalam waktu 1 bulan. Mayoritas pasien merupakan anak-anak dengan keluhan demam berdarah, diare, maupun infeksi yang membutuhkan observasi intensif. Seluruh tempat tidur rawat inap kini terisi penuh. Akibatnya, sebagian pasien harus ditempatkan di area dalam ruang perawatan menggunakan tempat tidur tambahan agar tetap mendapatkan pengawasan tenaga medis. Kondisi serupa juga terjadi di instalasi gawat darurat yang kini menampung lebih dari 40 pasien, melebihi kapasitas normal sekitar 30 tempat tidur. Berbagai upaya terus dilakukan rumah sakit, mulai dari penambahan tempat tidur darurat, pengaturan ulang ruang perawatan, hingga mempercepat pelayanan rawat jalan agar penumpukan pasien di IGD dapat dikurangi. Namun, keterbatasan kapasitas ruang rawat inap masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi tenaga kesehatan saat ini. Lonjakan pasien di RSUD Mokopido menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan tidak hanya bergantung pada pelayanan rumah sakit, tapi juga dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing, menjaga kebersihan, memastikan makanan dan minuman tetap higienis, mencuci tangan dengan benar, serta segera memeriksakan diri saat mengalami gejala diare atau demam, menjadi langkah sederhana yang dapat mencegah penyakit berkembang lebih parah.
12: Jadi setiap tahun memang ada namanya penyakit musiman. Okay. Setiap tahun kita mengalami lonjakan pasien, tetapi tahun ini yang betul-betul sangat meningkat. Okay. Ya. Biasanya kita cuma meningkatnya dalam waktu hampir 2-3 minggu. Ini sudah hampir 2 bulan terjadi peningkatan. Okay. Dari beberapa pasien, contohnya yang di IGD 3406 masuk ya selama 1 bulan, 2000-nya itu masuk dengan diare, jadi dengan nyeri perut. Ya, langkah-langkahnya untuk ini sebenarnya ya cukup cuci tangan dan memasak makanan dengan matang bersih serta menjaga alat-alat masak atau alat-alat makan dengan baik. Itu tiga jika dijaga, saya yakin insya Allah bisa agak sedikit mengendalikan dari proses penyakit musiman yang mewabah ini.
13: Ketika bangsal rumah sakit mulai penuh, upaya pencegahan menjadi benteng pertama agar jumlah pasien tidak terus bertambah. Sebab menjaga kesehatan masyarakat bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Baik, pendengar, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tuntas sudah, saya Meike Bachtiar menemani Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toli-toli.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini edisi siar Kamis 30 Juli 2026 dan saya Ani akan menemani Anda di kebersamaan kita untuk Bro Dangdut.

0: Baik, pendengar, untuk hari ini di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Silahkan yang mau ikutan gabung biar makin asik kita berjoget ya. Menikmati cuaca yang panas. Wow, ada yang cari yang dingin-dingin tidak ini? Es cendol kah? Ya? Es palu butung kah? Atau juga mungkin lagi cari sesuatu yang dingin lah, yang bisa mengademkan suasana yang sangat panas sekali ini. Sepertinya matahari butuh paracetamol ini ya. Oke, kita lanjut menyapa penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Mbak Ani.

0: kok bisa Bumi menangis? Bukannya Mbak Sally yang nangis? Revina Alvira, silakan nanti coba dicek dulu lagunya ya. Mau menyapa buat siapa ini?
1: Cuma kemana aja, pura satu tanpa terkecuali. Siapanya selamat
0: sore. Yep.
1: Untuk Mbak Ani, sukses selalu bertemu keluarga di rumah.
0: Amin, ayah, amin. Sambung menyambung. Halo.
2: Ani.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini pendengar kita? Kenalan dulu. Dengan siapa?
2: Dengan Bunda Rahma.
0: Bunda Rahma, apa kabarnya Bunda Rahma? Sehat-sehat kan?
2: Sehat, Mbak Ani.
0: Sehat. Oh iya, sama di sini juga Bunda Rahma panas membara. Ini sepertinya matahari butuh apa ya, sesuatu yang dingin-dingin. Sama dengan Ani nih, lagi ngopi-ngopi dingin dulu juga.
2: Iya.
0: Oke, Bunda Rahma mau request lagu apa sorenya?
2: Kalau masih ada waktu, Mbak Ani, lagunya apa, Revina, Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan, kayaknya lagi banyak yang ngefans dengan Revina ini ya.
2: Iya Mbak Ani.
0: Nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya Mbak Ani.
0: Boleh, silakan.
2: Motong, dibuol, litoli-toli dan semua-semuanya anggota kita tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore buat Mbak Ani, sukses selalu, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Masih ada lagi yang mau sambung menyambung? Oke deh, baik. Terima kasih. Apa kabarnya juga untuk semua pendengar yang saat ini juga lagi monitor bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di Pro Dangdut. Silakan gabung ya dan ramaikan kebersamaan kita. Yang ada di Buol, mana suaranya ini rindu berat ini ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Pro Dangdut. Loh, kok mana suaranya ini ya? Belum nongol. Halo, Assalamualaikum. Iya, kenapa ini? Belum nongol-nongol suaranya. Aduh, apakah ada? Iya. Halo? Ya, sepertinya nomor WA agak sedikit terganggu ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pasya di Lalos.
0: Pak Pasya, Lalos apa kabar Pak Pasya? Mau ini sama di kota juga ini panas betul ini Pak cuacanya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ada musim kemarau sekarang wani.
0: Musim kemarau iya betul ini. Jadi kita harus jaga kesehatan juga ya. Betul. Oke, Pak Pasya mau ikutan lagu dangdutan apa sorenya?
3: Harta dan Cinta.
0: Dari siapa itu Pak?
3: Amran ACT.
0: Iya, nanti coba Ani cek dulu ya. Oke deh, lagunya memangnya buat siapa ini? Boleh.
3: Siapa tadi itu Mbak?
0: Mbak Sherly, Bunda Rahma.
3: Iya, Mbak. Kemudian Bu Ama. Kemudian Pak Masyara, Pak Rusli, kemudian Pak Adin, kemudian Maharianti, ya semua-semua nanti Ibu Kedi juga.
0: Iya. Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk penelpon setia kita ya yang juga sudah bergabung di hari ini. Sehat-sehat pastinya ya kami jumpai dan insya Allah juga silaturahmi tetap selalu terjalin ini apalagi di tengah cuaca yang betul-betul lagi panas seperti ini ya. Semuanya bisa sehat. Meskipun cuaca panas, kita selalu buat hati kita tetap selalu adem. Oke, terima kasih banyak. Ani masih tunggu lagi penelpon lainnya ya, yang ingin ikut bergabung. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum, Mbak Nita adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Mbak Gebi.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi?
4: Alhamdulillah, sehat seperti Mbak Ani.
0: Alhamdulillah, oke Mbak Gebi, hari ini mau ikutan lagu apa nih? Cuaca panas.
4: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Apa tuh judulnya Bunda?
4: Idaman Hati.
0: Idaman Hati, memangnya ada ini yang jadi idaman hati ya?
4: Enggak, cuma lagu.
0: Oh, saya pikir ada. Kabar-kabari dong. Cuma di

0: Dengar saja, kalau betul juga tidak masalah sih sebenarnya ya, turut bahagia malah. Oke, idaman hatinya buat siapa ini? Silahkan.
1: Ada Pak Pasha, ada Pak Tiara, ada Inarto, ada Bu Nama, ada Pak Tima, Bunda Dua-dua, ada Bunda Eli, ada Mak Ayat Gerontalo, ada Pak Yakin. Semua peminat
0: Kolandus,
1: mari kita
0: berlandu. Ayo gabung, iya.
1: Sudah goyang-goyang tarik kepala.
0: Pokoknya kita joget, tarik mang, ya. Iya. Oke deh, baik. Iya, terima kasih banyak, ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Waalaikumsalam, Mbak Ani.
0: Iya.
2: Dari Palasa, Parigimotong.
0: Iya, Mbak siapa ini?
2: Mas Lia.
0: Iya, apa kabar Mbak Mas Lia di Palasa, Parimo?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Parimo panas juga ya? Sama dengan Tolitoli itu enggak? Sama panas ya, aduh. Iya.
2: Masih bisa request lagu.
0: Boleh, mau request lagu apa ini sorenya?
2: Bumi semakin panas.
0: Bumi semakin panas. Iya, sama. Ini memang cuaca lagi panas ini ya, betul-betul panas. Iya. Bumi semakin panas. Waduh, asal jangan hati yang semakin panas. Jangan dong. Hatinya dingin-dingin Bunda ya di sana.
2: Dingin.
0: Oh, dingin. Iya, tak apa-apa lah. Kalau cuaca sudah panas, hati juga panas. Waduh. Puyeng jadinya nanti ya.
2: Tambah panas.
0: Iya, oke. Menyapa buat siapa ini? Senggol dong lagunya biar makin asik sorenya.
2: Menyapa buat Bunda Eli, Bunda Sherly, Bunda Rahma. Dan semuanya tempat terkecil.
0: Iya, semuanya ya.
2: Iya,
0: ucapan okay
2: dalam kompak. Dan salam buat Mbak Ani, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya. Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Orang kalau pada dengar dangdutan pasti semuanya pada semangat juga ya. Karena mungkin ya namanya juga dangdut sangat merakyat ya. Oke, yang mau ikutan gabung jangan kemana-mana ya. Kita mau joget dulu, masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan tangkapan layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM Pertamina alami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite dan Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax dan Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo serta Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026 tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari info publik, PT Pertamina Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi yaitu Dex Lite, Pertamina Dex dan juga Pertamax Turbo yang mulai berlaku 1 Juli 2026.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim vaksin HPV tersebut yang menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan juga kematian adalah hoax. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin ini menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
3: 1. Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
5: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Saudara pendengar masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca boleh panas, tapi ayo kita joget dangdut biar makin asik. Silakan gabung lagi untuk sore hari ini sambil menikmati suasana santai. Boleh gabung ya bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil Lampasio, apa kabar Pak Yasil?
1: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca panas juga, Pak ya, di Lampasio?
1: Iya.
0: Iya, cuaca panas tapi hati kita dibuat adem terus, Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Yasil di Lampasio mau ikutan request lagu apa nih untuk sorenya di Pro Dangdut?
1: Ini seakan saya selalu mengingat kematian ini yang saya inginkan ini ratapan rintihan, suara rintihan
0: suara
1: yang dibawakan oleh Ida Laila.
0: Ida Laila, nanti coba ini cek dulu Pak ya.
1: Iya.
0: Siksa kubur kayaknya judulnya itu Pak ya.
1: Iya.
0: Aduh,
1: iya.
0: Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan Pak ya.
1: Iya, karena ini selalu mengingat kematian, jadi harus mengingat-ingat yang begitu.
0: Iya, itu supaya kita terus berbenah Pak ya, biar semakin lebih baik lagi. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Yasil. Lagunya buat siapa dong Pak? Biar makin asik nih jogetnya.
1: Untuk seluruh pendengar, iya. Tempat terkecuali dimanapun dia berada.
0: Oke. Okay.
1: Yang menyapa atau yang tidak menyapa sama saja itu. Selalu menyambut silaturahmi dengan melalui RRI Toli-Toli.
0: Okay. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Dengan siapa di mana ini pendengar kita?
2: Di Ogomoli, Ucup di Cinta, ulang pun tiba. Tiba saatnya kita bertemu dengan Mbak
0: Fatima.
2: Mbak Mariani Ra'u.
0: Oke deh, apa kabarnya Mbak Fatima di Ogomoli?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Ani.
0: Sehat walafiat. Lagi buat apa nih siang sore-sore sudah bolong begini, cuaca panas, waduh. Ada yang dingin-dingin kah?
2: Oh, tidak ada yang dingin-dingin, Bani. Panas ini.
0: Saya kira ada cendol dawet. Cendol dawet.
2: Bagaimana? Terlalu dekat.
0: Oh, terlalu dekat. Oke lah, dibayangkan saja kan. Biar terobati ya.
2: Makanya kalau masih ada waktu, saya mau request lagunya Alan Sabu-Sabu, Sarapan Bubur, Mbak Ani.
0: Oh, Sarapan Bubur mah udah lewat tadi pagi ya.
2: Oh, biarlah. Apa tau terulang lagi besok, ada Sarapan Bubur, ada rezeki nomblok datang ini.
0: Oke deh, baik. Nanti sebentar kita coba cek dulu lagunya ya.
2: Oke, Sabu-Sabu, Sarapan Bubur, Mbak Ani.
0: Ini apa buat siapa ini, Bunda? Silakan.
2: Ada Pak Ken. Pak Yasil, Pak Hamid, bagaimana sudah kabarnya anak-anaknya, Pak Sucinya, Pak Hamid, apakah sudah sehat semua?
0: Iya.
2: Rahma, Sherly, Gaby, Hamsa, dan terus di Kampung Bolang, dan cuman tidak melanggar, Jaili, Bunda, Ma, Clara, ada Pak Arifin, dan istrinya di Sekretariat, Sawal, dan Nur Iman, dan buat Ani. Sehat bersama keluarga. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung. Kita sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pro Dangdut yang bersama kita.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana gerangan hari ini?
3: Dari Gorontalo, Maya.
0: Iya, Mbak Maya di Gorontalo. Sama dengan teman saya ini namanya juga Mbak Maya ini di SDM.
3: Tapi bukan di Gorontalo.
0: Bukan dong. Apa kabar Mbak Maya di Gorontalo? Cuaca panas juga ya di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik, kalau cuaca panas banget.
0: Iya, sepertinya.
3: Kalau di Gorontalo gimana Mbak?
0: Aduh, panas. Kebangetan. Butuh paracetamol.
3: Butuh paracetamol dong. Iya,
0: iya,
3: butuh paracetamol.
0: Iya, terus panas-panas begini lagi buat apa ini di sana?
3: Kebetulan masaknya dari jam berapa ya? Sekitar... Tadi siang.
0: Begitu ya. Jadi dari sekarang lagi istirahat, santai-santai saja dengar dangdutan ya?
3: Iya, seperti itu.
0: Oke deh. Baik, mau request lagu apa ini, Mbak Maya?
3: Lagunya Sylvia, Kurindu Ayah.
0: Kurindu?
3: Ayah.
0: Kurindu ayah. Nanti sebentar Ani cek dulu ya.
3: Iya.
0: Iya. Lagunya buat siapa?
3: Menyapa bersama dulu buat Mbak Ani yang lagi beraktivitas sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Saya juga berkeluarga tercinta, amin ya Rabbal Alamin. Terus buat Bunda Amah ada Ibu Fatima, Mbak Semati, Bunda Clara juga, Mbak Gaby, Pak Samsul, Pak Rusin. Terus ada Pak Nasir juga, Pak Purnama Sari, Ibu Adin, Mbak Masya, Pak Rasid, Ibunya Ibu Dinda Nugra, Pak Basa, Pak Roy. Ada Ibu Nurmin, Pak Hamsa, Pak Lois, Bung Roy juga, dan seluruh yang lagi monitor di area persatuan Soli, Sanseter aja semuanya. Semua saya selalu dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya yang sudah ikutan gabung ya. Nanti kita akan sapa lagi selepas kita joget dulu dengan beberapa lagu yang akan hadir bermanik kebersamaan Anda. Masih terus di Prodendut. Dandut.

0: Saudara pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan sajian lagu-lagu dangdut, kami akan mengajak Anda mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama membagi sabar itu atas empat. Yang pertama adalah as-sabru alal masyakkah, sabar dalam keadaan kita mendapat kesulitan. Yang kedua adalah as-sabru alal musibah, sabar ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah as-sabru alal ma'siyah, sabar untuk kemudian menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, as-sabru 'ala tha'ah, sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar memang bukan perkara yang mudah. Seringkali sabar itu gampang kita ucapkan, tapi ketika kita ditimpa oleh musibah misalkan, sangat sulit bagi kita untuk bersabar. Tapi yakinlah, sabar itu adalah kunci penyelesaian kehidupan. Karena dengan sabar, Allah menjanjikan bahwa Allah akan menemani kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Namun sabar bukan berarti berdiam diri, karena ada kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam rangka kita berdakwah kepada manusia, kita harus bersabar. Sabar dalam rangka memperjuangkan agama Allah ini, kita juga harus bersabar. Karena itu, sabar haruslah senantiasa menghiasi hidup kita, tapi bukan sabar yang pasif, bukan sabar yang berarti diam, tapi sabar dalam konteks amal, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
1: Saudara pendengar, masih terus bersama di Pro Dandut. Dandut adalah kita, beberapa lagu-lagu yang sebentar akan kembali hadir. Dan silakan bagi Anda yang mau ikutan gabung, sebentar lagunya bisa ikutan ya, dengan empat lagu yang akan kembali mewarnai kebersamaan kita untuk Pro Dandut. Dandut adalah kita. Selamat sore untuk Bunda Apa, terima kasih untuk sore hari ini juga sudah mengirimkan pesan WA di nomor kami ya. Dan tentunya sore hari ini makin asik juga mendengarkan lagu-lagu dangdut. Dan kita masih tunggu lagi ada yang mau gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
4: Waalaikumsalam Pak Ani, dan
1: iya,
4: adalah kita.
1: Terima kasih. Dengan siapa, di mana ini?
4: Nur Aini di Kabetan, Mbak Ani.
1: Iya, apa kabar Bunda Nur Aini Kabetan? Cerah juga ya.
4: Alhamdulillah. Kalau Ibu Nur Aini sehat, kalau cuacanya lagi cerah.
1: Alhamdulillah, cuaca cerah, hati juga ikutan cerah dong Bunda ya.
4: Iya,
1: gimana kabarnya, dompet cerah ceria juga?
4: Dompetnya biasa-biasa saja.
1: Dompetnya
4: dari
1: biasa.
4: Dulu sampai sekarang.
1: Iya. Yang penting bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak, sudah alhamdulillah sekali itu Bunda.
4: Alhamdulillah,
1: ya.
4: Alhamdulillah, kalau
1: enggak makan. Iya.
4: Sudah biasa, Mbak, selalu makan.
1: Iya, selalu makan. Kalau tidak ada beras ya, petik pisang, jagung, semuanya bisa jadi makanan ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Bunda Nur, ini kita bisa sebentar lagunya ikutan dengan 5 buah lagu lagi nih sebentar yang mau hadir ya.
4: Iya, sama siapa tadi yang di Lampasio itu.
1: Iya. Siksa kubur, Pak Yasil di Lampasio,
4: iya,
1: ya.
4: Iya, siksa kubur.
1: Oke, iya. Deh, menyapa buat siapa ini lagunya,
4: Pak
1: Bunda?
4: Heeh. Semoga sehat bersama keluarganya.
1: Amin.
4: Yang sudah menyapa ibu kemarin-kemarin, terima kasih sapaannya. Mm-hmm. Pokoknya semua-semuanya dari pulau terkota, semoga diimpai kanan sehat semuanya. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Okay.
4: Semangat, kena panas Mbak Ani.
1: Semangat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Bunda Nur Aini yang ada di Kabetan. Semoga bisa terhibur ya dengan hadirnya Pro Dandut sore hari ini. Makin asik juga untuk bisa ikutan goyang ya. Oke, kita masih tunggu lagi. Sekarang sudah pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah ramaikan kebersamaan kita. Nanti satu persatu lagunya bisa ikutan dengan yang akan hadir ya. Dan nanti pada pukul 16 Anda bisa mendengarkan siaran berjaringan nasional untuk sore hari ini dari Pro 1 RRI Jakarta, yaitu Beranda Asta Cita. Tetap pastikan Anda bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Hamdan ATT, ini dia Harta dan Cinta.

Baik, pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah ramaikan kebersamaan kita sore hari ini dengan beberapa sajian lagu-lagu dangdut. Semoga bisa terhibur semuanya. Dan yang pasti sore ini semakin bahagia dengan hadirnya lagu-lagu dangdut pilihan.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusan.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk sore hari ini kami akan juga mengajak Anda untuk mendengarkan Brenda Astacita Nasional dari RRI Surabaya, kemudian juga RRI Loksemawe, RRI ND, dan juga RRI Tahuna. Ini akan disiarkan oleh seluruh program Satu se-Indonesia. Kita menantikan saat bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: kemarin kayak gimana sih?
1: Bagaimana tuh? Oh itu.
2: Gak tau nih nunggu Rizal nih. Gak tau kemana Rizal. Mana sih jadi aja?
1: Rizal mana Bob?
3: Rizal.
4: Sorry. Megan Fox barusan nelfon. Yuk. Tuh, wah, enggak, yuk.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan oleh Program 1 RRI Jakarta dan juga akan disiarkan oleh seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsonegoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya, ya Pak Otto. Baik. Nah kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: banda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Secita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Secita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Si Tompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Si Tompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tumpul, kalau boleh kami tahu ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali, ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Senita,
3: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, perlu saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Asta Cita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Asa Cita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: iya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama.

0: dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial, dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih, dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada, sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Olivia D dengan Man I Need menemani kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, pendengar, demikianlah telah kita dekatkan bersama Beranda Asta Cita dari program Satu RRI Jakarta.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sore ini.
2: Penanggap kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial, yang kedua tentu saja communication, bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin.
4: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Sari Pati Maju edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Baryani Rauf. Saudara, untuk informasi yang pertama kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita. Silakan rekan Nita, informasinya untuk pendengar.
1: Pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini. Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dan dari sejumlah tersangka pendengar yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berinisial GS. Berikut laporannya bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
2: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
3: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi, dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
2: GG alias GS, ini pelaku penanggung kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit, karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan, katanya Minerba dan Batubara. Kemudian Undang-Undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang kaitannya dengan kehutanan. Dan yang terakhir juga Undang-Undang kaitannya dengan migas. Jadi 4 Undang-Undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
3: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, di antaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Tersjansa melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju, dan mewakili kerabat kerja ada Muhammad Rusdiansyah sebagai reporter, dan ada operator Ihwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
0: Baik, dari Mamuju kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Eni Adnan. Silakan rekan Eni, informasinya untuk pendengar.
4: Baik, terima kasih rekan Mariana di RRI Toli-Toli dari Kabupaten Bone. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
6: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang bahasa Paris sama peserta, apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
5: Hotel Helios. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
7: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
5: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni dari Bone. Kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan rekan Irsan informasinya sore ini.
8: Baik, informasinya sore ini kami hadirkan dari Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
9: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Cilandak Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban. Dan pada malam harinya sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
10: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai sobis. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun di antaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo. Tempat bekerja sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti. Kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
9: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak di berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Loang Ulau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka. Tersangka HA diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
8: Demikianlah informasi kami sampaikan dari RRI Makassar dan kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WAOD Rina Mustika. Silakan rekan Rina.
11: Oke, terima kasih Mariani Rauf untuk kesempatannya dan informasi dari RRI Palu. Penguatan nilai-nilai Pancasila ini menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila juga tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi dan pengamat terorisme Universitas Tadulako Profesor Dr. Muhammad Hairil.
12: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH. Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
13: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai ketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
12: Ya. Yeah.
13: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
12: Ya, Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini. Bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
13: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. Paling tidak ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak, dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang, termasuk melalui media sosial, kantor-kantor radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini, masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilah, memilih, dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
12: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
13: Memang rasanya teori itu tidak bermakna tanpa praktik.
12: Siap,
13: Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kita semua.
12: Terima kasih, Pak. Siap,
13: sama-sama, Pak Ketun. Terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk kita semua.
11: Ya, demikian Mariani dan juga pendengar untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
14: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota Regu 2 Damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI menjelaskan, setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim Damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali. Kendali.
15: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu berdasarkan dari jam 2 malam, kemudian kami hanya berkesalahan 3 menitan. Jadi jarak tempuh sekitar 2 km. untuk kondisi rumah ini kita melakukan pemadaman. Jadi pada saat sementara pemadaman di belakang, intinya depan kita yang bagian jarak jauh menggunakan penembak bagian atas mobil, jadi hanya bagian pusat yang dia.
14: Mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
15: Apalagi sekarang posisi angin kuat dan cukup panas, ya kan, posisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan tungku ataupun selesai masak, saya harap api ini dikontrol kembali. Dan untuk penggunaan colokan-colokan yang bertukup, tolong dicabut. Kalau tendanya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya. Karena mengingat jangan terjadi kesulitan.
14: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi bahaya kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Warga diingatkan untuk selalu memeriksa kembali kompor, instalasi listrik, serta barang-barang yang rawan memicu api sebelum beristirahat atau meninggalkan rumah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa.
0: Demikianlah informasi dari Toli-Toli dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Rizka Harlina. Silakan rekan Rizka.
11: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari kota Bau-Bau, informasi terkait kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Berikut laporan Heru Mulku.
16: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu...
17: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
16: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ya, Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 kakak dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
17: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi tagana tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
18: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
17: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi risiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian informasi yang kami sampaikan kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazer. Silakan rekan Jihan.
19: Ya, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Kendari mengenai sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Dan kita akan ikuti bersama laporan Laras Ayuningtyas.
20: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
21: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari itu kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya. 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
20: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
19: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Mariani di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Jihan. Saudara, selanjutnya kita beralih lagi ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
22: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan yang masuk dalam program rehab rumah tidak layak huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTLH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar A. Tauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab rumah tidak layak huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak penerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
23: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret, dah selesai dia di bulan Juli.
22: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Lurah Nalu mengatakan sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
23: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Toli-Toli semua, informasi dari Perkim, 600 lebih. Kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
22: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dari aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 lalu melalui aplikasi. Dari Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ahmad dan pendengar mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Mariana. Dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan fenomena perkawinan anak.
2: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
3: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
2: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
6: Ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah, tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
2: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kedua, potensi kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di Tojo Una-Una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator lapangan program inklusi Zalwa Salsabila mengungkapkan tujuan dilakukannya multi stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
4: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi-stakeholder yang telah dibentuk.
2: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

0: Baik, demikian feature untuk sore ini, fenomena perkawinan anak dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Novian, pendengar, dan juga pemirsa RRI Net. Demikianlah informasi terkini dan aktual dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pengarah acara Alfiansa, rekan teknik Sela dan Rizky Amalia, dan saya Maria Nirauf, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara pendengar masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Nah, pendengar, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Desi Andriani mengatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Karena itu upaya pencegahan dan juga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Ia juga mengapresiasi penguatan 6 subgugus tugas yang telah dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi antar lembaga. Menurutnya kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam memerangi TPPO di Indonesia. Desi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, media massa dan juga seluruh unsur pentahelix dalam mendukung pencegahan perdagangan orang. Menurutnya peran berbagai pihak menjadi semakin lebih penting seiring meningkatnya modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Terkait dengan berita Kementerian PPA mengajak untuk perkuat kolaborasi lawan TPPO di era digital, bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Pendengar, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal pada 2026. Dan selain itu, ratusan zona musim diperkirakan mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Deputi Bidang Klimatologi mengatakan bahwa fenomena El Nino ini diperkirakan mencapai kategori kuat pada akhir 2026 dan juga bertahan hingga kuartal pertama 2027. Namun ditegaskan bahwa dampak El Nino terhadap Indonesia hanya terjadi ketika bertepatan dengan musim kemarau. Nah, pendengar, hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Adra Sena, dalam konferensi pers di Jakarta. Adra Sena menjelaskan bahwa tidak semua wilayah Indonesia mengalami pola musim kemarau yang sama. Menurutnya, wilayah di sekitar ekuator masih berpotensi menerima hujan karena memiliki karakteristik iklim berbeda dengan wilayah selatan khatulistiwa lainnya. Sebagai informasi, pendengar, bahwa BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sekitar 48,8% zona musim diperkirakan mencapai puncak kemarau pada Agustus, sedangkan 25% lainnya mengalaminya pada bulan September. Adapun wilayah yang memasuki wilayah puncak musim kemarau didominasi di kawasan selatan garis khatulistiwa. Di antaranya sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusantara, Nusa Tenggara, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, sementara pendengar, terdapat 77 zona musim yang belum memasuki musim kemarau karena masih mengalami hujan. Wilayah tersebut umumnya berada di sekitar garis khatulistiwa yang memiliki pola iklim ekuatorial. BMKG juga memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Selain itu, BMKG juga menghimbau kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat bisa memanfaatkan informasi perakiran iklim untuk menyusun langkah antisipasi. Nah, upaya tersebut meliputi penyesuaian pola tanam, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, hingga mitigasi kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi terkait dengan berita BMKG yang mengatakan bahwa kemarau 2026 diprediksi lebih kering dan juga berdurasi lebih panjang, bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.
1: Aduh.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari kita menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, sebelum kami hadir dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar akun WA yang mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Akun WA tersebut menggunakan foto profil Helmi dan juga nomor WA 0812-4120-8057. Faktanya dilansir dari rri.co.id bahwa akun WA tersebut bukan milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI, Kepala SMA Negeri 1 Sabang. Helmi menyampaikan bahwa nomor WA tersebut bukan miliknya. Helmi menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sebagai dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan atau penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah sudah sajian lagu-lagu religi yang telah kami hadirkan untuk bermani suasana maghrib Anda. Insya Allah bisa berkenan.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karena ini.
1: Saudara pendengar, NASA akan menyiarkan secara langsung gerhana matahari total yang akan terjadi pada Rabu 17 Agustus 2026. Dan fenomena ini dapat disaksikan di Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik Spanyol, dan juga sebagian kecil Portugal. Gerhana matahari sebagian besar juga akan terlihat di sejumlah wilayah belahan bumi, termasuk Alaska hingga California Utara, di Amerika Serikat, sebagian besar Kanada, Eropa, serta Afrika Barat Laut. Siaran itu juga akan menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana serta wawancara dengan para ahli. Dan pihaknya menjadwalkan siaran langsung mulai pukul 13.15 waktu setempat. Fase totalitas gerhana matahari total akan dimulai di Islandia, kemudian di wilayah Spanyol. Foto-foto gerhana juga akan tersedia setelah fenomena berlangsung, bergantung pada kondisi pengamatan. Selama siaran, para ahli NASA juga akan menjawab pertanyaan publik yang dikirim melalui media sosial. NASA juga akan memanfaatkan fenomena tersebut untuk melakukan penelitian ilmiah. Misi tersebut bertujuan untuk mempelajari dinamika korona matahari selama gerhana. Dan selain itu, pendengar, proyek yang didukung oleh NASA juga akan melibatkan mahasiswa dari 10 universitas di Amerika Serikat. Mereka akan menerbangkan balon ilmiah di Islandia dan juga Spanyol sebelum, selama, serta setelah gerhana. Nah, Anda penasaran bagaimana NASA akan menyiarkan langsung gerhana matahari total di bulan Agustus, tepatnya Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya Anda bisa menyimak melalui siaran langsung oleh NASA. Baik, pendengar, informasi tersebut bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

Saudara pendengar, Rosa featuring Rosa ya, The Massive featuring Rosa yang sudah menghibur Anda di kesempatan malam hari ini, menghangatkan kebersamaan dengan keluarga tercinta. Terlebih lagi untuk Anda yang sudah menjalani aktivitas Anda selama seharian penuh, meski letih dan juga berpeluh keringat, namun insya Allah semuanya akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Tuntas sudah, saya penyiar Anda Mariani Rauf, dan selanjutnya di kebersamaan Toli-Toli malam ini ada Bung Jasmine yang akan menemani malam Anda. Kita berpisah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bregaria. Selamat berjumpa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini. Edisi Kamis 30 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah memanfaatkan waktu santai ya, kumpul bersama keluarga tercinta? Apalagi suasana awal malam seperti ini ya, tentu saja punya cerita tersendiri dikala Anda yang tengah menikmati kumpul bersama keluarga tercinta. Tentu ada bagusnya ya, waktu seperti ini Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk bersama mereka. Barangkali saja setelah berada di tempat aktivitas selama beberapa waktu ya, sehingga jarang komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga malam seperti ini merupakan waktu yang berkualitas untuk kumpul bersama mereka. Nah, peringat untuk awal kebersamaan kita di malam hari ini, kita berbagi informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi.

Berikut kita ke informasi kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhan Sulawesi Tengah saat ini terus membenahi fasilitas asrama haji transit Palu sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pembenahan tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi yang digelar di Sriti Convention Hall Palu. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah, Muhlis Aseng mengatakan, perbaikan fasilitas itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas sejumlah masukan dari berbagai pihak, termasuk catatan ombudsman terkait kondisi sarana dan prasarana di asrama haji. Menurut Muhlis, keterbatasan anggaran pemeliharaan selama ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas fasilitas. Namun demikian, sejumlah pembenahan telah mulai dilakukan, diantaranya penggantian perlengkapan seperti spray yang sudah tak layak pakai, serta peningkatan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Selain mengevaluasi kondisi asrama haji, rapat tersebut juga membahas pelaksanaan penyelenggaraan haji mulai dari proses pelunasan biaya haji, pemeriksaan dokumen pengkloteran, administrasi keuangan hingga pelayanan kesehatan jamaah. Evaluasi tersebut dilakukan bersama jajaran Kemenhan Kabupaten Kota serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah, pendengar, kita ke Gorontalo, di mana Gorontalo saat ini tengah mendorong penguatan tata kelola untuk pelayanan darah. Selengkapnya, Provinsi Gorontalo mendorong penguatan tata kelola pelayanan darah sebagai bagian penting dalam menjamin ketersediaan darah yang aman, bermutu, dan berkesinambungan bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Adrianto Abdus Samad, saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Regional Unit Darah Palang Merah Indonesia. Adrianto mengatakan, Forum Rakornis menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah antara pengelola pelayanan darah, pemerintah daerah, PMI, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pelayanan darah tak hanya berkaitan dengan kegiatan donor, tetapi mencakup rangkaian proses mulai dari rekrutmen dan seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan, pengolahan komponen darah, penyimpangan, sampai pendistribusian. Dukungan tersebut juga diwujudkan antara lain melalui gerakan PNS Sumbang Darah P3K Nyambung Nyawa yang mendorong aparatur sipil negara lingkungan pemerintah Gorontalo untuk berpartisipasi sebagai pendonor darah sukarela. Nah, itu dia pendengar informasi dari Gorontalo yang tengah mendorong penguatan tata kelola pelayanan darah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Namun sebelumnya pendengar, kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat Isya. Insya Allah segala amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, barangkali saja di waktu malam seperti ini Anda punya sesuatu yang baru untuk dibicarakan bersama anggota keluarga. Bahkan dapat kabar bahagia juga dari seseorang. Ya, mudah-mudahan semakin berbahagia saja keluarga bersama dengan anggota. Nah, pendengar, sisa waktu yang masih ada kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Kita ke Sulawesi Barat, di mana sebanyak 153 fresh graduate Sulbar mengikuti seleksi program magang nasional. Selengkapnya sebanyak 153 lulusan baru di Sulawesi Barat telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program magang nasional dan saat ini sedang memasuki tahapan seleksi sesuai dengan formasi yang terdaftar. Pengantar kerja Disnaker Trans Sulawesi Barat Muhammad Idam mengatakan, pada pelaksanaan tahap pertama terdapat 29 penyelenggara magang yang terdiri atas 23 instansi kementerian atau lembaga serta 6 perusahaan swasta di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pada periode pertama jumlah pendaftar masih berada di bawah total kuota lowongan tersedia, yaitu sekitar 180 posisi. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan masih adanya sejumlah formasi yang membutuhkan kualifikasi khususnya sehingga belum banyak pelamar yang memenuhi persyaratan. Ida menambahkan pada pelaksanaan tahap kedua nantinya Disnaker Trans Sulawesi Barat akan terus mendorong bertambahnya jumlah pendaftar maupun perusahaan yang berpartisipasi agar seluruh kuota program magang nasional di Sulawesi Barat itu dapat terpenuhi. Nah, jadi mendengar informasi dari Sulawesi Barat, sebanyak 153 fresh graduate Sulbar ikuti seleksi program magang nasional. Kita ke Sulawesi Tenggara, gerakan Muna Makan Jagung 2026 mendorong ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Muna, pendengar, akan menggelar gerakan Muna Makan Jagung sebagai bagian dari rangkaian gebiar Jati Muna tahun 2026 pada Minggu 2 Agustus 2026 di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung, sekaligus mendukung visi industrialisasi Jati menuju Muna yang sejahtera, maju dan berkelanjutan. Gerakan itu, pendengar, akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, BUMN, BUMD, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, puskesmas, kelompok tani, UMKM, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum. Nah, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah komoditas jagung, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produk lokal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muna, Ode Sairudin mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar semakin mencintai dan mengkonsumsi pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi daerah. Mantan Direktur LSM Yayasan Polesterang itu menambahkan, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, petani, pelaku UMKM, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung visi industrialisasi Jati sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Nah, itu dia pendengar informasi dari Sulawesi Tenggara, di mana program Gerakan Muna Makan Jagung 2026 mendorong ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Pendengar, sampai kita pada informasi terakhir, informasi yang terjadi di kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Kita ke Sulawesi Utara, pendengar, program Jempol Dukcapil Minahasa Utara hadir lebih dekat untuk masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Minahasa Utara kini menghadirkan pelayanan jemput bola dokumen adminduk atau jempol. Dukcapil Minut menerapkan strategi ini dengan turun langsung ke masyarakat. Dengan mengusung metode cepat, mudah, ramah, dan gratis, Dukcapil Minut mengoptimalkan layanan ke semua desa yang ada di wilayah tersebut. Salah satu sasaran program jempol tersebut, Dukcapil Minut melayani pembuatan adminduk di Desa Wori. Hal ini menurut Kadis Dukcapil Minut Anita Eno adalah sebagai wujud komitmen mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui layanan ini, masyarakat itu dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa harus datang ke Dukcapil. Dalam pelaksanaan program jempol tersebut, Dukcapil Minut bekerja sama dengan pemerintah Desa Wori. Dukcapil Minut juga mengapresiasi seluruh masyarakat atas antusiasme dan kerjasamanya. Kita ke informasi terakhir, kita ke Sulawesi Selatan, di mana pengawasan tingkat desa merupakan kunci utama untuk mencegah TPPO. Faktor ekonomi dan minimnya informasi menjadi pemicu utama maraknya warga miskin menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia, Alita Karen, mengatakan kelompok perempuan dan anak itu tercatat sebagai pihak yang paling rentan terhadap praktik eksploitasi. Korban perempuan umumnya terjebak menjadi pekerja seks, sedangkan korban laki-laki kerap mengalami kerja paksa dengan jam kerja ekstrim. Sebagian besar dari mereka tergiur iming-iming bekerja di luar negeri meski memiliki pengetahuan administrasi yang terbatas. Nah, guna mendung alur perdagangan orang sejak dari hulu, peran aktif pemerintah desa dianggap sangat krusial. Aparat desa perlu memverifikasi dengan ketat setiap pengurusan dokumen administrasi warga yang hendak bekerja keluar daerah. Pelibatan aparat desa dalam melacak latar belakang tawaran kerja dapat memutus sindikat penipuan tenaga kerja. Langkah moral ini diyakini efektif menekan angka korban sebelum mereka terjerat jalur ilegal di perbatasan. Nah, itu dia informasi pengawasan tingkat desa kunci utama cegah TPPO. Sekaligus informasi tadi, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di informasi dan musik malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk sesi Toli Toli malam hari. Namun sebelumnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di
7: ORI? Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
15: mendapatkan pendidikan
16: dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level.

0: Nuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
1: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
0: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan mainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadir menemani Anda lewat mimbar agama Islam yang akan membawa topik tentang pembelajaran dari kematian. Nantinya akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Asyabus Sufa Tinabogan Dondo, Ustaz Maulana Sulfikri.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, saatnya kita hadir ya menemani Anda lewat mimbar agama Islam yang akan membawa pesan topik atau topik ya tentang pembelajaran dari kematian. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ustaz Maulana Sulfikri dari Pondok Pesantren Ashabus Syufa dari Desa Tinabogan, Kecamatan Dodo. Ya, baik kita sapa. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Silakan ya untuk membawakan mimbar agama Islam malam hari lewat topik pembelajaran dari kematian. Silakan, Ustaz.
1: Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Kepada semua pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal athar wa nasakhal ajal al-qulubu lahu mufdih wastirru indahu alaniyah al-halalu ma'ahal wal-haramu ma'harram mad-dini ma'syara'ah wal-amru ma'kodok wal-khalku khalku wal-abdu abduh wa huwa Allahur Raufur Rahim wassalatu wassalamu ala man kana nabiyya wa adamu bainal ma'ayatin sayyidina maulana muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'mini akyas? Qala ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'mini akyas? Qala aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang telah menghujani kita dengan berbagai macam nikmat. Dan nikmat yang paling besar, terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita senantiasa mengirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabiullah Khatamun Nabiyyin Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Maulana Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang kematian maka semua orang sudah mengetahui apa itu kematian. Kematian pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa lolos daripada kematian. Kata guru kami di pesantren dulu, tempat saya belajar, bahwasanya agama di dunia ini katanya bermacam-macam. Agama banyak. Dalam satu agama bahkan ada banyak lagi berbagai macam golongan. Tapi kata guru saya, tidak ada satu agama pun yang mengingkari yang namanya kematian. Semua mengakui adanya kematian. Bahkan yang mengatakan reinkarnasi pun mengakui bahwa orang mati dulu baru reinkarnasi. Jadi tidak ada yang mengingkari yang namanya kematian. Semua pasti akan mati. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Orang mau lari ke ujung dunia, bahkan lari keluar dunia, kalau seandainya bisa tinggal di planet selain bumi, planet Mars, juga tidak akan bisa lolos dari yang namanya kematian. Tetap akan mati juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menjumpai kalian, menemui kalian juga. Tidak bisa lolos dari kematian. Bahkan kematian tidak bisa diundur atau dimajukan. Allah katakan dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya ajal, orang punya ajal, ketentuan hidup. Tapi apabila sudah tiba waktu mereka, ajal mereka, maka la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa mereka majukan atau mereka undur sedikit pun. Atau wala yastaqdimun, kata Allah. Sesaat pun Allah, mereka tidak akan mampu memajukan dan memundurkan. Maka kematian ini adalah sesuatu yang sangat-sangat pasti. Ini lebih pasti daripada rencana-rencana kita di esok hari. Rencana-rencana kita di pekan depan. Rencana-rencana kita di bulan depan misalnya mau buat apa. Kematian ini lebih pasti daripada itu semua. Dan kita tidak akan bisa lolos darinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan sampai kepadamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Meskipun kamu berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Jadi berada di dalam benteng yang kokoh pun tidak akan menjadikan seseorang selamat daripada kematian. Di tempat kami belajar, saya pernah belajar, alhamdulillah Allah kasih kesempatan belajar di luar negeri. Di kampung tempat saya belajar itu desanya, ada satu desa dekat kampung saya belajar namanya Desa Asgar. Di situ ada kubur seorang muhaddis pertama yang mengajarkan hadis zaman dulu. Zaman saya belajar di sana itu tinggal cucunya. Cucunya mengajar hadis. Pengajar hadis pertama yang tinggal di situ itu, di kuburannya, di atas kuburannya tertulis satu syair tentang kematian. Di atas kuburannya tertulis, al-mautu qadhun kullu nafsin syaribuha. Wal qabru babun kullu nafsin dakhiluha. Kematian adalah seperti satu gelas piala yang setiap orang pasti akan minum darinya. Dan kubur adalah seperti sebuah laksana, sebuah pintu yang setiap orang pasti akan melewatinya. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Tua, muda, kaya, miskin, pejabat, orang biasa, orang kota, orang desa, semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qol, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mukmini aqyas, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin, orang beriman yang paling cerdas? Qol, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikron lil maut. Orang yang paling banyak di antara mereka mengingat maut, mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istidadan. Dan yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Karena kematian pasti akan terjadi, maka kita harus mempersiapkannya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kematian ini semua akan mengalaminya. Tiap-tiap yang berjiwa, Allah katakan dalam Al-Qur'an, tiap-tiap yang berjiwa, bukan hanya manusia, hewan pun mengalaminya. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun yang betapa luar biasanya juga akan mengalaminya. Malaikat pun akan mengalaminya. Dalam sebuah tafsir, satu tafsir ditulis oleh seorang ulama besar namanya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari. Beliau menulis tafsir At-Tabari. Dalam tafsir ayat fafazi amam fis samawati wal ard. Dalam tafsir ayat tersebut beliau menafsirkan tentang hari kiamat. Karena itu pembahasannya tentang hari kiamat. Disitu Allah katakan tentang keadaan hari kiamat. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis-samawati wal-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ayat yang lain, ayat surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunfakhu fis-sur fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah kullun ataw dakhirin." Jadi dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti Allah akan memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala 3 kali. Tiupan sangkakala itu dalam bahasa Arab namanya nafkhah, nafkhah. Jadi 3 nafkhah. Nafkhah pertama namanya nafkhatul faza', tiupan yang menggetarkan, menggemparkan seluruh alam semesta. Tiupan yang kedua nafkhatus sa'iq, yang menyebabkan orang-orang mati ketakutan, karena ketakutan. Tiupan yang ketiga nafkhatul qiyami ila rabbil alamin, tiupan yang akan membangkitkan orang. Jadi pada tafsir Allah Subhanahu wa taala fasa'iqa man fis samawati wal ard, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala fasa'iqa man fis samawati wal ard, bahwasanya manusia akan mati ketika tiupan sangkakala yang kedua. Di situ di dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan tafsirnya, menjelaskan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ketika telah ditiupkan sangkakala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tafazzi amam fis samawati wal ard," seluruh penduduk langit dan bumi akhirnya mati dengan tiupan tersebut, siapa yang tersisa, siapa yang terkecuali, dikecualikan ya Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ulaika humus syuhada, wa inna ma yasilu faza'u ilal ahya, ulaika ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah para syuhada dan orang-orang istimewa, karena kematian faza' yang menggetarkan, yang mematikan manusia di tempat yang kedua itu hanya bagi orang-orang yang hidup yang biasa saja, sedangkan mereka adalah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti hari kiamat, dikatakan dalam riwayat hadis bahwasanya nanti malaikat Izrail, malaikat maut akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, melaporkan ketika seluruh penduduk langit dan bumi telah mati, tinggal beberapa saja yang tersisa, datang malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbi, qad mata ahlus samawati wal ard," wahai Tuhanku, telah mati seluruh penduduk langit dan bumi, "illa man syi'ta," kecuali yang Engkau kehendaki. Maka Allah akan berkata kepadanya, sedang Allah sendiri paling mengetahui tentang keadaannya. Allah bertanya, "Faman baqiya?" Siapa yang tersisa wahai malaikat maut? Malaikat maut menjawab, "Baqita antal hayyul ladzi la yamut." Engkau yang tersisa yang maha hidup lagi kekal ya Allah. Dan tersisa pula malaikat hamalatul arsy. Jadi ada satu malaikat, satu jenis malaikat namanya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy-Nya Allah. Yang memikul arsy-Nya Allah. Ada 8 malaikat hamalatul arsy. Kemudian wabakiya Jibril wa Mikail, tersisa pula Jibril dan Mikail ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Diamlah engkau. Diam, jangan lanjutkan," katanya. Kata Allah, "Sesungguhnya aku telah menetapkan kematian atas semua makhluk yang berada di bawah arsy-Ku." Maka malaikat maut pergi lagi untuk mencabut nyawa malaikat tersebut, malaikat yang tersisa. Kemudian datang menghadap kepada Allah dan mengabarkan, melaporkan, "Ya Rabbi, qad mata Jibril wa Mikail," ya Allah, ya Tuhanku, "Jibril dan Mikail pun telah meninggal dunia, telah mati atau cabut nyawanya." Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, padahal Allah yang Maha mengetahui, beliau tetap bertanya karena hikmahnya Allah, "Siapa yang tersisa?" Maka malaikat maut menjawab, "Engkau yang tersisa yang Maha hidup lagi tidak akan mati ya Allah. Dan tersisa pula malaikat hamalatul arsy dan aku sendiri ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Hendaknya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy-Ku juga hendaknya mati." Maka pergilah lagi malaikat maut untuk mencabut nyawa mereka dan kemudian datang melapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, ya Tuhanku, malaikat Hamalatul Arsy juga telah aku cabut nyawanya. Allah berkata, siapa yang tersisa wahai malaikat maut? Kemudian malaikat maut menjawab, engkau yang tersisa ya Allah, yang maha hidup lagi tidak akan mati. Dan tersisa akulah diriku ya Allah. Maka Allah berkata lagi, wahai malaikat maut, aku telah menciptakanmu sebagaimana yang kau ketahui. Aku telah beri tugas kamu. Maka sekarang tugasmu juga telah selesai, hendaknya kamu juga mati. Dalam kitab, dalam riwayatnya dikatakan, famuttala tahya, hendaknya engkau mati juga tidak hidup. Maka matilah. Dalam sebagian riwayat dituliskan bahwasanya malaikat maut ini mencabut nyawanya sendiri. Dicabut sendiri nyawanya. Dalam sebagian riwayat seperti yang di sini, Allah perintahkan saja dia mati, maka dia langsung mati. Dalam sebagian riwayat, malaikat maut mencabut nyawanya diri sendiri. Dan ketika dia telah mencabut nyawanya, dia merasakan begitu pedihnya sakaratul maut, sampai mengeluarkan suara yang sangat keras. Dikatakan dalam riwayat, seandainya penduduk langit dan bumi yang sebelumnya telah dicabut nyawanya itu masih hidup, mendengar teriakannya malaikat maut saja, mereka juga akan mati. Saking kerasnya teriakannya, karena sakaratul maut. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita mengetahui bahwa kematian tidak ada yang bisa lari darinya. Bahkan malaikat yang luar biasa pun juga akan mati. Malaikat Jibril alaihissalam dikatakan dalam sebagian riwayat bahwa malaikat Jibril alaihissalam ini punya 600 sayap. Dalam sebagian riwayat dikatakan 500 sayap. Satu sayap saja dibuka maka timur dan barat akan tertutup. Bagaimana besarnya malaikat Jibril? Satu kali kepakan sayap sejauh mata memandang, kecepatan lebih cepat daripada kilat. Tapi dia pun meninggal dunia. Dia juga mati. Karena kematian sudah ditetapkan oleh Allah atas semua yang berjiwa, semua yang bernyawa. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya, mempersiapkan diri untuk perkara setelah kematian. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang lemah, yaitu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah, berangan-angan terhadap ampunan Allah. Maka kalau kita mau jadi orang cerdas, kita harus mempersiapkan diri kita sebelum kematian sampai kepada kita. Kita persiapkan amal-amal ibadah kita. Dan para ulama mengatakan, amalan yang terbesar, perintah Allah yang terbesar setelah iman adalah sholat. Sholat. Sholat lima waktu. Jagalah sholat. Sholat ini adalah perintah Allah yang terbesar. Yang pertama kali Allah akan pertanyakan pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan dianggap baik amal-amal yang lainnya meskipun mungkin ada kekurangan-kekurangan. Nah, tapi karena sholatnya baik, akan dianggap baik pula amalan yang lain. Kalau sholatnya tidak baik, maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, Allah akan anggap amalan-amalan kita yang lain juga adalah amal-amal yang buruk. Bahkan akan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ibadah yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abada idza qama fis salat futihat lahul jinan wa kushifa lahul hijabu bainahu wa bain rabbih wastaqbalatul hurul ain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba jika dia berdiri dalam salat, ketika dia berdiri dalam salatnya, maka terbukalah pintu-pintu surga dan terbukalah, tersingkaplah hijab antara dia dengan Tuhannya, dan para bidadari akan muncul di hadapannya. Dalam sebagian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fis salati la syifaa." Dalam salat itu sungguh benar-benar ada obat dari penyakit. Suatu ketika, seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sedang dalam keadaan kelaparan di masjid, sudah melengkung badannya karena menahan lapar.

0: seseorang hamba jika dia berdiri untuk mengerjakan sholat, maka utiya bidunubihi, dosa-dosanya akan diletakkan di atas badannya. Fawudi'at ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya. Au atiti, atau di atas pundaknya. Fakullama roka', ketika hamba tersebut mulai ruku, au sajada, atau sujud, tasa otot anhu, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya. Maka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kata guru kami, dosa yang paling terbesar sekarang umat manusia ini adalah meninggalkan sholat. Sedangkan ini adalah perintah Allah. Saking lumrahnya orang meninggalkan sholat, orang-orang telah merasa biasa-biasa saja ketika meninggalkan sholat. Padahal sholat ini, yang fardu itu sholat lima waktu, tidak banyak waktu. Hanya sekitar 5-10 menit saja. Kalau dia 5 kali, berarti 50 menit. Tidak sampai 1 jam dalam sehari semalam. Maka kita usahakan untuk luangkan waktu kita untuk mengerjakan sholat 5 waktu kita. Lawan hawa nafsu kita. Lawan setan yang menggoda kita. Kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita di hari ketika meninggal dunia bertemu dengan Rabb kita. Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Maka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir ada satu kisah tentang Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih, salah satu daripada tiga dalam mazhab Hanafi. Ada tiga imam, salah satunya Imam Abu Yusuf. Beliau adalah ulama yang sangat terkenal, ulama yang sangat luar biasa. Beliau adalah Qadil Qudot, hakim tertinggi dalam suatu daerah. Tapi beliau sibuk, setiap hari sibuk dengan ilmu, mengajar, kemudian sibuk juga dengan pengadilan, tapi masih sempat mengerjakan sholat sunnah 200 rakaat setiap hari. Seorang tabi'in namanya Syekh Baqi' bin Mukhallad rahmatullah alaih menghatamkan satu khataman Al-Quran 30 juz dalam 13 rakaat sholat tahajud dan witirnya setiap malam. Sahabat Nabi namanya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam satu rakaat sholat witirnya. Kenapa? Karena cinta dengan sholat. Sholat bukan hanya sebagai perintah Allah, tapi sudah menjadi cinta kepada sholat sebagaimana sebagai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya daripada tausiah kita pada kesempatan kali ini, setelah kematian, semua yang ada akan hilang. Semua yang tampak akan sirna. Semua yang dimiliki akan tiada. Yang akan tetap ada, tidak sirna, tidak hilang, dan tetap bersama kita di akhirat hanyalah amal ibadah kita. Dan yang terpenting kata para ulama, dan yang paling banyak juga ditinggalkan orang padahal itu adalah yang terpenting, yaitu ibadah sholat lima waktu. Pak, sekian tausiah pada kesempatan kali ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Maulana Fikri ya, sudah berkesempatan mengisi mimbar agama Islam untuk siaran kami di Pro 1 RRI Tolito. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di suatu daerah pedesaan yang ada di kota Toli-Toli yang begitu asri dan damai dengan jumlah penduduk dikatakan cukup banyak, sekitar kurang lebih 1000 jiwa dari semua golongan. Di mana daerah ini terletak di bibir pantai kawasan utara kota Toli-Toli dan berbatasan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Buol. Desa Lakuan, penduduknya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan nelayan dan perkebunan, juga memiliki potensi penghasil kopra yang dapat diandalkan, di mana tanaman kelapa tersebut terhampar sepanjang bibir pantai Desa Lakuan. Suatu hari, pihak pemerintah desa menghimbau dan mengumpulkan masyarakatnya bahwa pihak dari Kecamatan Toli-Toli Utara bekerja sama dengan pihak BPBD akan melakukan penyuluhan tentang mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami terhadap masyarakat yang ada di desa kita.
1: Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kumpul dan masuk ke dalam ruangan, ya, ruangan rapat, karena pertemuan akan segera dimulai. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mari.
2: Ayo, kita masuk, Pak.
1: Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan, ya, dari tempat yang kosong, ya, yang sudah disediakan, silakan ditempati, ya, terutama di depan, ya. Mari bapak ibu, tempat yang kosong segera diisi.
2: Ya, Pak Kades.
3: Aduh, kenapa panas sekali hari ini, tidak seperti cuaca kemarin?
2: Iya, cuaca saat ini memang kurang baik dan panas.
0: Setelah para undangan telah masuk dan duduk dengan rapi, serta pertemuan tersebut mulai dilaksanakan, kepala desa sudah berada di depan para undangan, serta pertemuan tersebut dimulai di balai desa tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih telah datang di Balai Desa untuk memenuhi pertemuan kita di pagi hari ini. Pertemuan ini menginformasikan dan saya berharap kepada warga Desa Lakuan yang ada agar besok dapat menghadiri pertemuan di tempat ini, juga dalam acara penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.
3: Izin Pak, jam berapa pelaksanaannya ya Pak?
2: Kira-kira berapa lama kegiatannya Pak? Karena rencananya siang mau ke kebun ini.
1: Oke, saya jawab ya. Insya Allah pelaksanaannya jam 9 pagi sampai selesai. Oh iya, ada kemungkinan juga sampai sore ya, kalau ada praktik atau peraga kegiatan di lapangan. Nah, begitu Ibu Ayu ya dan Pak Hendra ya. Ada lagi yang mau bertanya?
3: Pak, satu lagi Pak. Apa sih sebenarnya inti penyuluhan penanggulangan bencana Pak Kades untuk kami begitu?
2: Begini Pak. Apakah dari pagi hingga siang ada konsumsi untuk kondisi kami sebagai undangan besok Pak?
1: Baik, Ibu Ayu, intinya untuk mencegah jatuhnya korban dari bencana gempa dan tsunami apabila terjadi di desa kita ya, desa yang kita cintai, Desa Lakuan. Karena rawan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Kemudian untuk konsumsinya pasti ada makan siang dan sore harinya ada snack. Dan semua itu dari pihak desa dan BPBD. Nah, begitu Pak Hendra ya.
0: Setelah para undangan telah puas bertanya kepada kepala desa Lakuan dan telah memperoleh jawabannya, maka pertemuan tersebut dicukupkan dan ditutup oleh Pak Kades. Keesokan harinya, para narasumber telah datang di Desa Lakuan dan sudah berada di ruangan rapat Balai Desa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang di Balai Desa Lakuan untuk memenuhi pertemuan kita di pagi hari ini. Pertemuan ini yang digagas oleh pihak BPBD Toli-Toli dan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghemat waktu saya menyapa narasumber. Selamat pagi dan selamat datang yang mewakili pihak BPBD Toli-Toli yang juga telah hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Dan perlu kita syukuri pertemuan ini untuk mengenal dan meminimalisir potensi bencana gempa bumi dan tsunami ya, yang mungkin saja terjadi di desa kita. Untuk menghemat waktu, kami persilakan dari BPBD untuk sesi pertama. Silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tentunya telah datang dan juga hadir di tempat ini. Kami sengaja datang di desa ini, yaitu di Desa Lakuan, untuk dapat menginformasikan tentang potensi bencana gempa bumi dan yang mungkin saja diikuti dengan tsunami ya, apabila gempanya ini cukup besar di daerah Toli-Toli Utara, yang salah satunya di Desa Lakuan. Nah, itu intinya pertemuan ini bapak-bapak dan juga ibu-ibu.
4: Wah, astagfirullah.
3: Kali ini kalau ini ya,
5: jangan ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya.
3: Apa saja tanda-tandanya ini akan gempa dan tsunami ya?
5: Ya, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nah, di sini kami akan memberitahukan tanda-tanda akan terjadinya gempa dan juga tsunami. Nah, di antaranya itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melihat awan berbentuk angin tornado, namun kemunculan tersebut itu tidak selalu akan adanya gempa ya. Nah, coba ibu dan bapak-bapak mengujinya dengan medan elektromagnetis. Jika mengeceknya dengan siaran radio atau TV, dan juga dengar nih, apakah ada suara seperti kresek-kresek begitu atau tidak? Dan kalau ada suara kresek itu berarti akan ada gempa terjadi. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin coba matikan aliran listrik. Misalnya, lihat lampu neon yang sudah dimatikan alirannya. Dan apabila lampu tersebut itu tetap menyala walaupun kedap-kedip ya. Nah, itu berarti awal adanya gempa terjadi. Atau mungkin ibu atau bapak bisa lihat air sumur atau mata air yang ada di sekitar rumah bapak atau ibu. Nah, apabila airnya itu surut, maka kami harapkan bapak serta ibu segeralah evakuasi diri dan juga keluarga.
2: Wah, akan betul terjadi nih bencananya. Apa yang saya dengar di siaran radio kemarin.
5: Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, nah selanjutnya di sini kami dapat memberikan informasi bahwa tanda-tanda akan terjadinya bencana tsunami. Yang biasanya ya, ini akan terjadi tsunami apabila setelah terjadi bencana gempa bumi. Nah, tanda-tandanya yang pertama, jika bapak-bapak dan juga ibu-ibu ini merasakan tiba-tiba adanya hembusan angin yang begitu kencang yang disertai adanya bau garam yang begitu tajam atau menyengat, nah itu menandakan sedang terjadinya proses air laut yang akan membuat dan juga menghempaskan air dan ombak ke daratan dengan secepat mungkin. Nah, setelah terjadinya gempa besar tersebut, kemudian apabila terjadinya gempa di daerah pantai, jangan tunggu lagi Bu ya atau Bapak-bapak, segera lakukan evakuasi secepat mungkin. Nah, untuk menjauh dari pantai ke dataran yang agak lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang terpenting untuk Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, apabila terjadi hal-hal demikian dan masih ada kesempatan untuk membunyikan kentongan di tengah masyarakat, ini sebagai kode atau tanda untuk melakukan kewaspadaan. Nah, segera ya, segera mungkin untuk evakuasi dan atau segera mungkinlah untuk menyelamatkan diri ke daerah-daerah yang aman, ke pegunungan. Nah, gimana bapak-bapak dan juga ibu-ibu? Ada yang mungkin ingin ditanyakan tentang potensi bencana gempa bumi dan juga bencana tsunami?
6: Saya Bu, sehubungan dengan banyaknya informasi media yang ada saat ini, pertama tentang akan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di desa kami ini. Media yang mana yang patut kami percaya yang sebenar-benarnya, Bu? Kedua, apa saja yang patut atau utama yang akan diselamatkan bila terjadi bencana tersebut? Itu saja, Bu.
5: Oke, baik, Bu. Nah, selain Ibu tadi, mungkin ada lagi Bapak-bapak yang mau bertanya dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi?
2: Saya juga, Bu. Saya mau tanyakan, yaitu apabila terjadi bencana dan kami sudah melakukan evakuasi diri, seberapa lama masa pemulihan dan penampungan masyarakat di tempat pengungsian apabila terjadi bencana, Bu? Begitu.
5: Oke, nanti kami coba jawab dulu ya yang dari pertanyaan Ibu tadi. Tadi kan pertanyaannya tentang media dan informasi yang harus didengarkan. Nah, sebaiknya media negara seperti contohnya RRI dan juga selalu mendengarkan arahan pihak pemerintah, terutama dari kami BPBD yang langsung berhadapan dengan korban bencana yang terjadi. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Bapak ya, sebaiknya diri sendiri dulu yang diselamatkan, dan apabila dapat menyelamatkan orang lain, ya keluarga kita dulu yang diselamatkan. Kemudian dokumen sudah dipersiapkan jauh hari bila sudah mendapatkan informasi tentang akan bencana, seperti surat-suratan penting, sertifikat, terus juga ijazah keluarga dan surat-surat lainnya dalam satu wadah atau koper. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan dari Bapak tadi ya, kalau kita sudah berada di tempat penampungan korban bencana yang telah disediakan oleh pemerintah, ini tinggal menunggu arahan dari kami atau mungkin komando bencana yang pasti ada dan juga dibentuk oleh pihak pemerintah terkait. Dan lamanya menyesuaikan ya dengan situasi atau kondisi di lapangan. Begitu ya Bapak Ibu.
1: Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, wilayah kita di Desa Lakuan ini sangatlah rentang ya akan kemungkinan bencana. Nah, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi gempa bumi berskala besar, terutama di kawasan pantai, dan itu berpotensi disusul dengan bencana tsunami, ya mudah-mudahan tidak terjadilah. Mudah-mudahan tidak terjadilah. Nah, kira-kira, Bu, cara dan tindakan pertama atau penanggulangannya seperti apa bila terjadi gempa bumi yang begitu singkat dan cepat serta bisa memporak-porandakan isi bumi ini, bahkan tempat tinggal kami? Itu saja, Bu.
5: Wah, ini pertanyaan bagus ini dari Pak Kades. Nah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, bila terjadi gempa dan bapak serta ibu mungkin masih berada dalam rumah, maka langkah pertama atau tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama mungkin bapak serta ibu secepat mungkin ya menyelamatkan diri pada waktu terjadinya gempa, seperti mungkin bisa bersembunyi di bawah meja dan pastikan juga meja tersebut itu kuat ya. Tindakan ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi dengan kita. Nah, yang kedua mungkin bapak ibu bisa keluar rumah ya apabila besar kemungkinan bisa keluar dari rumah. Dan juga mungkin bapak ibu sewaktu gempa terjadi dan sebisa mungkin mencari tempat yang aman dari bangunan dan pohon-pohon tinggi, yaitu seperti lapangan bola atau tanah lapang. Nah, apabila gempa itu masih bergoncang seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin jangan berjalan di lokasi yang habis kena gempa ya bapak ibu. Ini untuk menghindari dari gempa susulan. Nah, bagaimana bapak ibu, masih ada yang mau ditanyakan masalah isu bencana gempa bumi dan juga tsunami yang mungkin akan terjadi, Pak?
7: Mbak, mau tanya juga saya ini, Mbak.
5: Ya, apa yang mau ditanya, Pak?
7: Begini, Mbak, ini kan gempa atau bencana ini kan tidak tahu kapan terjadi itu. Bagaimana kalau kita lagi ada di atas motor atau di atas mobil? Nah, apa yang kita mau duluan bikin itu kalau begitu itu?
5: Baik, Pak, saya akan jawab tadi pertanyaan dari Bapak ya. Nah, apabila terjadi gempa yang begitu keras dan terasa oleng di atas mobil, sebaiknya Bapak berhenti dan juga matikan mesin kendaraannya. Kemudian lihat situasi sekitar, jangan parkir di bawah bangunan tinggi atau di bawah pohon ya Bapak. Ini gunanya untuk menghindari robohnya bangunan dan pohon di sekitar kita. Kalau tidak, bisa-bisa nanti kita pindah alam saja ya.
7: Aduh, jangan begitu Mbak. Kita ini di kampung merasa-rasa yang aman toh. Terima kasih ya penjelasannya.
5: Oke, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya atau sudah tidak ada lagi yang bertanya ini?
1: Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu.
5: Oke, baik. Kalau begitu bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kami dari pihak BPBD Toli-Toli mengucapkan terima kasih banyak ya atas pertemuan kali ini. agar kita semua terhindar dari bala bencana yang mungkin saja ya akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah pelaksanaan kegiatan pembekalan dan penyuluhan tentang mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami terhadap masyarakat yang ada di Desa Lakuan, guna mencegah dan juga meminimalisir korban jiwa, maka masyarakat harus melakukan pengamatan tanda-tanda alam atau cuaca pada saat melakukan aktivitas sehari-hari atau sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Dan masyarakat sudah paham atas tanda bencana setiap individu atau setiap keluarga satu sama lainnya. Sekian perjumpaan kita di Mini Drama Radio Republik Indonesia khusus kebencanaan produksi RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini lewat informasi ragam komunitas. Nah, baiklah, untuk ragam komunitas malam hari kita coba hadirkan informasi komunitas penambang emas di Indonesia. Iya, pendengar, komunitas penambang emas di Indonesia umumnya terbagi menjadi beberapa kategori, mulai dari asosiasi penambang skala kecil atau tradisional, organisasi profesi ahli pertambangan, hingga korporasi dan holding industri. Berikut ini pengelompokan utama komunitas dan asosiasi yang berkaitan dengan penambangan emas di tanah air. Komunitas dan asosiasi penambang rakyat. Kelompok ini mewadahi para penambang emas skala kecil atau peti atau wilayah pertambangan rakyat, fokus memperjuangkan legalitas, keselamatan kerja, dan praktik pertambangan yang ramah lingkungan. Seperti ada yang namanya AMPERTA, Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia. Wadah resmi yang aktif menjembatani penambang tradisional dengan pemerintah. Nah, organisasi ini sering mendampingi penambang dalam mengurus perizinan seperti wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat, legalitas UMKM, serta alih teknologi. Kemudian asosiasi penambang emas rakyat di berbagai daerah. Di tingkat regional, terdaerah yang terdapat banyak paguyuban atau koperasi penambang rakyat yang tersebar di daerah penghasil emas seperti Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera. Kemudian organisasi profesi dan industri pertambangan resmi. Jika yang dimaksud adalah komunitas para profesional, insinyur, dan pelaku industri pertambangan, maka bisa dikatakan ada yang namanya komunitas PERHAPI, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Organisasi profesi tempat berkumpulnya para ahli pertambangan, akademisi, dan praktisi. PERHAPI ini memiliki skema kompeten person Indonesia yang mencakup sektor komunitas emas dan mineral lainnya. Kemudian ada Indonesia Mining Association, asosiasi non-profit yang menaungi perusahaan industri pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Lalu holding dan koperasi pertambangan emas nasional. Bagi komunitas yang bergerak di bawah naungan BUMN atau perusahaan tambang skala besar pemegang kontrak karya, MINID atau Mining Industry Indonesia, BUMN holding industri pertambangan yang beranggotakan perusahaan-perusahaan tambang besar di tanah air, diantaranya PT Aneka Tambang Antam yang mengelola tambang emas strategis. Pemerintah Indonesia sendiri saat ini terus mendorong agar komunitas penambang emas skala kecil atau tradisional agar beralih status menjadi legal melalui pembentukan koperasi dan pengajuan IPR agar aktivitas penambangan aman secara hukum, tidak merusak lingkungan, dan terhindar dari bahaya bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Nah, itu dia asosiasi atau komunitas penambangan emas di Indonesia, pendengar.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya untuk kebersamaan kita di informasi ragam komunitas di Indonesia. Kalau saja tadi kita sudah hadirkan informasi komunitas penambang emas, kali ini kita coba hadirkan informasi komunitas pebisnis. Di Indonesia, pendengar, terdapat begitu banyak komunitas pebisnis dan pengusaha yang aktif mewadahi pelaku usaha dari berbagai skala. Mulai dari UMKM pemula, bisnis digital, hingga pengusaha skala nasional. Bergabung dengan komunitas bisnis tentu saja sangat berguna ya untuk memperluas jaringan, mendapatkan bimbingan, sampai membuka peluang kolaborasi. Setidaknya informasi beberapa komunitas pebisnis paling populer dan besar di Indonesia diantaranya adalah HIPMI. Iya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Salah satu organisasi pengusaha muda paling bergengsi dan tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1972, HIPMI, memiliki jaringan luas dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga perguruan tinggi. Fokus HIPMI adalah mencetak pengusaha muda yang tangguh, memperluas relasi politis dan bisnis serta advokasi kebijakan ekonomi. Kemudian tangan di atas, TDA. Salah satu komunitas wirausaha terbesar di Indonesia dengan puluhan ribu anggota yang tersebar di berbagai daerah dan luar negeri. Fokusnya terhadap pemberdayaan UMKM, pengembangan karakter berbasis spiritual, dan ilmu bisnis praktis melalui workshop atau bootcamp. Ada lagi Junior Chamber International, organisasi kepemudaan internasional non-politik dan non-sektarian yang mewadahi para pemimpin muda ini, merupakan komunitas profesional dan gabungan para pengusaha. Fokusnya terhadap pengembangan kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan jejaring bisnis global. Ada lagi komunitas bisnis berbasis keagamaan dan spesifik, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, KPMI. Wadah bagi para pelaku usaha muslim untuk saling mendukung dan belajar mengelola bisnis sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuannya untuk melakukan pelatihan, pameran produk anggota, serta edukasi tentang fikih, muamalah, dan bisnis halal. Kemudian, Hear Action. Komunitas yang dikhususkan untuk mendukung para pengusaha wanita. Fokusnya pengembangan terhadap diri, peningkatan kapasitas bisnis, dan mempertemukan pengusaha wanita dengan mentor-mentor yang sukses. Apalagi di zaman online seperti ini, komunitas bisnis digital semakin merambah juga di tanah air. Seperti ada Sekolah Bisnis 1 Miliar, komunitas belajar bisnis online dan digital marketing yang berdiri sejak tahun 2013. Fokusnya optimalisasi pemasaran internet, riset kata kunci, pembuatan website, hingga teknik mendatangkan omset besar dari internet. Mungkin Anda juga pernah dengar namanya komunitas Yuk Bisnis. Nah, komunitas yang satu ini merupakan platform dan komunitas belajar bisnis yang digagas oleh praktisi bisnis untuk pemula maupun pelaku UMKM. Fokusnya sebagai mentor, sharing seputar operasional bisnis dan penyediaan ekosistem pemasaran produk lokal. Ada lagi ads.id, Komunitas Publisher Indonesia. Komunitas ini merupakan salah satu forum dan komunitas pebisnis online serta publisher digital terbesar di tanah air. Tujuannya untuk diskusi seputar monetisasi blog dan website, perikanan digital, periklanan digital, Facebook Ads, Google Ads, dan afiliasi. Nah, pendengar, itulah sejumlah komunitas pebisnis yang ada di Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini. Kita hadir lewat ruang rindu, nostalgia lama, mengenang kembali ya penyanyi dan lagu-lagu yang pernah populer di era 2000-an hingga 2010. Pencinta musik Indonesia, mungkin Anda pernah akrab dengan grup-grup band yang pernah populer di era 2000 sampai 2010 ya. Semisal band Leto, Samson, Niji, dan juga The Massive.

keberadaan grup band Leto sekaligus mengabarkan informasi terbaru dari band ini. Band pop asal Jogja yang terkenal lewat lagu-lagu puitis seperti Ruang Rindu dan Sebelum Cahaya masih terus aktif bermusik dan berkegiatan hingga saat ini. Nah, seperti kabar terkini dari grup band Leto, masih aktif manggung. Leto tetap aktif tampil secara offline di berbagai panggung festival musik maupun acara di berbagai kota. Dan grup ini juga konsisten menjaga kedekatan dengan para penggemarnya. Setelah sempat berjarak beberapa tahun dari perilisan karya sebelumnya Fatwa Hati 2020, Leto kembali merilis single terbaru berjudul Sebening Senja yang disambut baik oleh para penikmat musik tanah air. Sementara untuk kesibukan sang vokalis No Leto di ranah publik, kabar yang cukup mencuri perhatian datang dari sang vokalis Sabrang Mowo Damar Panulu Noe Leto yang juga merupakan putra budayawan MH Ainun Najib Cak Nun. Noleto secara resmi dilantik oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebagai tenaga ahli media di lingkungan Dewan Pertahanan Nasional. Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan pengangkatan ini didasarkan pada kapasitas profesionalitasnya. Secara keseluruhan pendengar, kabar dari band yang digawangi oleh No, Patup, Aryan, dan Dedot ini ternyata masih tetap eksis berkarya di industri musik Indonesia selain kesibukan personal para personilnya. Pendengar.

Baik, mendengar kita lanjut lagi untuk mengenalkan sekaligus menghadirkan informasi terkini dari grup-grup band Indonesia yang pernah populer di era 2000-an hingga 2010. Setelah Leto Band, kita ke kabar terkini dari grup band Niji. Kabar terkini mengenai band Niji mencakup beberapa perkembangan menarik. Mulai dari aktivitas musik ya, persiapan album baru, sampai momen reuni yang cukup menyita perhatian publik. Pendengar Niji dikabarkan saat ini tengah bersiap meluncurkan album terbaru mereka yang diberi judul Manifestasi Hati. Langkah ini menyusul beberapa karya dan rebranding yang mereka lakukan sejak akhir tahun sebelumnya, termasuk peluncuran logo baru serta beberapa single segar untuk menyapa para Nijiholic. Baru-baru ini juga, kancah musik Indonesia dihebohkan dengan momen ketika mantan vokalis mereka, Giring Ganesa, yang kini juga aktif di pemerintahan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, terlihat satu frame dan bertemu kembali dengan para personil Niji setelah kurang lebih 7 tahun berpisah. Pertemuan itu langsung memicu beragam reaksi positif serta rasa nostalgia yang tinggi dari para penggemar di media sosial. Di bawah formasi terkini bersama Muhammad Yusuf Nur Ubay, sebagai sang vokalis Niji tetap aktif manggung di berbagai festival musik besar tanah air. Kabarnya mereka terus membuktikan konsistensi dalam berkarya dan mempertahankan warna musik khas Niji sambil beradaptasi dengan era baru. Nah, sekilas kita kenang lagu-lagu yang pernah populer bersama grup band Niji ketika sang vokalisnya bersama Giring Ganesa ketika itu.

Pendengar pencinta musik Indonesia, malam hari ini kita masih terus kenalkan sekaligus mengenang lagu-lagu yang pernah populer di era 2000-an ya hingga 2010 daripada grup-grup band yang pernah populer. Setelah Niji kita ke Samson. Kabar terkini dari band Samson menunjukkan bahwa mereka masih sangat aktif berkarya di industri musik Indonesia setelah melewati perjalanan panjang lebih dari 2 dekade. Nah, pendengar, Samson baru saja merayakan perjalanan karir mereka yang telah menginjak usia lebih dari 22 tahun. Sebagai bentuk perayaan, mereka merilis single terbaru berjudul Tentang Kita. Nah, nuansa musik 80-an, lagu-lagu ini mengusung benang merah musik dengan sentuhan era 80-an yang kental. Sementara aransemen dinilai sangat padu dan cocok dengan karakter vokal sang vokalis saat ini, Adrian Martadinata yang bergabung sejak tahun 2022 menggantikan posisi vokalis sebelumnya. Nah, peluncuran single Tentang Kita menjadi salah satu langkah awal dan pembuka dari rangkaian proyek penggarapan album baru mereka. Irfan Aulia, sang gitaris sekaligus motor penggerak band, menyampaikan bahwa Samson sedang menyiapkan materi-materi matang untuk segera rilis album penuh berikutnya. Sebelum merilis karya-karya terbaru, Samson juga sempat menggelar serangkaian penampilan panggung, termasuk sukses memukau para penggemar di luar negeri seperti di Malaysia, serta aktif manggung di berbagai kota di Indonesia. Mereka tetap konsisten membuktikan eksistensinya dengan formasi baru tanpa meninggalkan ciri khas lirik puitis dan megah yang melekat sejak era album ikonik mereka. Itu dia kabar terkini dari Samson Band. Nah, berbicara tentang Samson Band ya, tidak salah kita coba kenang lagu-lagu Samson ketika Bams ya masih menjadi vokalis ketika itu.

Baik, mencinta musik Indonesia. Terus kita lanjutkan ya, menghadirkan informasi terkini dari grup-grup band Indonesia yang pernah populer di era 2000-an. Kita ke The Massive. Kabar terkini dari band The Massive menunjukkan bahwa mereka sedang memasuki babak baru dalam perjalanan karir musiknya. Seperti baru-baru ini resmi menjadi band independen. Beberapa waktu lalu, penggemar sempat dihebohkan dengan aksi The Massive yang menghapus seluruh unggahan di akun Instagram resmi mereka. Yang sempat memunculkan isu bahwa band ini sudah bubar. Ternyata hal tersebut merupakan bagian dari strategi rebranding untuk menandai era baru mereka sebagai band independen atau indie. Setelah hampir 20 tahun bernaung di bawah label mayor, mereka rilis logo baru sebagai simbol entitas independen tersebut. The Massive kini terus menembus kancah musik global, di mana mereka merilis lagu berbahasa Inggris berjudul On Our Own, dan bahkan menggandeng musisi dunia Ryan Benyo. Proses penggarapan karya internasional juga melibatkan rekaman di Amerika Serikat. Sebagai bagian dari langkah besar di era baru ini, The Massive dijadwalkan akan menggelar tur konser berskala besar di beberapa negara Asia yang direncanakan mulai bulan September 2026 mendatang, guna menyapa para penggemar setia mereka yang ada di luar negeri pendengar.

0: Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur, berpakaian yang benar, lengkap, jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil. Motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Salat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Demikian peringara grup band The Massive ya, yang saat ini lebih memilih ya jalur independen musik indie. Nah, kita sampai pada informasi grup band Indonesia yang pernah populer di era 2000 hingga 2010-an ya. Kita ke Govinda. Kabar terkini dari grup band Govinda yang digawangi oleh Ipan Hadari, Ade Nurulianto, Yosafat Luki Marendra, dan Richie JJ Smile. Govinda baru saja menorehkan pencapaian besar dalam karir musik mereka dengan rilis album bertajuk Govinda Live Studio Session London 2023. Album ini direkam secara live di studio legendaris Abbey Road, Inggris, serta berkolaborasi dengan National Symphony Orchestra. Album ini rilis dalam bentuk digital maupun piringan hitam dan mendapat sambutan hangat dari para penikmat musik. Single pembuka dari proyek itu berjudul Episode Bahagia. Kemudian, salah satu personil dari Govinda, JJ, pada posisi penabur drum, memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan sempat mengikuti kontestasi pilkada. Meskipun memiliki kesibukan baru di dunia politik, personil Govinda lainnya Ipan, Ade, dan Luki memberikan dukungan penuh. Mereka memastikan bahwa band tetap berjalan solid dengan manajemen waktu yang baik tanpa membubarkan Govinda. Selain aktif bersama band, sang gitaris Ade Govinda juga aktif berkarya di balik layar dan berkolaborasi dengan musisi lintas negara. Salah satunya sukses menulis lagu dan berkolaborasi dengan penyanyi asal Malaysia Ernie Sakri. Govinda juga tetap konsisten manggung memenuhi berbagai undangan acara musik. Itu dia kabar terkini dari grup band Govinda. Sekaligus lagu-lagu dari Govinda berikut ini mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan

0: tapi tanyamu beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
1: Hewa ai nu fambe-be eita banosa sihasara teh.
2: Jadi astuni ragam leman nanging tetap mesekian Indonesia.
3: Dimak sabelaina lagu anji tepade tetap sopo Indonesia.
4: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
5: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli Malam hari ini, sekaligus memperkaya hasanah budaya kita di Nusantara. Kali ini topik yang kita bahas di Info Budaya mengenai budaya pengobatan pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Pendengar, sistem pengobatan tradisional di Nusantara biasanya itu bertumpu pada filosofi keseimbangan holistik, menghubungkan raga manusia, alam sekitar, dan aspek spiritual. Setiap suku itu memiliki pengetahuan lokal yang diturunkan agar generasi dalam bentuk ramuan, tanaman, terapi fisik, hingga ritual penyembuhan. Untuk itu, mengawali budaya pengobatan pada masyarakat suku di Nusantara, kali ini kami ajak Anda untuk mengenal budaya pengobatan pada masyarakat suku Jawa yang lebih fokus pada jamu dan keseimbangan raga. Budaya pengobatan tradisional pada suku Jawa merupakan sistem kesehatan holistik yang berakar dari kearifan lokal, naskah kuno seperti primbon dan serat, serta tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Inti dari sistem pengobatan ini bukan sekedar menghilangkan gejala penyakit, melainkan bagaimana mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan raga, jiwa, serta alam. Nah, berikut ada bedah mendalam mengenai budaya pengobatan pada suku Jawa, filosofi keseimbangan raga dan peran penting jamu di dalamnya. Orang Jawa memandang seseorang dalam kondisi sehat. Jika ada keselarasan antara dunia fisik dan dunia batin, batin yang tenang dan positif diyakini itu mampu menggerakkan raga yang sehat. Nah, berkaitan dengan jamu, jamu pada masyarakat suku Jawa adalah bentuk pengobatan preventif sekaligus kuratif paling ikonik dalam budaya Jawa. Racikan jamu memadukan berbagai elemen alam mulai dari akar, rimpang, daun, sampai kulit batang. Di dalamnya itu terdapat perpaduan elemen rasa. Ada pahit, manis, sepat, dan asam. Serta sifat ternal bahan yang saling mengoreksi dan melengkapi guna mengembalikan homeostasis atau keseimbangan tubuh. Selain jamu sebagai obat minum herbal, budaya Jawa mengenal berbagai metode penyembuhan fisik luar raga untuk memulihkan keseimbangan, seperti kerokan, suwuk, sembur, dan pijat tradisional. Kini budaya pengobatan tradisional Jawa dan jamu mengalami pergeseran makna yang positif. Jika dulu jamu identik dengan gendongan keliling kampung, saat ini konsep balance and harmony dari jamu itu telah diadaptasi ke dalam industri modern. Kafe jamu, ekstrak instan, hingga penelitian medis berbasis bukti ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa pandangan hidup leluhur Jawa tentang pentingnya menjaga keselarasan raga dengan alam tetap lestari dan relevan di tengah gaya hidup modern yang serba cepat pendengar.

Baiklah pencinta budaya, malam hari ini di Info Budaya kita masih membahas tentang budaya pengobatan tradisional pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari masyarakat suku Jawa kita ke Pulau Dewata Bali mengenalkan budaya pengobatan usada dan tradisi praktek Balian pada masyarakat suku Bali. Usada Bali ini merupakan sistem pengobatan tradisional masyarakat Bali bersumber dari warisan leluhur dan tertulis pada daun lontar. Pengetahuan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari sistem kesehatan serta kebudayaan masyarakat Bali. Nah, dalam prakteknya, pengobatan usada itu ada kaitan erat dengan peran seorang Balian atau penyembuh tradisional Bali yang bertindak sebagai praktisi medis tradisional. Sebelumnya, kata usada ini berasal dari bahasa Sanskerta ausada, artinya obat atau ramuan. Filosofi pengobatan usada ini berakar dari konsep Hindu Bali dan keseimbangan alam, utamanya konsep Trihita Karana serta Rua Bineda. Konsep Buana Alit dan Buana Agung. Kesehatan dipandang sebagai keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Pustaka Lontar Usada berisikan berbagai resep ramuan, diagnosis penyakit, mantra hingga hari baik untuk merabu obat. Nah, pengobatan dalam usada umumnya itu memadukan unsur fisik dan unsur spiritual. Ada ramuan herbal, akupresur tradisional, pengobatan skala dan niskala. Balian adalah sebutan bagi dukun atau penyembuh tradisional di Bali. Keberadaan seorang Balian itu sangat dihormati di tengah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan spiritual atau pengetahuan khusus untuk menyembuhkan penyakit. Dalam era modern saat ini, praktek usada dan peran Balian itu mengalami perkembangan adaptif. Banyak masyarakat Bali yang memadukan pengobatan medis modern untuk penanganan klinis dengan pengobatan usada atau Balian untuk pemulihan fisik ringan, gangguan spiritual atau tradisi keluarga. Sementara itu pemerintah daerah, akademisi serta lembaga adat terus melakukan penelitian digitalisasi lontar usada serta pembinaan bagi para Balian agar praktek pengobatan tradisional ini tetap aman, higienis dan sejalan dengan standar kesehatan modern. Nah, itu dia informasi mengenai budaya pengobatan usada dan praktik Balian pada masyarakat suku Bali, pendengar.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita untuk informasi budaya pengobatan pada masyarakat suku-suku lainnya yang ada di Nusantara. Dari suku Bali kita ke suku Mentawai. Nah, pendengar, budaya pengobatan tradisional pada suku Mentawai, terutama di pedalaman Pulau Siberut, Sumatera Barat, sangat erat kaitannya dengan sistem kepercayaan animisme dan hubungan harmonis antara manusia, alam, serta roh leluhur. Inti dari sistem pengobatan ini berpusat pada figur dukun atau tabib adat yang disebut Sikerei. Masyarakat Mentawai percaya bahwa sakit itu tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik semata, tetapi berkaitan erat dengan kondisi spiritual di mana mereka yakin bahwa penyakit itu muncul karena jiwa. Seseorang sedang meninggalkan tubuhnya akibat terkejut, stres atau tersesat di alam gaib, serta adanya ketidakselarasan dengan roh leluhur. Oleh karena itu, pengobatan pun harus melibatkan aspek medis sekaligus spiritual. Pada masyarakat suku Mentawai, Sikerei adalah dukun atau pemimpin spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang obat-obatan herbal sekaligus kemampuan berkomunikasi dengan dunia roh. Nah, proses pengobatan tradisional Mentawai itu biasanya melalui beberapa tahapan. Ada yang namanya peracikan obat herbal, tarian spiritual. Karena ini adalah puncak dari ritual pengobatan, Sikerei akan menarikkan turuk sebuah tarian mistis diiringi hentakan kaki dan nyanyian untuk memanggil dan menghibur jiwa pasien agar mau kembali ke dalam tubuhnya serta menenangkan roh-roh penjaga. Tanpa tarif finansial. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa jasa seorang dukun atau Sikerei pada masyarakat suku Mentawai dalam mengobati warga itu tidak dipatok dengan bayaran uang. Imbalan yang diberikan biasanya berupa bahan makanan seperti daging babi atau ayam sebagai wujud rasa syukur dan gotong royong. Keberlangsungan budaya pengobatan ini sangat bergantung pada kelestarian hutan hujan Mentawai. Tempat-tempat tertentu di dalam hutan dijaga kerahasiannya oleh para Sikerei sebagai lokasi tumbuhnya tanaman obat langka. Nah, itu dia budaya pengobatan pada suku Mentawai. Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi budaya. Pembahasan kita adalah budaya pengobatan.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto,

Wakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk hari ini Jumat 31 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani pagi Anda tentunya melalui RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami temani Anda pendengar untuk hari ini, Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Dan tentunya Anda yang sudah mendengarkan siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Baik pendengar, nanti kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan dan dengan topik pajak dalam perspektif hukum Islam antara kewajiban dan tanggung jawab umat. Baik, sambil menantikan siaran berjaringan Mutiara Pagi, kita akan dengarkan bersama musik religi Islami.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Ampana.
1: Harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat kalau dalam tinjauan syariat. Nabi SAW bersabda ala dalam riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malum ri'im illa bitaybi nafsi minhu. Kata Nabi SAW tidak halal ketahuilah, tidak halal harta seorang, ya seseorang, kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksudnya hak pemerintah untuk mengambil itu, ya, bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
2: Baik, nah, Pak Ustadz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu Pak Ustadz.
1: Baik.
2: Boleh ya?
1: Baik.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
3: Di Kota Bau-Bau.
2: Di Kota Bau-Bau, silakan Pak.
3: Kalau yang diceritakan tadi itu kan orang mau kaya, terus punya ingin sekolah tinggi, punya semuanya sekarang uang. Jadi kalau tidak begitu orang tidak sekolah, tidak kaya kalau tidak itu. Jadi itu yang bagaimana, padahal itu kan yang tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu, misalnya dikasih upah 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, makanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh tidak kerja lagi.
2: Oke, baik, terima kasih ya dari Bau-Bau Pak Ustaz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin Pak Ustaz. Ya.
1: Allah Allah, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
2: Iya.
1: Tapi mungkin ya seperti beliau apa, seperti Islam tidak

0: ngambil harta rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah. Kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat.
1: Yeah.
0: Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita?
1: Iya. Yeah.
0: Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal.
1: Yeah.
0: Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Yang ada zakat atau harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada pajak, lantas bagaimana negara dibiayai?
1: Iya.
0: Itu kan yang sering jadi pertanyaan.
1: Betul.
0: Kalau kita tidak bayar pajak, terus mau gaji PNS bagaimana? Gaji ASN, P3K
1: iya.
0: Bagaimana?
1: Uh-uh.
0: Ya, bangun aspal bagaimana? Sementara kita tahu, pos zakat itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, tidak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, tidak boleh.
1: Mm.
0: Ya, tidak boleh bangun jembatan pakai zakat, tidak boleh.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara sebenarnya harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini.
1: Iya.
0: Yang kita melihat mereka hampir tidak ada pungutan zakat.
1: Iya.
0: Qatar, Saudi Arabia. Meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak, tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil. Ya.
1: Iya.
0: Terus dari mana mereka bisa biayai negara?
1: Dari
0: sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Minyak bumi dan
0: hanya
1: gas.
0: Hanya minyak bumi dan gas saja.
1: Ya.
0: Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Dan sumber daya alam lainnya.
0: Kita punya emas, kita
1: betul.
0: Punya nikel, kita
1: ya.
0: Punya biji besi, kita punya tembaga, kita punya laut yang begitu luas, kita
1: ya.
0: Punya hutan yang tidak ada di sana.
1: Betul.
0: Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, gunung
1: yeah.
0: apa? Poboya, itu emas. Itu sebenarnya ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pungutan pajak
0: masyarakat.
1: Ya. Okay.
0: Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Ya, tentu saja lebih spesifik ya, yeah. orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang yeah. fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Oke, okay, nah, Pak Ustadz, kita juga masih ada yang bergabung
0: baik.
1: Lagi. Kita coba. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraya Zakaria.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Buang Lakoro di Dondo, Ampana.
1: Oke, okay. Baik, silakan Pak Buang.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, ini menarik ya soal pajak. Pajak itu bagaikan apa ya? Kalau sekarang ini di kalangan masyarakat itu momok menakutkan. Saya tangkap poin tadi dari Pak Ustadz bilang tadi bahwa pajak itu dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Lebih ditekankan itu negara itu wajib menekankan kepada masyarakat itu wajib zakat gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau saya, Mbak Nurhaya dan Pak Usa juga membayar pajak. Ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya memang tidak diperbolehkan. Saya ingin tanya, Pak Ustaz kira-kira gimana tuh kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu seperti bukan seperti memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga. Maksudnya kita menyalahkan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua Pak Ustaz. Itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
2: Semua apa namanya ditarik dari sektor apapun. Itu tetap ada pajaknya. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Mbak Nur Zakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Yang pertama, beliau dilema antara mengerjakan sebagai kewajiban negara sesuai dengan tema kita pagi ini Pak Ustadz ya. Ya, di mana pajak sendiri dalam Islam itu tidak diwajibkan Pak Ustadz ya. Kemudian tapi pemerintah mewajibkan hal itu. Bagaimana hukumnya? Kemudian dengan perbankan yang berlabel syariah itu juga ada pajak di dalamnya. Nah, silakan Pak Ustadz.
0: Baik. Pertama saya belum bilang bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam ya. Tapi memang ada beberapa dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya. Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
0: Ini agak berat ya. Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Begitu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid, kata Nabi kepada Khalid, ya oh ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lakat tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau taubat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di suatu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat. Tanpa ada pengembalian bayaran itu kepada dirinya, tanpa dia merasakan manfaatnya. Ya, atau pemerintah-pemerintah zaman dahulu, mungkin Romawi atau Persia, mereka pajak petani, mereka pajak pedagang, ya suruh bayar nominal tertentu setiap bulan atau mungkin setiap tahun, tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini. Pajak hari ini yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan juga nanti jalan, seperti bilang tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya.
1: Hasil dari
0: pajak
1: tadi. Ya,
0: gaji,
1: pegawai.
0: Tapi
1: kan nah, Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh Pak Ustaz?
0: Nanti kita bahas dulu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat.
1: Oke.
0: Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Ya, pertama misalnya jadi ada dua pajak. Menurut ulama, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat, tapi peruntukannya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan. Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Ya, petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak itu, bukan dikembalikan kepada rakyat, itu hukumnya haram. Ulama setahu saya sepakat itu tidak boleh. Ya, jadi kalau diambil, dibangunkan jembatan, dibangunkan sekolah, dibangunkan jalan, itu hukumnya boleh. Kemudian, sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau kas negara benar-benar sudah tidak ada. Sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada pendapatan lain tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar, ya, darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu. Ya, nah makanya juga MUI ya dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini, sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat, itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah, maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada ya kas negara, tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak itu seperti apa lagi hukumnya itu?
0: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, efisiensi anggaran. Nah, makanya kita baca misalnya ya fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini.
1: Iya.
0: Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan. Ada ketentuannya ya. Pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas.
1: Oke.
0: Jadi ya, pajak penghasilan maksudnya PNS, ya, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas, berapa 1 gram emas hari ini? Taruhlah 2 juta, kali 80 lah. Kali 80, berapa? 160 juta. Gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, baru boleh dipotong pajak.
1: Oke. Okay.
0: Ada segitu.
1: Baik, ya, Pak Ustaz.
0: Kalau tak sampai menurut fatwa MUI, tidak.
1: Ya,
0: tidak. Maksudnya, kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
0: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau dia punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan tidak perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampulah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
0: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dari hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustaz, ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, berikutnya objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Iya.
0: Ya, misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap, terus kita harus bayar
1: pajak.
0: Ya, kesian.
1: Nah, ya, dan ini, itu terjadi ya saat ini, Pak Ustaz.
0: Nah, kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Ini saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke.
0: Nah, kadang kan hari ini orang kaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan bayar pajak.
1: Iya.
0: Ada skema-skema.
1: Iya. Ya,
0: mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
0: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pakai dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana mau sewa konsultan pajak? Makan aja kadang enggak cukup. Nah, maka dalam hal ini usahakan pajak ini berkeadilan. Ya, ya tadi kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak, ya, ya. Yang penghasilannya miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin jangan dipajak. Kemudian termasuk mungkin prinsip keadilan ini agar jangan sampai pajak itu double-double. Ya, di kita ini kadang terjadi pajak itu double.
1: Iya.
0: Ya, contoh, saya kasih contoh misalnya apa ya, air minum ini misalnya, itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum dia harus bayar pajak. Ketika dia produksi ini bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak
0: dia
1: juga.
0: Dia bayar pajak ketika produksi air minum ini. Yang bikin botolnya ini ketika produksi botol dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak. Kita beli lagi ini. Kita juga harus bayar
1: pajak juga. Pajak.
0: Iya. Nah, ini berdobel-dobel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
0: Nah, orang yang belanja sekarang kan juga harus
1: bayar pajak.
0: Jadi
1: juga.
0: Untuk satu produk itu dari hulu sampai hilir kena pajak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Oke.
0: Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Ya, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi.
0: Dan transparansi harus ada. Berapa yang ditarik dari masyarakat, kemana semua anggaran itu, nah itu harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi, ya MUI bolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur ketika mengelola itu. Ya, kemudian harus profesional.
1: Iya.
0: Dikelola dengan baik. Ya, kemudian harus transparan. Ya, kemudian harus akuntabel. Ya, dan kemudian berkeadilan. Berikutnya, misalnya barang yang dipajak ini ya, adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia, ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Hari ini masih juga kena pajak, Pak.
0: HP bolehlah dipajak. Kenapa? HP ini kan dia bukan kebutuhan primer. Orang udah pakai HP enggak mati. Ya, dia mungkin sekunder. Kecuali mungkin kalau Allah alami, kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer ya.
1: Iya, karena menghasilkan ya.
0: Menghasilkan ya. Misalnya kendaraan mungkin ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak, ya.
1: Oke. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz. Menaati kewajiban pajak, membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulul amri pemerintah. Ada tidak batasannya, Pak Ustaz?
0: Iya, memang dalam agama kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin ulil amri di antara kalian. Ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang atiullah, taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang taati Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Allah kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul, dan pemerintah.
1: Iya.
0: Okay? Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Baik, Ustaz.
0: Ketika dia pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tak boleh kita taati. Tapi kalau diperintah untuk sesuatu yang kebaikan, kemaslahatan bersama, maka ditaati. Nah, termasuk dalam hal pajak ini misalnya, ya ketika pemerintah, ini kan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, pemerintah misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya pemerintah dalam kondisi kesulitan finansial, ya sampai ASN harus WFH
1: work from home
0: atau WFA, ya work from anywhere, ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini. Nah di kondisi ini, ya kewajiban kita membantu pemerintah, ya kewajiban kita untuk, makanya saya pribadi saya membayar pajak, ya dan saya tidak sarankan orang untuk saya tidak sarankan orang tak bayar pajak.
1: Tapi maksud kalau ada masyarakat yang enggan ingin membayar pajak begitu karena merasakan saya tidak merasakan manfaatnya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Ustaz?
0: Tapi pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak, sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan RRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan saya tidak bayar pajak karena saya tidak rasakan manfaatnya. Sebenarnya dirasakan, cuman tidak mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya kondisi negara kita ini kan kalau kita tidak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang Pak ASN sudah harus kerja dari rumah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada pemerintah jangan jadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam bernegara. Nah, yang jadi masalah hari ini data dari BPS kalau saya tidak salah dan data dari Kementerian Keuangan,
1: iya,
0: itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu
1: dari
0: 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN, ya sisanya hanya berapa persen itu sisanya, ya kalau 82% berarti sisa 18%an itu yang dari sumber daya alam. Harusnya itu dibalik. Ke depan kita berharap bahwa dibalik. Kalau
1: sumber daya alam lebih tinggi
0: dari sumber daya alam mungkin 80%, sisanya baru pajak. Sehingga pajak ini meringankan kita.
1: Ya.
0: Jujur, metode pajak sekarang itu berat. Contoh kendaraan itu, kita beli mobil itu yang harga 200 juta.
1: Iya.
0: Itu mungkin hampir ya puluhan jutanya itu pajak sebenarnya. Ya. Contoh ya, kita beli mobil itu bayar pajak.
1: Iya.
0: Kemudian saat kita pakai kita
1: bayar pajak juga.
0: Setiap tahun nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin tergantung tipenya. Kemudian ya bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan.
1: Iya.
0: Ya, mobil saya tabrakan bawa ke bengkel resmi saya bayar ternyata
1: ada pajak juga.
0: Ada pajaknya. Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan. Dan pajaknya sekitar 700.000. Kita 10%. Ya. Bayangkan, maksud saya kan saya sedang dapat musibah.
1: Iya,
0: kalau betul. Negara enggak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. Ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Iya, ya,
0: ambil pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya.
0: Ya, seperti dicari apa yang mau dipajakin lagi.
1: Iya betul.
0: Ya.
1: Bahkan para UMKM saja jadi UMKM jatuhnya jadi, pajak juga.
0: Iya, jadi jadi bertambah. Ini saya enggak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya bisa dipajak nanti. Karena barang berharga. Ya. Nah, maka itu jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya,
0: ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, Ustaz, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Pak Ustaz?
0: Bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info ya ada orang-orang misalnya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya setahun dua tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini? Orang-orang yang seperti ini, pemerintah yang tidak amanah mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannah sahibu muksin. Tidak masuk surga pemungut pajak. saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dia korupsi pajak dari masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu dia bangun usaha dari nol, ya, itu kan beberapa keluhan di media sosial saya baca. Betul. Dia bangun usaha, cari modal dia sendiri, bangun usaha sendiri, pontang panting, ya, kepala di kaki, kaki di kepala, ya, kadang sampai jatuh bangun. Mm-mm. Itu pemerintah tidak hadir. Tiba-tiba begitu usahanya mulai
1: sukses. Mohon maaf.
0: Datang orang sensus ya. Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak. Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah, ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat, maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah. Amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional. Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan. Karena makanya ulama, beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak ini, mereka bilang kalau yang kerjanya itu tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, Allah Ta'ala. Ya, nah kalau pun untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
0: Ya, apakah masuk dalam ibadah? Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum, ya, dan lain sebagainya, semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalaupun seperti itu.
1: Iya. Oke, Pak Ustadz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini masih terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada beberapa dari fatwa MUI juga ya. Ya, mungkin di closing statement sebagai penutup, pesan Ustadz pada masyarakat Tojonauna, pentingnya menjadi warga negara yang taat aturan sekaligus menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agama dengan baik, khususnya dalam menyikapi kewajiban membayar pajak. Ustaz, dan juga untuk pemerintah mungkin.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Pertama kami pesankan kepada masyarakat, hendaklah kita membayar pajak, ya, taat membayar pajak, karena pajak kita itu untuk kemaslahatan kita, ya, untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Jadi dari masyarakat, dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ini pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah. Ya, hendaklah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non pajak. Ya, kalau boleh, ya, nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Ya.
0: Ya, bukan dibawa ke Cina. Ya, emas kita di Freeport bukan dibawa ke Amerika. Harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya, dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jika pun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K, kalau boleh itu usah dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, termasuk pemerintah pada umumnya, jangan lakukan korupsi. Ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double.
1: Ya,
0: diambil pajak, dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir, ya, pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, layadkhulul jannah sahibu muksin, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Yang terakhir mungkin saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya selama-lamanya. Jadi usahakan ini sementara sambil terus mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Makanya saya sebenarnya dukung beberapa, sangat mendukung beberapa program Pak Prabowo, presiden kita, yang hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera, misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya itu, nah itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita. Ya Allah Subhanahu wa taala, lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negara ini baldatun thayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera, dan kita dilindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka serta perpecahan. Wallahu taala alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan kita juga berharap ya bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana. Jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah sesuai apa yang diharapkan ya dari MUI dan juga pandangan Islam itu sendiri. Jadi ketika masyarakat taat membayar pajak, ya pemerintah bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab juga, Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih untuk pagi hari ini ya. Insya Allah memberikan banyak pencerahan lagi ya, gimana kita sebagai masyarakat harus bisa menaati aturan-aturan dari pemerintah. Ya Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, dan saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan

Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya sudah satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kita tidak bisa campuri persoalan tambang yang ada. Hanya saja yang penggunaan yang jalan aktif ini, jalan yang ada, maka ini yang perlu kami atur oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah kita dua desa ini akan di...
2: Setelah refleksi itu mungkin kita melihat beberapa faktor, misalnya tidak dapat perhatian dari orang tua, atau ternyata di rumahnya ada konflik, jadi sering sekali melihat konflik, jadi anak itu kan meniru ya kak, jadi karena tidak diperhatikan di rumah, kemudian juga tidak ada yang menyalurkan emosinya, nah jadilah dia tersalur ke misalnya bullying.
3: Dan berikut informasinya pada tanggal 31 Juli, potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Mautong, Poso, Tujuh Una-Una, dan Banggai. Dan selanjutnya di tanggal 1 Agustus 2026 ada di Kabupaten Tujuh Una-Una.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, melalui forum grup diskusi, BPS Sulawesi Tengah berharap koordinasi dan sinergi antar instansi semakin kuat sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar, menghasilkan data berkualitas. Diakhiri dengan wawancara pagi ini menyoroti tentang belum tersedianya akses olahraga secara inklusif bagi warga penyandang disabilitas di Kabupaten Toli-Toli. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Meike Bahtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Pemerintah Desa Pemdes Batu Rata dan Desa Kuala Besar mengambil langkah tegas terkait aktivitas lalu lintas kendaraan yang diduga menuju lokasi pertambangan di wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil musyawarah desa Musdes, gabungan yang turut dihadiri oleh camat setempat, pihak Pemdes sepakat untuk menertibkan dan menutup akses jalan desa yang digunakan oleh operasional kendaraan tambang. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
1: Kepala Desa Kuala Besar Iswadi Sulaiman menjelaskan bahwa penutupan jalan tersebut dilakukan atas dasar menindaklanjuti keluhan dan aspirasi warga dari kedua desa. Pihak Pemdes menegaskan, fokus utama penutupan jalan ini adalah perlindungan fasilitas jalan desa serta dampak lingkungan yang dirasakan warga, bukan mencampuri regulasi pertambangannya. Aktivitas kendaraan angkutan

0: Lembang yang lalu lalang melintasi jalan desa dan menyeberangi sungai setempat dikeluhkan warga karena mengakibatkan air di sungai Kuala Besar menjadi keruh dan tercemar. Menyikapi situasi ini, kepala desa mengimbau kepada seluruh masyarakat Desa Batu Rata dan Desa Kuala Besar untuk tidak terprovokasi dan menjaga situasi tetap kondusif. Seluruh tindakan yang diambil akan tetap mengacu pada hasil musyawarah desa.
1: Kalau bicara keresahan, pasti tambang kita orang tidak persoalkan pelaksanaan tambangnya, Pak, karena itu daerah lain kan, karena kita tidak bisa campuri persoalan tambangnya ada. Hanya saja yang penggunaan yang jalan akses ini, jalan yang ada, Pak, ini yang perlu kami atur oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah desa dua desa ini akan di...
0: Sementara itu, Camat Paleleh Lukman Jupandang saat diwawancarai RRI menegaskan, pihak kecamatan bersama pemerintah desa telah berkoordinasi untuk menertibkan jalur perlintasan alat berat yang menuju lokasi tambang. Menurut Lukman, melintasnya alat berat jenis ekskavator di jalan desa menuju akses tambang di wilayah Bugu Kabupaten Pohuwato berpotensi merusak infrastruktur jalan, kawasan hutan lindung, serta lahan perkebunan warga. Diungkapkan, dua desa di Kecamatan Paleleh yang menjadi perlintasan utama yang terdampak langsung adalah Desa Batu Rata dan Desa Kuala Besar.
2: Ini kaitan dengan pemanfaatan jalan desa, kemudian karena yang dilalui untuk alat berat, ekskavator ini melintasi jalan desa, kemudian berpotensi untuk merusak ini apa dulu, ini hutan lindung, karena yang dilindungi. Sehingga melalui momen-momen itu kami dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk melakukan musyawarah desa penghentian itu yang insya Allah itu juga menjadi dasar kita untuk mengeluarkan perdes untuk pelarangan atau penghentian jalan yang dilintasi oleh alat berat yang menuju tambang peti yang ilegal. Ya, demikian.
0: Lukman menuturkan bahwa forum musdes yang dihadiri oleh jajaran Kecamatan Paleleh, Kepala Desa Kuala Besar, serta Kepala Desa Batu Rata merupakan wadah resmi penyerapan aspirasi masyarakat. Selain upaya penertiban jalur, pemerintah Kecamatan Paleleh juga secara rutin menyampaikan imbauan kepada warga dalam berbagai kesempatan sosial agar tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama menjaga ketertiban serta kelestarian lingkungan.
3: Saudara, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Buol. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pembentukan desa ramah anak, hingga penguatan peran keluarga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setiadi Marhum.
4: Saudara, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buol masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Kepala Bidang PHP dan PKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Buol, Irmawati mengatakan sepanjang tahun 2025, sekitar 115 kasus kekerasan, di mana 67 diantaranya merupakan kasus yang melibatkan anak, di mana bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, yakni tindak asusila terhadap anak. Untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Buol secara rutin melaksanakan edukasi dan sosialisasi di sekolah, mulai dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA sederajat. Selain itu, penyuluhan mengenai pola asuh atau parenting juga diberikan kepada para orang tua agar keluarga mampu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak dengan baik.
5: Kami setiap tahunnya selalu memberikan edukasi, okay, kemudian sosialisasi bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan khususnya terhadap anak, termasuk dengan edukasi ke sekolah-sekolah di tingkatan baik SD, SMP maupun SMA. Itu yang kita lakukan. Termasuk edukasi kepada orang tua bagaimana caranya memberikan pola asuh yang baik, karena kita ketahui bersama ini keluarga adalah fondasi paling utama ya. Ibaratnya apalagi seorang ibu adalah madrasah yang paling pertama untuk anak.
4: Sementara itu, pendekatan yang tepat terhadap anak dinilai menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Konselor Nur Hasnawati Bella menegaskan komunikasi yang hangat dan penuh empati dapat membantu anak merasa aman untuk menyampaikan perasaan maupun masalah yang dihadapi. Menurutnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena kurangnya kedekatan emosional antara anak dan orang tua di sekitarnya. Ia menilai pendekatan persuasif harus dimulai dari mendengarkan anak tanpa menghakimi.
6: Ada tiga pertanyaan mendasar untuk jadi refleksi untuk anak, baik-baik itu korban maupun pelaku. Kita fokus pada pelaku misalnya. Apa sih yang mereka rasakan? Kenapa perilaku itu muncul? Terus apa yang mereka butuhkan? Kenapa sampai energinya yang begitu besar itu jadi dilepaskan untuk membuli teman-temannya? Yeah. Kemudian apa yang terjadi lingkungannya? Setelah refleksi itu mungkin kita melihat beberapa faktor. Misalnya, oh tidak dapat perhatian dari orang tua. Atau oh ternyata di rumahnya ada konflik, jadi sering sekali melihat konflik. Jadi anak itu kan meniru ya kak. Jadi karena tidak diperhatikan di rumah, kemudian juga tidak ada yang menyalurkan emosinya, nah jadilah dia tersalur ke misalnya buli-bulian.
4: Bella menjelaskan orang tua dan guru memiliki peran besar dalam membangun rasa percaya diri anak. Anak yang mendapatkan perhatian dan dukungan cenderung lebih mampu mengenali perilaku yang tidak pantas dan berani meminta bantuan ketika menghadapi ancaman.
3: Saudara, stasiun meteorologi SIS Al Jufri Palu mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat selama 3 hari, mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Masyarakat terutama yang bermukim di daerah rawan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor. Susanti Akataba melaporkan.
7: Kondisi atmosfer di Sulawesi Tengah dalam 3 hari ke depan mendukung terbentuknya awan hujan yang berpotensi memicu cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Karena itu masyarakat diminta tidak mengabaikan peringatan dini yang telah dikeluarkan BMKG. Kabupaten Parigi Mautong menjadi salah satu wilayah yang perlu memberi perhatian khusus. Selain diperkirakan berpotensi diguyur hujan lebat, wilayah ini juga memiliki kawasan perbukitan, lereng dan daerah aliran sungai yang rentan mengalami tanah longsor maupun banjir ketika hujan turun dalam durasi yang cukup lama. Prakirawan BMKG Stasiun Mutiara SIS Al Jufri Palu, Isana, menghimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan agar meningkatkan kesiapsiagaan terutama saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi. Warga juga diminta menghindari aktivitas di lereng yang berpotensi longsor, mewaspadai kenaikan debit sungai, serta segera mengungsi apabila muncul tanda-tanda bencana. Berdasarkan perakiraan BMKG, Jumat 31 Juli, hujan sedang hingga lebat akan terjadi di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Mautong, Poso, Toja Una-Una, dan Banggai. Sementara pada 1 Agustus 2026, potensi hujan masih berlanjut di Kabupaten Toja Una-Una dan Banggai.
8: Menginformasikan untuk peringatan dini hujan 3 harian Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan berikut informasinya pada tanggal 31 Juli potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Mautong, Poso, Toja Una-Una dan Banggai. Dan selanjutnya di tanggal 1 Agustus 2026 ada di Kabupaten Toja Una-Una dan Kabupaten Banggai. Selanjutnya untuk 2 Agustus ada di Kabupaten Donggala, Toja Una-Una dan Kabupaten Banggai.
7: BMKG juga meminta pemerintah daerah bersama BPBD untuk memperkuat langkah mitigasi dan memastikan informasi peringatan dini dapat diterima masyarakat secara cepat. Kesiapsiagaan dinilai menjadi kunci untuk mengurangi resiko korban maupun kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga dihimbau terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG selama periode 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, sehingga setiap potensi perubahan kondisi cuaca dapat diantisipasi lebih awal. Susanti Akataba melaporkan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Melalui forum grup diskusi, BPS Sulawesi Tengah berharap koordinasi dan sinergi antar instansi semakin kuat sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar menghasilkan data berkualitas. Laporan Datra Hasan.
10: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menggelar forum grup diskusi terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan selama proses pendataan. Kepala Bagian Umum BPS Sulawesi Tengah Imran Taufik mengatakan, forum ini menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan dan petugas sensus, sehingga menghasilkan solusi bersama guna mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dijelaskan, hingga saat ini proses pendataan masih terus berlangsung, berbagai tantangan yang ditemui petugas di lapangan perlu segera diidentifikasi dan dicarikan jalan keluar agar target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.
11: Di mana kita akan mencari data dan itu lebih diskusinya lebih luas. Kita kalau kolesinet biasanya diskusinya terbatas, tapi kalau fokus berdiskusi diskusinya lebih mendalam. Jadi artinya kalau kita mendapatkan satu diskusi yang memperkuat kualitas data, Wow, itu luar biasa, apalagi data ekonomi.
10: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nilam Sari Lawira mengatakan pembangunan harus selaras dengan data yang dihasilkan sehingga petugas sensus harus benar-benar bekerja dengan kemampuan sehingga data yang dihasilkan dalam menghasilkan kebijakan dapat digunakan kementerian maupun lembaga lainnya.
12: Petugas sensus, bagaimana caranya dia menggali data dari respondennya untuk kemudian memberikan data yang benar, yang jujur, yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi misalnya. Tentu ada teknik-teknik khusus sudah mungkin dibekali ya para petugas ini. Nanti kendala apa yang didapatkan di lapangan oleh petugas-petugas sensus?
10: Melalui forum tersebut, BP Sulawesi Tengah berharap koordinasi dan sinergi antar instansi semakin kuat sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar, akurat, dan menghasilkan data berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.
3: Pengunduran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Morowali yang semula dijadwalkan berlangsung pada November menjadi Desember 2026 akan berdampak terhadap persiapan atlet maupun penganggaran yang digunakan. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
13: Salam olahraga, saudara. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Morowali yang semula dijadwalkan berlangsung pada November mendatang akhirnya resmi diundur dengan keluarnya surat yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Tengah bernomor 400.4/322/Dispora yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tengah. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Tolu-Toli Mansur Pondang saat diwawancara RRI mengungkapkan, dengan adanya surat tersebut, KONI Sulawesi Tengah akan mengambil langkah-langkah menetapkan dan mempertimbangkan surat yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur kepada Bupati Wali Kota terkait pengunduran waktu pelaksanaan porprov dari November ke Desember, di mana hal itu baru akan diputuskan dalam forum apakah di rapat koordinasi atau rakerprov dan akan dilihat sesuai dengan ketentuan ADART, di mana hal ini akan menjadi pembahasan yang urgen dalam rakerprov. Namun demikian, perubahan tersebut akan dihormati kepentingan tuan rumah penyelenggara porprov 2026.
14: Perubahan itu kita menghormati kepentingan tuan rumah, hanya memang kalau kita berbicara dari soal dampak, itu semua berdampak ya, akan berdampak dari sisi penganggaran, kemudian tahapan-tahapan yang sudah diberlakukan, tahapan yang sudah berjalan inilah yang kemudian berefek pada pembengkakan anggaran, karena yang harusnya kemudian itu November itu bertambah ke Desember waktunya, sehingga kemudian itu berdampak bagi kebutuhan anggaran.
13: Selain berdampak pada sektor anggaran, pengunduran waktu pelaksanaan ajang multi event 4 tahunan itu juga akan berpengaruh pada sisi kesiapan dari masing-masing cabang olahraga cabur yang akan mengikuti Porprov 10 Morowali karena memiliki waktu yang cukup untuk menjalin latihan sebelum bertanding.
14: Jadi ada plus minusnya, sehingga nantilah kemudian kita akan melihat di rakerprov yang insya Allah akan dilaksanakan di Agustus mendatang ini, mudah-mudahan sesegera mungkin sehingga ada kesimpulan yang kita ambil begitu.
13: Keputusan baru dapat diambil di KONI Sulawesi Tengah melalui rakerprov guna mempertimbangkan surat Bupati Morowali dan pemberitahuan dari Gubernur Sulawesi Tengah terkait pengunduran waktu pelaksanaan Porprov 10 Morowali.
3: Saudara, olahraga merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, untuk mewujudkan olahraga yang benar-benar inklusif, diperlukan dukungan berupa akses, fasilitas, serta kepedulian dari berbagai pihak agar setiap individu dapat berpartisipasi secara setara. Lalu, bagaimana upaya mewujudkan olahraga yang ramah disabilitas di Kabupaten Tolu-Toli? Berikut wawancara Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Tolu-Toli, Nur Iman, bersama reporter Alfiansyah.
15: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Nur Iman, Wakil Ketua Disabilitas Netra Center Tolu-Toli. Dan untuk mewujudkan olahraga yang ramah kepada disabilitas, kita akan berbincang ke Bapak Nur Iman dari sudut pandang penyandang disabilitas. Mungkin Pak Nur Iman bisa menyampaikan terkait hal tersebut. Silakan, Pak.
16: Ya, untuk penyandang itu sendiri kan ada satu event juga yang maksudnya lebih mudah untuk aksesnya untuk penyandang disabilitas seperti kami. Kalau saya kan penyandang disabilitas cacat netra atau penglihatan yang tidak ada. Nah, itu untuk kita itu sangat membantu sebenarnya olahraga catur. Tetapi kekurangannya di sini untuk di Kabupaten Tolu-Toli itu fasilitas yang kurang memadahi. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman juga penyandang cacat netra ini kesulitan untuk melakukan pelatihan atau melaksanakan kegiatan itu. Begitu, Pak.
15: Baik, berarti tadi seperti yang Pak Nur Iman katakan, dari teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini rajin berolahraga catur khususnya. Nah, seberapa besar, Pak, teman-teman minat teman-teman anggota Disabilitas Netra Center ini terhadap olahraga catur, Pak?
16: Kalau catur masih 25% kalau untuk olahraga catur. Yeah. Tetapi kami kekurangan itu ya seperti tadi, fasilitas, jadi biasanya cuma teleponan sama teman-teman dari luar. Nah, hanya menggambarkan saja, tapi kita ini belum pakai secara langsung. Tapi ada teman di sini yang di Toli-Toli memang sudah pernah ikut kegiatan catur.
15: Menurut Bapak Nur Iman sendiri, kira-kira apa fasilitas olahraga di Toli-Toli ini yang mungkin sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, Pak?
16: Nah, kalau untuk saya pribadi masih belum terlalu ramah untuk disabilitas, dan juga kurangnya sosialisasi untuk penyandang disabilitas dari apa pihak-pihak yang mengurusi olahraga. Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas itu bisa berolahraga di tempat mana saja bisa. Nah, sosialisasinya itu masih sangat kurang.
15: Baik, Pak Nur Iman, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pihak-pihak terkait yang masih belum memerhatikan hal tersebut, silakan.
16: Ya, saya bermohon buat bapak-bapak yang ngurus di dinas-dinas terkait, semoga bisa mensosialisasikan untuk teman-teman dengan disabilitas. Dengan cara itu juga kami lebih bisa lebih mudah, lebih akses, mengetahui tempat-tempat di mana saja yang bisa kita datangi untuk menjalani atau kegiatan olahraga. Gitu, Pak.
15: Baik, itu dia tadi para pendengar dimanapun Anda berada, wawancara singkat saya bersama Pak Nur Iman. Dan semoga kedepannya olahraga di Toli-Toli ini fasilitasnya bisa dipenuhi dan ramah kepada para disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Iya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang tentunya tetap setia atau baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini, sambil memulai berbagai aktivitas Anda pendengar. Mungkin lagi berolahraga pagi, lagi menyapu halaman rumah, lagi bersih-bersih rumah, lagi cuci piring ya. Semuanya selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi ini, selamat memulai hari Anda. Hari Jumat 31 Juli 2026 di hari yang terakhir ya di bulan Juli pendengar. Semoga aktivitas di bulan ini semuanya bisa terlaksana, bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Halo, apa kabar yang melakukan aktivitas di pasar ya? Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Salam semangat dari saya, Meike Bahtiar.

Oke, pendengar, halo, apa kabar yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, semuanya yang pagi ini sudah satu hati mendengarkan Pro 1. Selamat pagi, semangat pagi di Jumat Berkah ya. Semoga hari ini keberkahan juga akan selalu kita dapatkan dan selalu dimudahkan segala urusan untuk hari ini.

0: Hang along, yeah.
1: Oke, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Semangat pagi ya, apalagi Anda yang sudah sibuk sejak subuh tadi di pasar, yang ada di pasar Susumbolan, yang ada di pasar shopping, di pasar Kampung Bugis, Kabupaten Buol, pokoknya semuanya yang lagi sibuk di pasar. Semangat pagi ya, dari Puncak Kabinuang, terus hadirkan musik-musik spirit untuk Anda.

Mendengar sebuah lagu dari Bebe Rexha ya, dengan lagunya The Way I Are Dance With Somebody. Membawa kita ke menit 48 dari pukul 6 pagi dan tentunya masih terus dengan Music Spirit menemani pagi Anda pendengar, memberikan semangat untuk Anda dalam memulai harinya. Hari ini hari Jumat 31 Juli 2026. Dan pastinya pendengar, semoga hari ini di hari terakhir bulan Juli, aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Pastikan awali hari mungkin dengan berolahraga pagi supaya bisa berenergi ya. Dan jangan lupa sarapan dan awali pekerjaan juga dengan doa, agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Amin. Anda yang mungkin pagi ini juga punya rencana lain ya, mau keluar kota, periksa kembali kendaraan Anda, surat-surat kendaraan Anda pendengar, semuanya ya. Pastikan semuanya lengkap, pastikan aman, dan jangan lupa juga berdoa. Kami doakan semoga selamat di perjalanan, selamat sampai di tujuan. Baik pendengar yang berada di Kabupaten Buol juga ya, yang berada di Kabupaten Parigi Moutong di Kalimantan, selamat pagi, semangat pagi.

Iya, pendengar sebuah lagu dari Sophie Navita ya, dengan lagunya Siapa Bilang? Siapa bilang perempuan katanya gak bisa apa-apa karena melakukan aktivitas, katanya Sophie itu 25 jam per hari, apotik saja kalah ya. Kita doakan semoga semua perempuan yang ada di toli-toli selalu diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki, semangat dan kekuatan, apalagi untuk para ibu-ibu rumah tangga. Selamat pagi dulu untuk Tante Pola yang ada di Magamu, ada Om Gerson, ada Yoce, ada Omanya Za, ada Ma Uyung, ada Adik Rasya, ada Sisilia, ada juga Adi ya, Ana dan anak-anak semuanya. Selamat pagi, salam paling bahagia pagi ini. Baik pendengar, kita masih ya di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, sebuah lagu dari Ruth Sahanaya dengan lagunya Jangan Buang-Buang Waktu. Hidup hanya sementara, hidup cuma sekali, jadi jangan buang-buang waktu. Pergunakan waktu Anda dengan sebaik mungkin, pendengar. Dan semoga kita semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan keberkahan, ya, kesuksesan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Baik pendengar, pukul 7 lebih 8 menit. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, pastinya pagi ini sudah ramai ya yang melakukan aktivitas di jalan raya. Lagi padat-padatnya jalan ini setelah mengantar anak ke sekolah dan tentunya akan bersiap-siap juga melakukan aktivitas di instansi pemerintah juga swasta. Selamat pagi semuanya, selamat memulai berbagai aktivitas Anda ya pendengar. Dan semoga hari ini apapun yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Yang baru saja satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, selamat pagi, selamat mendengarkan.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Baik, pendengar, 43 menit dari pukul 7 pagi. Anda yang melakukan aktivitas di jalan raya, tetap berhati-hati. Dan pastinya selalu patuh pada aturan rambu-rambu lalu lintas, selalu juga mengontrol kecepatan kendaraan Anda, pendengar. Baik, yang mungkin juga saat ini baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 1, dan pastinya selamat memulai aktivitas Anda.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.